0: helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering. Apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusa.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini, kembali Citra dan juga Putri menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, sebelum kita lanjut, kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Maya nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Maya.
6: Selamat pagi Mbak Citra.
5: Iya, Mbak Maya bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa? Silakan.
6: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas secara umum diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Untuk perakiran cuaca wilayah Purbalingga dan Banjarnegara, diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan pada malam dini hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Himbauan kepada masyarakat di mana kondisi saat ini dengan minimnya curah hujan dapat menimbulkan kekeringan dan juga dapat berpotensi meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu masyarakat dihimbau agar tidak membakar di area lahan yang mudah terbakar dan juga selalu menghemat dalam penggunaan air bersih. Masyarakat agar dapat mengupdate atau memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi atau sosial media di info BMKG atau melalui website di www.bmkg.go.id. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini, Mbak Citra.
5: Oke, baik, terima kasih kembali Mbak Maya atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
6: Iya, selamat pagi.
5: Baik, pendengar Pro 1, itu dia tadi update info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang kembali bisa Anda update informasinya pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Para Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya pendengar, untuk Anda yang hari ini sengaja mau ambil cuti dari pekerjaan, ya pastinya sekarang lagi bisa melakukan aktivitas yang biasanya nggak bisa dilakukan, ya misalnya olahraganya kayaknya lebih bisa dimaksimalkan ya kalau dibandingkan hari biasa, mungkin tetap olahraga tapi jam waktunya, durasinya lebih sedikit. Nah kalau misalnya hari libur, cuti gitu, mungkin Anda bisa menambah durasi waktu untuk berolahraga.
1: Nah, salah satu olahraga yang kamu sering lakukan apa nih?
0: Paling jalan sehat ya, kalau menurut saya itu yang paling bisa masuk akal buat saya ya, mengingat mungkin bukan tipikal olahraga yang berat, kemudian bisa dilakukan kapanpun, yeah, dan hemat biaya sekali ya. Nah, pendengar, olahraga ini gak selalu harus dilakukan di pusat kebugaran saja atau dengan peralatan yang mahal ya. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki ternyata juga bisa menjadi kebiasaan baik untuk bisa menjaga kesehatan, terutama kesehatan jantung. Pertanyaannya nih, berapa lama nih kita perlu berjalan kaki supaya manfaatnya benar-benar terasa?
1: Oke, nah jalan kaki ini juga termasuk aktivitas fisik yang gampang banget dilakukan oleh dan bisa dilakukan oleh semua orang ya Putri ya. Jika dilakukan secara rutin, jalan kaki ini bisa membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus mendukung kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Tapi yang perlu diperhatikan bukan cuma seberapa jauh kita berjalan, tetapi juga durasi, intensitas, dan juga satu nih yang paling penting, konsistensinya. Jadi jangan merasa olahraga ini harus selalu berat ya. Jalan kaki dengan intensitas yang sesuai dan dilakukan secara rutin juga tetap bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita.
0: Iya, misal memilih jalan kaki untuk jarak yang dekat, menggunakan tangga, atau menyediakan waktu khusus untuk berjalan santai maupun berjalan lebih cepat. Kayaknya kalau kita ngelihat di wilayah Kabupaten Banyumas, di wilayah kota, di wilayah perkotaan lah ya, di Purwokerto ini banyak sekali aktivitas orang jalan santai.
1: Iya, apalagi pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas juga sudah banyak menyediakan ini ya, trekking-trekking untuk olahraga gitu ya. Jadi akan mempermudah nih khususnya untuk kita nih ya, kaum-kaum OTW rentak. Buat aduh, bisa berolahraga.
0: Tapi kayaknya peminat olahraga jalan kaki gak cuma kaum-kaum renta aja.
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Sekarang banyak anak muda yang bahkan remaja itu udah suka dengan jalan kaki. Tinggal berikutnya adalah mungkin ini ya.
1: Tadi konsistensinya juga ya.
0: Betul, konsistensinya juga ya. Sebenarnya jeda waktunya gak lama juga ya untuk bisa berolahraga jalan santai ya, Cit ya.
1: Paling kita butuh mungkin 30 menit aja udah cukup ya. Cuman kadang tuh rasa magernya itu yang agak susah ya.
0: Konsistensinya ya, sekali lagi ya.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277-3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Pendengar, PMK Banyumas melanjutkan pembangunan jembatan permanen di Gerumbul Cibun, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas. Jembatan tersebut dibangun untuk menggantikan jembatan gantung yang selama ini hanya dilalui kendaraan roda 2. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Faisal Raihan. Silakan Faisal.
1: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas melanjutkan pembangunan jembatan permanen di Gerumbul Cibun, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas untuk menggantikan jembatan gantung yang selama ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono menyampaikan bahwa pembangunan jembatan di atas sungai Jelogawa, ruas jalan Pase Sunyalangu itu kini telah memasuki tahap keempat dan pembangunan tersebut merupakan kelanjutan pekerjaan konstruksi yang mendapat dukungan gelagar dari pemerintah pusat senilai sekitar 5 miliar rupiah. Sementara itu, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran sebesar 2,1 miliar rupiah melalui APBD. Menurut Sadewa, pembangunan jembatan permanen dilakukan untuk membuka akses yang lebih luas sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat. Dan dengan jembatan baru ini, kendaraan roda 4 nantinya dapat melintas sehingga akses warga menjadi lebih mudah.
2: Ini panjangnya 10 meter. Ini sudah sejak saya dari wakil bupati, saya datang ke sini, kemudian naik motor, dan nanti akses itu 72 kakak. Jadi benar ya tadi Pak, akses jembatan Sinopon tersebut. Seolah-olah itu sampai kayak desa yang apa, terisolir sendiri. Tinggal kita melanjutkan jalannya perlebaran.
1: Ya, adapun jembatan permanen yang dibangun memiliki panjang 60 meter dan lebar 8 meter dengan target pengerjaan selama 5 bulan. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Demikian Faisal Raihan laporkan.
0: Baik, terima kasih Faisal laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
3: Ya, pendengar, bantuan pangan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat berharap program ini dapat terus berjalan, namun dengan penerima yang tepat sasaran. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
4: Menurut saya sih bantuan pangan 50-50 ya, karena melihat ekonomi masyarakat sekarang itu emang lagi turun-turunnya, ada kenaikan dolar lah, inflasi, terus apalagi perputaran ekonomi itu menurut saya sekarang nggak baik-baik aja. Dan bantuan pangan bisa sangat membantu kalau pemerintah, bukan pemerintah, kalau data perekonomian itu benar. Karena kadang tuh ada yang salah sasaran bantuan pangan itu. Bukan ke masyarakat yang membutuhkan, malah dimonopoli oleh yang ya taulah ya kayak gitu.
5: Menurut saya bantuan pangan itu sangat penting. Sekarang ekonomi sekarang susah, nyari uang juga susah sekarang, nyari pekerjaan juga susah. Ya buat anak kecil lah yang keluarga kurang mampu itu sangat membutuhkan. Yang kedua, bagi masyarakat kecil seperti saya sangat membutuhkan bantuan pangan.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kembali.

0: apa kata dunia.
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Pro 1, senang sekali pagi hari ini saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini kita sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar Pro 1, pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk Anda pendengar Pro 1, dipersilahkan Anda bisa bergabung di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Iya, baik. Pendengar, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap dijaga kelestariannya, baik mungkin dari sisi jumlah, kualitas maupun keterjangkauan harga. Di Kabupaten Banyumas, Perumbulok bersama pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan dan penyaluran bantuan pangan agar bisa diterima masyarakat secara tepat sasaran. Lantas seperti apa pelaksanaan bantuan pangan di Banyumas? Siapa saja yang menjadi sasaran? Dan bagaimana mekanisme penyalurannya? Dan sejauh mana bantuan tersebut mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat? Semua akan kita bahas tentunya dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada pagi ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa narasumber kita. Yang pertama saya ingin menyapa dulu, selamat pagi. Ada Bapak Prawoko Setio Aji. Beliau adalah pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Banyumas. Selamat pagi nih Pak Prawoko.
2: Selamat pagi Mbak Putri dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Purwokerto.
1: Iya, apa kabar, apa sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, dan selanjutnya juga saya mau menyapa Pak Heru Trihandoko SPT MT. Beliau adalah Kabid Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Heru.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, salam sehat dan semangat terus ini Pak. Menarik sekali tema kita pagi hari ini Bapak, dan kita juga akan undang pendengar untuk berpartisipasi di pagi hari ini. Saya sebelumnya mau tanya dulu sama Pak Prawoko nggih. Bapak, ini bagaimana kondisi stok beras Bulog di Banyumas untuk saat ini? Dan kira-kira berapa lama nih bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat kita?
2: Baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillah untuk stok di wilayah Banyumas ini sangat aman, sangat kuat. Stok kami itu kurang lebih ada 80 ribu ton di wilayah se-ekskarsi dan Banyumas, dan siap untuk disalurkan jika ada keadaan-keadaan atau penugasan dari pemerintah. Jadi insya Allah masyarakat tidak usah khawatir untuk beras. Kita sudah swasembada lah. Dan tahun ini insya Allah dilanjutkan dengan swasembada berkelanjutan. Gitu Mbak.
1: Oke, baik. Kemudian sejauh ini nih Pak, peran Bulog sendiri Pak dalam mendukung program bantuan pangan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas seperti apa?
2: Baik, sebelumnya mungkin saya informasikan awal terkait bantuan pangan yang ditugaskan pemerintah kepada Bulog gitu ya Mbak dan para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. Yang pertama, Perumbulog mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk melakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah khususnya bantuan pangan untuk periode Juli, Agustus, September. Yang ini dilakukan satu kali langsung. Jadi per alokasi itu mendapatkan 10 kilo, jadi nanti penerima bantuan pangan atau PPP yang menerima akan mendapatkan 30 kilogram beras. Dan dari pemerintah ini berdasarkan Rakortas Kemenko Pangan dan Kemenko Perekonomian, tujuan dari bantuan pangan ini sebenarnya merupakan salah satu jaring pengaman ekonomi nasional yang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilisasi nasional, dan membantu memenuhi pangan keluarga. Ini mungkin salah satu program presiden untuk stimulus ekonomi di semester 2 ini. Kalau untuk penerimanya, kita Bulog sebagai penyedia barang dan pelaksana distribusi kepada PBB menerima data dari Bappanas melalui BPS, datanya itu data DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, yang berjumlah kalau untuk Selindo itu seluruh Indonesia itu 33 juta PPP. Kalau Banyumas sendiri ada 283.590 orang yang akan kita salurkan per orang dapat 30 kilo dan harapannya di bulan September ini selesai, di bulan September nanti. Kita sudah melakukan launching kemarin di KDKMP Karangwangkal. Karangwangkal itu Purwokerto Utara tanggal 13 Agustus. Jadi kita sudah menyalurkan sampai dengan sekarang kurang lebih ada sekitar 1.100 tonan ataupun 13%. Itu untuk bantuan pangan, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Heru nih. Pak Heru, kalau Anda sendiri melihat pemerintah Kabupaten Banyumas nih, Pak, nih kondisi ketahanan pangan di masyarakat saat ini seperti apa nih, Pak?
3: Baik, terima kasih waktunya, Mbak. Secara umum, pemerintah Kabupaten Banyumas menilai kondisi ketahanan pangan masyarakat saat ini relatif baik dan terkendali. Namun, belum sepenuhnya bebas dari kerentanan. Tantangan utama masih terdapat pada aspek kemandirian ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan, ketimpangan kondisi antar wilayah, kualitas dan pola konsumsi pangan, serta keberlanjutan produksi pangan. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan Banyumas diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tapi juga pada penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, stabilisasi pasokan dan harga, perbaikan distribusi, peningkatan kualitas konsumsi pangan, pemanfaatan data SFVA, serta intervensi yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat dalam wilayah rentan.
1: Oke, baik. Kemudian bagaimana nih Pak pemerintah daerah melakukan pemetaan terhadap masyarakat yang barangkali membutuhkan bantuan pangan itu sendiri, Pak?
3: Kalau untuk pemetaan, pemerintah Banyumas itu melakukan pemetaan calon penerima bantuan pangan dengan pendekatan berbasis data dan kewilayahan. Kami tidak hanya melihat kondisi kemiskinan masyarakat, tapi juga memanfaatkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas untuk mengetahui desa-desa yang memiliki kerentanan pangan, kemudian mengintegrasikannya dengan data keluarga miskin serta desa prioritas percepatan penurunan stunting. Data tersebut selanjutnya perlu diverifikasi dan dimuktahirkan melalui pemerintah desa dan perangkat daerah terkait, sehingga dapat diperoleh sasaran yang benar-benar membutuhkan. Untuk kondisi tertentu, seperti bencana atau kedaruratan pangan, pemetaan juga disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, prinsip yang kami kedepankan adalah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat wilayah. Kedepan, integrasi dan pengutaran data akan terus diperkuat termasuk melalui digitalisasi bantuan sosial agar intervensi pemerintah semakin transparan, akuntabel, dan efektif.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak. Dan baik pendengar Pro 1, kembali untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami, dipersilahkan di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan juga tentunya untuk Anda ingin bergabung untuk menyampaikan komentarnya, Anda bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung di YouTube RRI Purwokerto. Baik, kembali ke Pak Prawoko nih. Pak, seluruh penerima ini memperoleh bantuan ini sesuai jumlah dan jadwal yang sudah ditetapkan ya Pak ya?
2: Iya, betul Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian untuk pengawasannya Pak, untuk pencegahan salah sasaran Pak.
2: Baik. Ini jadi masuk ke mekanisme gitu ya Mbak ya. Jadi mekanisme penyaluran, awalnya kita berkoordinasi dengan Pemda dulu Mbak. Dari Pemda tersebut setelah kita mendapat penugasan dari pusat, nanti ada tim Pemda yang melakukan pengecekan ke gudang-gudang kami, melihat beras yang akan disalurkan, dan sama-sama memastikan kualitas maupun kuantitasnya siap untuk disalurkan. Ketika itu sudah selesai, selanjutnya kita melakukan rapat sosialisasi yang mengundang camat, desa, Pemda juga stakeholder terkait, informasi-informasi yang nanti akan disampaikan pada saat Banpang maupun informasi kepada masyarakat sebagai penerima. Setelah kita melakukan sosialisasi, nanti kita akan mendapatkan ataupun berkoordinasi terkait jadwal di masing-masing kecamatan. Untuk minggu ini, kita rencana kurang lebih ada 4 kecamatan di Banyumas. Seingat kami itu ada Purwokerto Timur, Lumbir dan dua lainnya untuk kita salurkan. Setelah menjabatkan jadwal, sebelum itu kita koordinasi dengan kecamatan desa terkait undangan. Jadi undangan itu sudah ada by name by address-nya, ada namanya, alamat maupun nick-nya, kita serahkan ke desa untuk dibagikan kepada penerima bantuan pangan yang berhak untuk mendapatkan. Setelah disampaikan, H-1 sesuai dengan titik penyaluran yang disetujui, kadang-kadang titiknya ada di balai desa ataupun KMP yang seperti sudah jalan itu, nanti H-1 kita sudah kirimkan berasnya. Di hari H tinggal masyarakat datang membawa KTP, KK, dan undangannya. Jadi silakan datang dan melakukan antri pengambilan dibantu oleh tim Bulog yang ada di situ untuk melakukan pemotoan ataupun administrasi dokumen yang ada, dibantu oleh desa dan wilayah lingkungan untuk kondusivitas tempatnya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian kendala terbesar nih Pak yang mungkin terjadi ya dalam proses penyaluran bantuan pangan khususnya di wilayah Banyumas nih biasanya apa nih Pak?
2: Secara umum sih alhamdulillah masyarakatnya kondusif ya Pak. Baik, lancar. Cuma memang kadang-kadang kendalanya lebih kepada kendala akses saja, kadang-kadang yang sampai gumelar yang atas-atas. Jadi kan desa di Banyumas tidak seperti yang kita lihat di Purwokerto gitu, ada yang di atas-atas, dan Bulog wajib menyampaikan sampai ke titik terjauh yang disepakati bersama-sama untuk bisa disalurkan ke PBB setempat. Terkadang mungkin contohnya Gumelar atau Lumbir yang agak masuk-masuk itu apa namanya sinyal seperti itu ya. Lebih kepada itu saja sih. Yang lain alhamdulillah kita terdukung oleh tim dari bantuan pangan dari Pemda dan seluruh stakeholder kait untuk pelaksanaan program bantuan pangan ini, Mbak.
0: Oke. Pak Heru nih, bagaimana tanggapan Anda soal pendistribusian yang mungkin menjadi tantangan ini, Pak?
3: Kalau untuk distribusi sendiri, bagi kami dari pemerintah daerah sebetulnya untuk wilayah Banyumas sendiri kan kondisi itu kan lebih banyak daerah-daerah yang miskin rentan pangan itu kan di pelosok. Daerahnya tidak landai seperti Banyumas Purwokerto ini, tapi di kayak di Gumelar, kayak di Lumbir itu dataran tinggi dan mungkin juga ke sana butuh kendaraan yang mampu
0: karena
3: apabila jalannya agak sedikit rusak atau gimana ya, itu tantangan di situ. Tapi selama ini dalam pelaksanaan penyaluran itu selalu lancar-lancar saja, karena distribusi itu diberikan satu hari sebelum pembagian. Jadi biasanya seperti itu lebih
1: aman. Jadi selalu tepat waktu gitu ya. Iya. Kemudian kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, bagaimana menangani masyarakat yang mungkin kondisi ekonominya memburuk tapi belum masuk dalam data penerima bantuan?
3: Kalau CPPD, dalam artian pemerintah pusat kan menyalurkan bantuan pangan ini dalam bentuk CPP. Namun kalau untuk pemerintah daerah itu dalam bentuk CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah. Nah, di sini kami dasar pemberian itu adalah peta kerawanan pangan dan ketahanan pangan, SFPA tadi. Dari data itu kami integrasikan dengan data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Kemudian kami lihat dalam pemerintah daerah itu menyalurkan itu sebisa mungkin tidak barengan, dalam artian bagi penerima yang sudah menerima CPP pusat tidak akan dapat bantuan dari CPPD pemerintah daerah. Jadi seperti itu Mbak. Jadi untuk pemilihannya kami serahkan kepada masyarakat, kepada desa yang mengusulkan nama-nama tersebut. Yang penting tidak nerima double, jadi tidak ada tumpang tindih bantuan sudah menerima CPP pusat tapi dapat CPPD, seperti itu Mbak.
0: Oke. Kemudian tanya ke Pak Prabowo lagi nih, jika masyarakat menerima beras dengan kualitas yang kurang baik, Pak, ke pengaduannya kemana nih Pak?
2: Ya, alhamdulillah selama ini lancar-lancar saja Mbak. Jadi tadi sudah kami sampaikan, sudah ada pengecekan di awal, sebelum kita kirimkan pun kita cek sebelum ngangkut di truk. Kalaupun ada yang terselip gitu, nanti di situ masih ada tim kami Mbak. Jadi dari setiap penyaluran minimal ada 2-3 tim kami yang bagian dokumentasi maupun administrasi termasuk koordinator lapangan, di situ kita standby, nanti bisa disampaikan ke
0: langsung
2: di situ tersebut, ya. Nanti misalnya kalau pada saat penyerahan ataupun itu kan handlingnya ada yang lepas atau pecah dan segala macam, dipinggirkan dulu, nanti akan terinfo, karena bantuan pangan ini berdasarkan juknis kan diberi waktu 5 hari gitu ya. Jadi nanti kita siapkan penggantinya, kita langsung ganti dalam proses supaya masyarakat menerimanya dengan baik dan puas gitu.
1: Okay. Ya, tapi kalau untuk standar kualitas beras yang diberikan kepada masyarakatnya seperti apa nih Pak Pramo? Okay.
2: Jadi standar beras untuk masyarakat itu mengikuti dari cadangan pangan pemerintah ataupun beras medium, yang mana mungkin sedikit berbeda dengan di pasaran ya, yang premium ya. Kalau secara teknis itu yang brokennya itu 25% dan derajat sosonya 95%, intinya satu karung itu berisi 10 kalau yang sekarang disampaikan kepada masyarakat.
0: Baik, terima kasih Pak Heru. Sejauh mana nih Pak bantuan pangan ini bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga nih Pak?
3: Kalau yang selama ini kami cek ke lapangan setelah bantuan kami berikan kemarin itu, kan selama ini kami sudah menyalurkan juga sebagai target untuk SFA tahun 2026 ini, kita ada 5 desa di 3 kecamatan, Desa Kalisalak Kebasen, Desa Lumbir-Lumbir, Desa Karang Tengah dan Samirata Cilongo, dan Desa Limpakus di Sumbang. Jadi kemarin itu setelah kami menyalurkan, ada sedikit kami wawancara kepada penerima, mereka sangat berterima kasih karena pemerintah daerah itu sudah mau membantu dalam hal ini bagi masyarakat yang belum menerima CPP pusat. Jadi kan dalam CPP itu kan sudah ada by name address-nya setiap desa, kurang lebih ya tergantung berapa masyarakat miskin di lokasi itu, rata-rata sekitar 2000-an, 1500 sampai segitu. Namun ada yang belum itu, nah yang belum itu alhamdulillah bisa kita handle dari yang adanya CPPD di Banyumas. Gitu Mbak.
1: Oke. Baik, kemudian Pak Heru, kalau strategi dari pemerintah sendiri nih Pak, agar bantuan pangannya tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif saja, tetapi bisa menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti apa?
3: Kalau untuk bantuan itu, dari pemerintah itu sebetulnya penyalurannya tidak dalam satu kali. Karena hemat kami, kalau diberikan satu kali itu kemungkinan besar mereka itu tidak dipakai semua, tapi dapatnya banyak, ada yang sebagian dijual. Jadi seperti itu. Jadi kalau kami memang menyalurkannya itu dalam 5 kali periode, 1 bulan sekali, dan insya Allah pembagian itu sesuai dengan masyarakat miskin yang sudah diusulkan oleh masyarakat, oleh
0: desa tersebut. Jadi harapannya ini jaring pengaman ya Pak, bukan jadi ketergantungan juga ya Pak nantinya ya Pak. Oke, baik. Dan pendengar Pro 1, sekali lagi kami persilahkan di 632336 atau di 0811 2540911. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi di keep dulu ya, karena saya mau hadirkan dulu ada satu lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 kembali bersama dengan Citra dan juga Putri ya dalam dialog Purwakarta menyapa pagi ini yang masih membahas mengenai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
2: Ya, ini saya langsung aja bacakan pertanyaan yang sudah gabung. Selamat pagi, assalamualaikum dari Bu Siti yang ada di Sokaraja. Saya mau tanya, kalau keluarga yang kondisi ekonominya sedang sulit, apakah bisa mengajukan atau melaporkan agar datanya diverifikasi kembali? Monggo dari Pak Heru barangkali mau menanggapi.
3: Kalau data tersebut sebetulnya kan cadangan pangan pemerintah daerah itu berdasarkan peta kerawanan pangan yang sudah kami bikin. Jadi apabila ada masyarakat yang mengusulkan tersebut, sebaiknya data tersebut harus melalui pihak desa dulu, Bu. Karena untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah itu berdasarkan peraturan bupati, kita harus berdasarkan usulan dari minimal dari pihak desa. Setelah itu usulan tersebut masuk ke Pak Bupati, setelah Pak Bupati ACC, baru kita proses. Namun, tidak semua masyarakat yang merasa miskin bisa kita bantu. Karena data dari peta SFA yang sudah kami buat itu, kami meramu tersebut dari 8 sampai 9 OPD terkait yang menangani kerawanan pangan di Banyumas. Data-data tersebut kami kumpul, setelah kami komposit, maka muncullah desa-desa mana yang saat ini butuh bantuan dari pemerintah daerah. Jadi, dalam peta SFA tahun 2025 kemarin, ada 95 desa yang dalam posisi rentan pangan. Jadi kan untuk kerentanan pangan itu terbagi menjadi lokasi prioritas 1 sampai prioritas 6. Dalam arti prioritas 1 itu sangat membutuhkan dan prioritas 6 itu sudah ketahanan pangan, jadi tidak perlu dibantu lagi. Jadi untuk di wilayah Banyumas itu posisi 3 dan 4 kurang lebih adanya seperti itu. Jadi yang miskin banget yang gak ada, tapi yang tahan banget juga gak ada gitu. Jadi yang benerima itu ada, yang kami beri bantuan itu ada 95 desa. Itu, Mbak.
2: Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi?
1: Iya, boleh. Atau mau ditambahkan, Pak?
4: Cukup.
1: Oke, okay, sudah cukup ya. Baik, kita baca dulu. Ini sudah ada pertanyaan lagi dari Pak Joko di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Banyumas. Selamat pagi Mbak Citra dan juga Mbak Putri, saya mau bertanya pada narasumber bagaimana pemerintah memperbarui data penerima agar bantuan tidak diberikan kepada orang yang sudah tidak memenuhi kriteria. Terima kasih, mohon jawabannya. Mungkin lebih ke Pak Heru lagi
2: data,
1: ya. Monggo silakan Pak Heru.
3: Kalau untuk data tersebut sebetulnya kami juga hanya menerima seperti Bulog juga, jadi data dari Kementerian Sosial. Jadi data keluarga miskin yang ada itu yang kami olah, kami sesuaikan apabila sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui CPP-nya, ya tidak kami berikan melalui CPPD. Jadi kalau untuk mengusulkan itu, ya itu tadi. Kalau untuk melalui CPPD, usulan itu dari desa ke Pak Bupati. Seperti itu. Kalau untuk apakah ini bisa diusulkan apa tidaknya itu, untuk merubah itu dari Kementerian Sosial itu butuh waktu yang panjang. Jadi tidak bisa hari ini kita usulkan langsung bisa berubah.
2: Bisa diupdate langsung gitu ya Pak ya. Oke, ini barangkali pertanyaan juga serupa ini dengan Pak Dedi yang ada di Purwakarta Selatan. Assalamualaikum. Kadang masyarakat bingung sebenarnya siapa yang berhak menerima bantuan pangan. Apa ada cara untuk warga mengecek status penerima secara resmi, Pak?
3: Ya itu, untuk mengeceknya bahwa masyarakat itu termasuk dalam daftar kategori utama itu di DTSN itu, Mbak. Gitu, dari Kementerian Sosial.
2: Dari Kementerian Sosial sekali lagi, oke, baik.
1: Oke, kita cek-cek lagi atau masih ada yang mau dibaca lagi dulu?
2: Oke, ya selanjutnya sebentar ya, saya juga harus pilih-pilih
1: dulu ya
2: pertanyaannya. Nah oke, kemudian selamat pagi, assalamualaikum dari Bu Wati yang ada di Aji Barang. Mau tanya sama narasumber, kalau beras bantuan yang diterima kualitasnya kurang baik, masyarakat sebaiknya mengadu ke siapa? Kemudian mekanisme penggantiannya juga seperti apa? Matur nuwun. Monggo dijawab sama Pak Prawoko, monggo.
4: Yep. Baik, terima kasih Bu. Nanti kalau ditemukan hal tersebut, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, tim kami masih ada standby di titik-titik distribusi baik KDMP maupun di Balai Desa pada saat penyaluran. Sekiranya tadi ada yang terselip, silahkan nanti disampaikan ke tim kami, nanti ditunggu saja, nanti kita langsung akan mengganti dengan beras yang sesuai kualitas maupun kuantitas.
2: Sudah dijamin sebetulnya ya Pak.
4: Siap.
2: Ya, sampai ke petugas di lapangan ya.
1: Iya, tapi Pak Prawoko kalau dalam bentuk pengawasan nih Pak, yang mungkin paling efektif ya untuk mencegah penyelewengan bantuan pangan, sejauh ini seperti apa nih Pak?
4: Jadi kami dalam prosesnya ada satu lagi yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring itu pada saat proses penyaluran di luar tim yang ada di lapangan, kita ada tim beberapa yang melaksanakan monitoring. Jadi ada tim korlap yang selalu berputar pada saat proses penyalurannya yang meyakinkan bahwa secara administrasi, secara proses maupun secara penyediaan barangnya itu sesuai. Dan di luar itu ada tim kami dari kantor cabang yang ikut juga monitoring, mengecek kesesuaian terhadap juknisnya, baik barang maupun prosesnya juga Bu. Jadi ada dua lapis yang pada saat proses nanti mungkin H-1 sudah clear, gak ada masalah. H-2 kan biasanya sisa-sisanya ada beberapa PPP mungkin kita undang hari Senin ternyata lagi panen atau seperti apa yang tidak bisa datang. Terus mungkin di hari Selasa atau Rabunya itu kan sedikit. Nah kita mungkin dengan jumlah sedikit itu kita coba cek masih sesuai gak dengan juknisnya. Nah, dalam proses itu ketika ada yang tidak sesuai pun kami langsung informasikan di situ, misalnya oh fotonya kurang terang misalnya, atau administrasinya undangannya lupa diambil ataupun yang lain. Yang jelas masyarakat tidak perlu khawatir, selama itu menerima undangan datanya berarti sudah tercatat dan insya Allah pasti akan menerima bantuan pangan dari pemerintah.
2: Oke. Okay. Ini sudah ada yang voice note juga ya, kita coba-coba ini ya, aktif ini ya.
1: Boleh,
2: kita nyalakan ya, ini dari Bu Asminah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Mbak Citra, ini Bu Asminah. Mau tanya, kriteria yang menerima yang bagaimana? Terima kasih. Mohon pencerahannya Mbak Citra, Mbak Ciput. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan yang kalau sudah memenuhi kriteria masih menerima, melapornya kemana? Ke RTK, ke RWK, atau apa langsung ke Balai Desa? Ini juga tadi sebenarnya sudah dijawab juga sama Pak Heru ya. Pak Heru, mau ditanggapi lagi atau kita ke pertanyaan lagi nih Pak Heru, pertanyaan lain?
3: Saya rasa cukup yang
2: cukup
3: jelas,
2: ya jelas, iya ya. Baik ya, dan kemudian nih Pak Heru, bagaimana apabila langkah pemerintah ketika harga pangan ini tetap naik Pak, tapi bantuan ternyata masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat ya Pak?
3: Ya untuk harga-harga yang sudah naik, pemerintah Kabupaten Banyumas itu hanya bisa membantu mengawasinya, dalam artian ini untuk kenaikan harga yang menciptakan inflasi itu, pemerintah itu punya tugas untuk memantau harga. Apabila harga tersebut tinggi, kami akan melakukan gerakan pangan murah. Dengan adanya gerakan pangan murah ini, misalnya dipusatkan di kelurahan yang ada terdampak harganya terlalu tinggi, di situ kami turun dengan menyediakan 9 bahan pokok yang ada dengan harga yang di bawah harga,
2: bisa dijangkau.
3: Nah, setelah itu kami juga menjamin stok yang ada serta memberi fasilitasi bantuan kepada pemasok agar minimal bisa dikurangi biaya pengirimannya, seperti itu. Jadi ada bantuan dari pemerintah provinsi, seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, mungkin ini saya ingin bertanya juga nih ya. Mungkin ini pertanyaannya untuk Pak Heru dan juga untuk Pak Prawoko juga nih. Jika harus memilih nih Pak, apa sih Pak prioritas dari pemerintah sendiri untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan hari ini atau membangun kemandirian pangan masyarakat untuk masa depan nih Pak? Monggo, mungkin dari Pak Prawoko dulu.
4: Izin, Mbak Citra, Mbak Putri, dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, mungkin menyambung tadi pertanyaan dan jawaban dari Pak Heru. Jadi kami, Perumbulok Kantor Cabang Banyumas, beserta stakeholder terkait dari Pemda, sebenarnya kita adalah satu tim. dari tim pengendali inflasi daerah, yang mana itu setiap minggu, hari Senin atau Selasa, kita Zoom dengan Pak Mendagri langsung ya Pak, ataupun Pak Sekjen, yang mengamati kenaikan harga hari per hari di minggu itu. Jadi, jikalau ada kenaikan di minggu tersebut, maka kita akan melakukan aksi supaya bisa meredam harga yang naik gitu. Dan salah satunya tadi disampaikan ada namanya gerakan pangan murah gitu. Dan kami ini di bulan Agustus, khususnya menjelang HUT kemarin, Banyumas itu melaksanakan hampir 5 kali nih. Di KDKMP ada Kebasen, Aji Barang, Cilongok, Sumbang, dan Kedung Banteng. Ini nanti hari Kamis tanggal 27 di Sumbang dan Jumat 28 Agustus di Kedung Banteng ini. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan kami, khususnya menahan inflasi yang ada di Kabupaten Banyumas dengan adanya gerakan pangan murah. Tadi mungkin selain bantuan pangan yang diberikan secara gratis ya Mbak ya kepada masyarakat, Bulog sendiri ada yang namanya beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, yang mana itu memang menjaga harga beras sebagai komoditas utama pokok dari masyarakat supaya harganya selalu di bawah HET. Jadi beras SPHP itu bisa didapatkan di seluruh wilayah, baik di Alfamart, di Rita maupun di Koramil ataupun Polsek setempat, untuk menjaga khususnya harga beras. Dan sebagai informasi, bulan Juli ini alhamdulillah Banyumas itu mengalami deflasi, ada penurunan 0,05% ya Pak, dari inflasi di Juli 2,66% yang itu masih di bawah nasional sekitar 2,8% kemarin. Target inflasi kami sebagai tim pengendali inflasi itu 2,5% plus minus 1%, yang artinya kalau inflasi berada di rentang tersebut, berarti di masyarakat ada gairah untuk membeli, jadi masyarakat semangat. Jadi inflasi jangan dianggap itu kenaikan yang luar biasa, kalau tidak terkontrol iya gitu, tapi kalau terkontrol berarti masyarakat kan lagi semangat-semangatnya belanja gitu, aman secara kondusif. Mungkin itu. Dan untuk pertanian atau swasembada, kita sudah Perumbulok dicanangkan dan diharapkan tahun lalu kita sudah melebihi target 3 juta ton, itu tercapai swasembada pangan. Tahun ini kita targetkan 4 juta ton, alhamdulillah sebentar lagi akan tercapai. Dan program kami, kalau kemarin swasembada pangan, sekarang swasembada pangan berkelanjutan. Kita harapkan itu bisa tercapai supaya masyarakat secara umum komoditas utama dan paling dasar terpenuhi dulu dari dalam negeri. Gitu
1: Pak. Oke, Pak Heru menambahkan?
3: Saya rasa sudah cukup jelas yang dijelaskan Pak Puroko tadi Pak.
2: Oke, lanjut ke pertanyaan nih Pak. Assalamualaikum, selamat pagi dari Bulina yang ada di Kembaran. Mau tanya sama narasumber, menurut saya bantuan memang membantu, tapi bagaimana strategi pemerintah supaya keluarga penerima ini bisa mandiri dan gak harus bergantung sama bantuan pemerintah terus-terusan? Monggo Pak Heru.
3: Kalau untuk itu tergantung dari masyarakatnya sendiri Bu. Jadi kami itu ada program, tapi yang menangani dari bidang keamanan pangan. Ada keluarga yang kami nilai kira-kira lebih bagus kita memberikan kayak membuat suatu peternakan mini, dalam artian di situ terintegrasi antara tanaman, sayuran, sama kita berikan bantuan, apakah itu bentuknya pemeliharaan ayam atau apa, di lokasi rumahnya sendiri. Jadi bantuan itu kita berikan, tapi saya kurang paham benar karena yang melaksanakan adalah di bidang keamanan pangan. Jadi informasinya seperti itu. Jadi intinya kami membantu agar masyarakat itu bisa mandiri pangan dulu, dalam artian pangan lokal yang ada di masing-masing wilayah itu dikuatkan, dan masyarakat umum kalau bisa membeli dari produk-produk lokal yang sudah ada. Walaupun saat ini kita tahu bahwa untuk stok beras mungkin di Bulog itu aman, tapi sepertinya masih stok itu dipenuhi dari, bukan dari wilayah kita, nih, Pak. Karena kalau lihat dari data produksi itu, kita masih mendapat bantuan dari wilayah tetangga untuk menstok pangan. Jadi bukan wilayah Banyumas sendiri yang hasil dari produksi produktivitasnya. Jadi pemerintah Banyumas itu masih mendukung ada kiriman dari wilayah sekitar dari Banyumas untuk tetap membantu cadangan pangan yang ada di Bulog, seperti itu.
2: Oke. Jadi memang masyarakat di sini juga dituntut untuk mandiri juga ya, Pak ya. Jadi ya, tidak hanya bergantung itu terus sama ya pemerintah begitu ya. Oke, baik. Terima kasih.
1: Dan baik. Ini sudah ada yang gabung juga ini ya. Ini melalui voice note lagi. Kita coba dengar dengarkan terlebih dahulu dari Pak Widarso. Oke, sebentar. Kita coba cek dulu. Ini dari Pak Widarso ya. Kita
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Putri dan narasumber. Saya Bapak Widarso. Begini Pak narasumber, saya pernah mendengar masyarakat ada yang mengeluh karena nggak dapat bantuan, padahal dia layak untuk diberi bantuan. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Prawoko.
2: Ini sebetulnya pertanyaannya sudah beberapa banyak ya soal ya ini ya.
1: Tapi boleh mungkin.
2: Jadi memang dibutuhkan update data barangkali ya, Pak.
4: Iya, betul. Ya, betul seperti itu.
2: Pak. Update data tuh biasanya berapa durasinya, berapa lama sih, Pak? Untuk sampai bisa data itu diperbarui, Pak? Mungkin 1 tahun ya Pak ya periodenya.
3: Saya kurang paham karena itu bukan kami.
1: Ya, bukan kewenangan ya.
3: Kita hanya menerima data DTSN itu, inilah data keluarga miskin yang ada. Dan seperti kayak penyaluran CPP sendiri, dari Bulog juga hanya menerima langsung data dari pusat. Data untuk wilayah ini gitu 2000 ya, dengan NIX data tersebut. Makanya by name address sudah ada. Jadi, nah untuk pemerintah daerah, kami membantu setidaknya apabila ada masyarakat yang di luar data DTSN itu yang tidak mendapatkan dari CPP itu, kami bantu melalui CPPD seperti itu. Cuman karena keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah daerah, jadi kami belum mampu memberi bantuan kepada masyarakat keseluruhan. Jadi tadi seperti yang sudah saya informasikan, dari data peta SFA yang sudah kami bentuk, ada 95 wilayah desa yang harusnya mendapat bantuan, tapi kami dengan anggaran yang ada baru bisa membantu 5 desa, jadi cukup besar. Karena di situ mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama berdoa pemerintah Banyumas khususnya bisa menguatkan masyarakatnya dengan cadangan pangan yang sudah tersedia, mungkin seperti itu.
2: Oke, baik, terima kasih banyak ini untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini. Sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu ini, Bapak-bapak, barangkali untuk menutup perjumpaan kita, kesimpulan dari tema bahasan kita pagi hari ini, mungkin ada himbauan atau hal-hal yang disampaikan ke masyarakat. Silahkan, mungkin dari Pak Heru dulu, nanti disambung oleh Pak Prawoko. Silahkan.
3: Kalau pesan dari pemerintah Kabupaten Banyumas kepada masyarakat, mari kita pahami bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah akan terus berupaya menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, memperkuat cadangan pangan, meningkatkan produksi pangan lokal, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan. Namun di tingkat keluarga, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mari kita biasakan mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Memanfaatkan pangan lokal, mengolah pangan secara bijak. Tidak boros pangan, serta apabila memungkinkan, memanfaatkan pekarangan untuk menghasilkan pangan sendiri. Kita juga mengajak masyarakat untuk mendukung petani dan produk pangan lokal Banyumas dengan membeli dan mengkonsumsi produk lokal. Kita tidak hanya membutuhkan kebutuhan pangan keluarga, tapi juga ikut menjaga keberlanjutan produksi pangan dan perekonomian masyarakat. Yang tidak kalah penting, mari kita membangun kepedulian dan gotong royong. Ketahanan pangan akan semakin kuat apabila tidak ada keluarga yang dibiarkan menghadapi kesulitan pangan sendirian. Pemerintah hadir, namun keberhasilan ketahanan pangan sangat membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Mari kita mulai dari keluarga masing-masing, cukup pangannya, bergizi dan aman pangannya, bijak dalam mengelolanya, serta peduli terhadap sesama. Dari keluarga yang tangguh akan terbentuk masyarakat Banyumas yang tangguh dan daerah memiliki ketahanan pangan yang kuat.
2: Okay. Silakan Pak Prawoko.
4: Baik, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Cita dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. Kami mungkin sedikit menyampaikan terkait bantuan pangan ini merupakan wujud hadirnya pemerintah kepada masyarakat yang khususnya dianggap miskin ataupun tidak mampu, supaya bisa memberikan keringanan dalam hal mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam proses penyalurannya kami harapkan dilakukan dengan tertib, kondusif, dan dalam prosesnya tidak ada biaya ataupun pungutan, di situ gratis. Masyarakat mendapatkan 30 kg, harapan kami itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak diperjualkan kembali gitu. Itu mungkin terkait bantuan pangan dan untuk khususnya seluruh masyarakat Banyumas dan Indonesia, mungkin kita harus berbangga hati dalam proses swasembada pangan ini. Mungkin sudah terlihat bahwa salah satunya kita ekspor ke wilayah Malaysia. Kemarin beras kita dibeli kurang lebih MOU 200 ribu ton, ini sudah jalan sekitar 1000 ton. Kita bisa membantu masyarakat di negara luar. Selain sebelumnya itu kita sudah membantu ke Palestina tahun lalu 10 ribu ton, Mbak. Dan ke depan pemerintah, Pak Direktur Utama Bulog juga mencanangkan kalau bisa kita ikut dalam program pemerintah, yaitu Kampung Haji yang di Arab gitu. Nanti di situ insya Allah ada gudang Bulog gitu. Jadi rekan-rekan pemirsa semua atau pendengar semua yang umroh atau haji, siapa tahu bisa merasakan berasnya Banyumas waktu di Arab gitu. Insya Allah. Jadi semangat terus, positif terus, dan insya Allah tahun 2026 swasembada berkelanjutan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Prawoko Setio Aji dari Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, dan juga terima kasih untuk Pak Heru ini ya dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang sudah hadir dan sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Iya, dan juga kami aturkan banyak terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda tidak selalu harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat formal. Ada banyak ruang yang dapat dimanfaatkan untuk membangun karakter, menanamkan kedisiplinan, sekaligus mengajak anak muda memilih lingkungan pergaulan yang positif. Salah satu ruang tersebut hadir melalui kegiatan kepramukaan. Pramuka tidak hanya mengajarkan keterampilan dan kedisiplinan, tetapi juga membentuk kemampuan bekerja sama, berinisiatif, serta kepedulian untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Di Kabupaten Purbalingga, peran tersebut salah satunya dijalankan melalui Saka Perwira Anti-Narkoba yang berada di bawah pembinaan BNN Kabupaten Purbalingga. Kepala Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Purbalingga, Tarsito, menjelaskan bagaimana kegiatan kepramukaan dapat menjadi ruang untuk membentuk karakter sekaligus mendorong anak muda melakukan kegiatan positif.
2: Kegiatannya sangat luas dan ini lebih bagaimana menjadi anggota Saka atau menjadi anggota pramuka ini membuat si anak muda ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain.

Karakter positif yang dibangun melalui kegiatan pramuka kemudian menjadi modal untuk membentuk lingkungan pergaulan yang sehat. Ketika anak muda terbiasa aktif, disiplin, bekerja sama, dan memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan positif, mereka juga diharapkan mampu mengajak teman-teman di sekitarnya melakukan hal yang sama. Disinilah peran anggota Saka Perwira Anti Narkoba menjadi semakin penting. Mereka tidak hanya menjadi peserta kegiatan ke

0: kepramukaan, tetapi juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menyampaikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman sebaya. Pendekatan tersebut kemudian diperkuat dengan kegiatan yang tidak hanya berlangsung di dalam ruangan. Pimpinan Saka Perwira Anti-Narkoba Pangkalan BNNK Purbalingga, Awan Pratama, menjelaskan bagaimana anggota pramuka dibekali pemahaman tentang bahaya narkoba sekaligus diarahkan untuk terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan.
1: Anggota pramuka itu sudah survive-nya teruji kan. Disiplin iya, cinta tanah air iya, terus apa namanya, sudah terbiasa dengan menghadapi berbagai tantangan fisik maupun mental. Nah, ketika mereka sudah terbentuk kepribadiannya, maka tinggal kita sisipkan materi tentang PMATGN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga nantinya mereka-mereka itu menjadi pemimpin yang mampu memiliki daya tangkal narkoba yang tinggi.

0: Kegiatan di lapangan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman nyata kepada anggota Saka Perwira Anti-Narkoba. Mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori, tetapi juga dapat melihat secara langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan proses rehabilitasinya. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih kuat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba. Dari sana, anggota pramuka dapat membawa pengetahuan dan pengalaman tersebut kembali ke lingkungan masing-masing, sekaligus menjadi penggerak pesan pencegahan di kalangan teman sebaya. Peran sebagai penggerak inilah yang kemudian membuat keberadaan Saka Perwira Anti-Narkoba memiliki fungsi yang lebih luas. Tarsito menilai anggota pramuka dapat menjadi relawan yang membantu menyebarluaskan pesan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.
1: Ini sebagai circle yang baik, pramuka ini, anggota pramuka, anggota Saka Perwira Anti-Narkoba di Kabupaten Lubulingga ini menjadi relawannya negara. Menjadi lewannya Pemkab Lubulingga untuk melakukan, mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba untuk teman-temannya, rekan-rekannya, sebayanya, dan sebagainya. Itu. Ini yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus dan perlu dilakukan pembekalan bagi anggota pramuka di mana saja, karena Saka Anti Narkoba ini sudah berdiri di hampir semua kabupaten di Indonesia.
0: Dapat menjadi salah satu ruang strategis untuk membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Nilai kedisiplinan, kerjasama, inisiatif, dan kepedulian yang dibangun melalui kegiatan pramuka menjadi bekal untuk menciptakan lingkungan pergaulan yang lebih positif. Melalui kegiatan Saka Perwira Anti Narkoba, upaya pencegahan tidak hanya diarahkan pada pemahaman tentang bahaya narkoba. Anggota juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan lapangan, memahami persoalan secara langsung, dan membawa pesan pencegahan kembali ke lingkungan teman sebaya. Ketika generasi muda memiliki kegiatan positif dan berada dalam lingkungan yang saling mendukung, pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan bersama-sama. Dari lingkungan pramuka, tumbuh harapan agar generasi muda mampu menjaga dirinya, menjaga lingkungannya, dan terus melangkah menuju masa depan tanpa narkoba.

0: RRI.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Iya, betul sekali Citra, kita masih menemani pendengar kita di Purwakarta pagi ini. Dan kali ini kita sudah ada di segmen terakhir, namun segmen spesial kata Citra, yaitu Halo RRI.
1: Iya, dan seperti biasa pendengar di Halo RRI menjadi salah satu wadah ataupun jembatan ya untuk Anda semua yang barangkali ingin ikut bergabung untuk memberikan informasi, memberikan saran, memberikan kritik, atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Silakan, Anda bisa bergabung tentunya sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di 632336 atau di 08 11 254 0911.
2: Iya, dan kita gak cuma ngomongin masalah apa yang kurang ya Cit ya, tapi juga bagaimana ini kritik bisa jadi masukan yang konstruktif ya. Dari banyak hal mungkin yang bisa didiskusikan, mulai dari jalanan rusak, fasilitas kesehatan, ada pelayanan administrasi yang kepengennya masyarakat tuh gak pengen ruwet gitu ya.
1: Gak pengen ribet, pokoknya langsung satu jadi gitu ya.
2: Kalau boleh nih transportasi juga pada menggunakan transportasi umum tapi nyaman dan bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat ya. Maunya kan ya. Ruang publik yang inklusif sampai fasilitas untuk kelompok rentan, semuanya akan kita diskusikan dalam Halo RRI. Dan dipersilakan sekali lagi untuk masyarakat yang ingin bergabung bersama dengan kami sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, benar sekali Putri. Dan tentunya ukuran pelayanan publik yang baik ini juga sebenarnya sederhana ya. Yaitu dengan masyarakat tidak dibuat bingung, kemudian informasinya juga harus jelas, kemudian prosedurnya mudah dipahami, petugasnya juga responsif, dan juga masyarakatnya mengetahui nih kira-kira kemana sih harus mengadu ketika menghadapi persoalan. Jadi jangan sampai warga yang mungkin udah datang jauh-jauh gitu ya, tapi masih harus bolak-balik hanya karena informasi persyaratan tidak disampaikan secara lengkap.
2: Iya benar banget nih, kalau yang perjalanannya harus dari Purwokerto ke Aji Barang gitu, ada yang lebih jauh lagi mana Bobot Sari.
1: Iya ya. Bobot Sari ke Purwokerto gitu ya, jangan Purwokerto ke Aji Barang ya, kebalik ya, dibalik gitu kan.
2: Nah itu harus bolak-balik hanya karena ada satu persyaratan yang kurang. Kebayang gak itu?
1: Nah ya? Itu dia. Dan ya pasti di era digital ini sebenarnya kemudahan pelayanan juga semakin penting ya. Tetap digitalisasi, jangan sampai justru malah membuat masyarakat juga tidak terbiasa menggunakan teknologi. Otomatis bisa semakin kesulitan gitu. Karena yang pasti pelayanan publik yang baik ini bukan cuma cepat bagi mereka aja yang paham teknologi, tetapi juga tentunya tetap ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah pelosok, dan siapapun yang membutuhkan bantuan.
2: Iya, sebenarnya tadi ada yang menarik dari dialog Purwokerto Menyapa nih Cit. Kalau tadi itu ada beberapa masyarakat yang menanyakan soal update data untuk penerima bansos. Ya, ini menarik sekali sih, barangkali mungkin bisa di up lagi untuk Anda pendengar yang pengen bisa terjawab persoalan yang Anda rasakan ya soal update dana penerima bansos ini. Mungkin Anda bisa tanyakan kembali atau bisa dikirimkan ulang pertanyaannya ya di Halo RRI, biar nanti ada petugas kita yang akan siap untuk mencari
1: informasinya ya, betul. Ya,
2: mencari informasi untuk solusinya. Ini pendengar, bantuan sosial ini memang jadi salah satu bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi bantuan ini diharapkan bisa membantu meringankan kebutuhan keluarga, terutama masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang memang membutuhkan dukungan ya. Namun ada satu hal yang sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial, yaitu data penerimanya ya. Nah, data ini jadi dasar untuk menentukan siapa yang dapat bantuan. Persoalannya adalah kondisi masyarakat ini bisa berubah.
1: Betul.
2: Ada keluarga yang sebelumnya membutuhkan bantuan tapi kondisi ekonominya sudah membaik. Dan sebaliknya nih, mungkin ada keluarga yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi tapi belum tercatat sebagai penerima bantuan.
1: Betul. Nah, dari hal-hal tersebut nih kadang suka muncul ya, ada pertanyaan-pertanyaan misalnya apa data penerima bantuan sosial saat ini sudah sesuai nih dengan kondisi masyarakat di lapangan begitu ya. Misalnya juga ada tetangga yang kondisi ekonominya ini sudah berubah tapi kok masih menerima bantuan gitu. Atau mungkin justru ada keluarga yang menurut pendengar ini membutuhkan bantuan tetapi belum mendapatkannya. Jadi silakan ya untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami tentunya di Halo RRI, Anda bisa gabung di 632336 atau di 08 11 254 0911 sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Ya. Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini ya. Masih banyak waktu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung bisa gabung di 632336 atau di 0811-254-0911.
1: Ya, masih soal hal menarik tadi dari dialog Purwokerto Menyapa tadi yang lumayan pertanyaannya banyak yang masuk dan mempertanyakan soal update data dari bantuan sosial. Nah, pendengar Pro 1 tadi pertanyaannya, apakah data penerima bantuan sosial saat ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan ya? Nah, data penerima bantuan sosial tentu ini jadi hal yang sangat penting pendengar ya. Dengan data yang tepat, bantuan juga diharapkan juga tepat sasaran tentunya ya. Namun kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kadang-kadang tidak selalu tetap. Tadi yang kita sampaikan awal tadi ya, bahwa kadang-kadang mungkin dalam satu minggu bisa semuanya berubah ya, tiba-tiba ada PHK kemudian dan lain sebagainya, persoalan muncul yang kemudian masyarakat akhirnya pada warning butuh bantuan ya gitu ya. Nah misal pekerjaan ini bisa berubah, penghasilan kemudian naik turun ya, kemudian seseorang juga bisa kehilangan pekerjaan atau kondisi keluarga yang bisa berubah karena suatu keadaan. Oleh karena itu pendengar, data penerima bantuan juga perlu diperbarui supaya bisa menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
0: Iya, betul sekali. Kita bisa meraba gitu ya, ketika ada sebuah keluarga yang mungkin beberapa tahun lalu memang membutuhkan bantuan karena memang kondisi ekonomi yang sulit. Kemudian sekarang kondisi keluarganya tersebut mungkin sudah lebih baik gitu. Nah, di sisi lain bisa saja ada keluarga lain yang sebelumnya tidak membutuhkan bantuan tetapi saat ini mengalami kesulitan karena kehilangan pekerjaan atau mungkin pendapatannya berkurang. Nah, kondisi seperti ini bisa saja terjadi. Tadi kamu bilang ya, kemungkinan itu bisa terjadi kapan aja gitu. Jadi tentunya bantuan dari pemerintah ini pasti sangat diharapkan sekali ya. Apalagi bantuan-bantuan yang memang sesuai dengan penerimaannya, seperti itu.
1: Seperti kayak, tadi bahas soal beras gitu ya, untuk yang bahan-bahan pokok begitu ya. Barangkali juga mungkin bukan dari pendengar kita langsung, tapi mungkin pendengar kita ada informasi dari lingkungan di sekitar, tetangga yang mungkin barangkali bisa dilaporkan ya, sekiranya yang membutuhkan bantuan. Bisa aja pendengar Anda bergabung bersama dengan kami di Halo RRI sampai 30 menit ke depan menemani Anda ya. Ini kemarin kita akan ini ya
0: jawab,
1: membacakan lagi keluhan dari Mas Ilham yang ada di Kembaran. Ini hari kemarin, ini hari apa nih?
0: Hari Senin.
1: Ya, keluhannya saya bacakan lagi ya. Ini jalan berlubang di depan Alfamart Karangsari, Kecamatan Kembaran. Kemudian jalan desa rusak bertahun-tahun di Gerumbul Bakung, Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran. Tepatnya dari depan MI Linggasari muter sampai kompleks persawahan.
0: Iya, dan itu sudah langsung dijawab ini ya, langsung jawabannya. Terima kasih atas informasinya Mas Ilham. Dan untuk saat ini kami sedang menunggu anggaran Pemda di anggaran perubahan 2026, karena anggaran induk 2026 sudah selesai di bulan Agustus ini. Jadi untuk jalan berlubang di depan Alfamart Karangsari dan jalan di depan MI Linggasari sudah kami masukkan dalam daftar usulan kegiatan yang harus ditangani. Dengan keterbatasan yang ada saat ini, semoga anggaran perubahan 2026 usulan tersebut bisa ditangani secara bertahap. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini dijawab langsung oleh Kabid Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas, Rusli Kurnia ST.
1: Oke, terima kasih tanggapannya.
0: Dari DPU ya. Iya, Drainase DPU.
1: Ya,
0: betul.
1: Dari Pak Rusli. Terima kasih banyak nih Pak Rusli untuk tanggapannya ya.
0: Dan ini langsung dijawab ya, dan tentunya ini sudah langsung dimasukkan ke dalam daftar usulan. Ya, mudah-mudahan nanti ada anggaran perubahan bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari Mas Ilham yang ada di Kembaran.
1: Oke, ya ini kalau ada keterbukaan informasi seperti ini kan jadi pemerintah juga jadi tahu.
0: Iya, masyarakat jadi tahu. Oh, ternyata bukan karena pemerintah tuh nggak mau menyelesaikan, tapi karena emang ada faktor-faktor lain, betul.
1: Salah satu contohnya begitu ya. Oke, sekali lagi pendengar Pro 1, kami masih menunggu atensi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami dalam Halo RRI untuk edisi hari ini. Edisi tanggal 26 Agustus 2026. Masih ada 30 menit ke depan tentunya untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di Halo RRI. Purwokerto Pagi.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi, masih bersama dengan Ciput, Citra dan juga Putri ya.
1: Iya, dimana seperti biasa kami menunggu atensi dengar Anda untuk Anda yang mau memberikan informasi, kritik, saran atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan atau bahkan juga apresiasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
0: Ya, betul sekali. Nah, kalau tadi kita mengulas sedikit soal update data dari Bansos ya. Nah, pendengar, apakah ada keluarga di sekitar Anda atau tetangga ya yang menurut Anda ini membutuhkan bantuan tapi belum mendapatkannya? Ya, nah, apakah keluarga tersebut sudah pernah mengajukan atau melaporkan kondisi ekonominya? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih respon yang didapat? Nah, pendengar, ketika masyarakat menemukan adanya data bantuan sosial yang tidak sesuai, tentu tidak cukup hanya membicarakan di lingkungan sekitar aja ya. Masyarakat perlu mengetahui kemana harus menyampaikan informasi atau melakukan pengaduan. Tadi juga ada pertanyaan ya, masyarakat mengadu kemana nih jika adanya ditemukan adanya ketidaksesuaian data begitu ya. Misalnya ketika ada data penerima yang sudah tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan, ketika ada masyarakat yang merasa layak mendapatkan tapi belum dapat ya. Nah, pendengar, apakah Anda mengetahui kemana harus menyampaikan apabila terdapat data penerima bantuan yang tidak sesuai? Apakah cukup melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan atau ada mekanisme lain yang harus ditempuh? Kalau tadi sih barangkali mungkin lapor ke perangkat terdekat dulu ya.
1: Iya, betul.
0: RT RW dulu lah ya.
1: Iya, karena biasanya memang data itu kan diambil memang dari
0: iya,
1: betul sekali. Nah, tentunya memperbaharui data penerima bantuan ini juga bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. Masyarakat juga tentunya memiliki peran ya untuk memberikan informasi apabila terjadi perubahan kondisi di lingkungan sekitar. Dan tentu saja informasi tersebut itu juga harus disampaikan dengan benar dan berdasarkan kondisi yang memang diketahui. Jangan sampai persoalan data ini justru menimbulkan konflik antar warga. Karena tujuan akhirnya ini adalah bagaimana caranya agar bantuan ini bisa diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti itu. Nah, jadi menurut Anda nih pendengar, kira-kira cara apa nih yang paling baik untuk melakukan pembaruan data bantuan sosial tanpa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat? Karena kadang ada masyarakat yang menerima bantuan tapi gak tahu nih gimana mengetahui secara jelas program bantuan apa yang akan diterima dan kenapa mereka terdaftar sebagai penerima.
0: Iya,
1: begitu juga masyarakat yang mungkin gak menerima bantuan, mungkin belum tahu nih apakah namanya memang tidak terdaftar atau mungkin ada persoalahan-persoalahan lain gitu.
0: Nah, sebenarnya persoalahan-persoalahan di lapangan itu pastinya banyak ya. Jadi kayak petugas yang hanya membagikan bantuan itu mungkin tidak tahu real kondisi di lapangannya. Oleh karena itu mungkin adanya keterbukaan komunikasi antara masyarakat kemudian dengan perangkat terdekat ya, misalnya RT RW itu kan yang mengetahui secara real kondisi di masyarakatnya itu seperti apa, misalnya perubahan perekonomian ya, atau mungkin ada masalah-masalah, atau mungkin juga karena memang keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah kita juga nih Cit, mau gak mau kan memang sekali lagi keterbatasan anggaran ya,
1: jadi gak semua bisa tercover gitu ya.
0: Iya, alokasi rencana visi dan misinya sekian prosentasenya, tapi yang bisa tercover mungkin barangkali hanya 10 atau 20 saja prosentase bantuannya begitu ya. Apa ini?
1: Iya, benar sekali. Cuman biasanya yang terjadi di masyarakat kan emang seperti itu ya. Kadang-kadang masyarakat juga mungkin tidak terlalu paham dengan seperti itu. Jadi alangkah baiknya juga barangkali diadakan apa ya, mungkin semacam sosialisasi begitu ya, berkaitan dengan dana bantuan. Dijelaskan dulu nih bahwa dana bantuan ini nih, bansos ini nih bertujuan untuk siapa saja begitu dan syaratnya apa saja. Jadi ketika mungkin ada yang tidak menerima karena memang kuotanya terbatas gitu tuh, mereka bisa dengan legowo menerima itu.
0: Iya
1: gitu.
0: Dan peruntukannya juga harus jelas ya. Siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan ya. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai salah sasaran. Barangkali juga dari masyarakatnya sendiri nih Cit. Misalnya sudah merasa mampu dan ada tetangga atau orang di sekitarnya yang mungkin dianggap
1: kurang ya,
0: lebih kurang daripada orang tersebut, mungkin bisa langsung membagikan informasinya, harus gentle ya.
1: Iya, betul.
0: Ke aparat terkait atau mungkin juga perangkat terkait ya, untuk menyampaikan bahwa ini loh saya sudah cukup mendapatkan bantuan.
1: Betul.
0: Dengan adanya keterbatasan anggaran dari pemerintah, inilah yang kemudian jadi apa namanya peruntukannya itu harus benar-benar sesuai begitu ya, yang sudah merasa mampu dan dianggap ada yang mungkin lebih membutuhkan bisa dialokasikan ke orang yang lebih membutuhkan bantuan tersebut.
1: Betul, jadi intinya kesadaran dari masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran masing-masing ya, untuk sekiranya memang sudah dirasa tidak memerlukan bantuan itu lagi, boleh segera melaporkan agar bantuan yang seharusnya diterima bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.
0: Iya, betul begitu. Sekali. Baik pendengar Pro 1 di Halo RRI masih menemani Anda tentunya dengan buka kesempatan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami hingga 15 menit ke depan sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mungkin berbagi informasi, saran, kritik ya di pagi hari ini soal putar permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Purwokerto Pagi ini.
2: Baik pendengar Pro 1 di Halo RRI, tentunya masih bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra menemani Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, misalnya seperti fasilitas publik yang sudah dibangun nih ya di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Ini fasilitas ini hanyalah langkah pertama ya. Yang lebih penting di sini adalah fasilitas ini apakah betul-betul sudah berfungsi, sudah terawat, ya. Kemudian penggunaannya aman, bisa diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Kita lihat nih kayak halte, trotoar ya, taman kota, toilet umum, tempat sampah, penerangan jalannya, kemudian fasilitas olahraganya, kemudian sampai di ruang terbuka publik. Pernah menggunakan fasilitas olahraga di Kabupaten Banyumas?
3: Oh, pernah. Iya. Walaupun enggak sering tapi pernah.
2: Ya,
3: pernah.
2: Dan gitu. Nyaman ya?
3: Nyaman banget karena kita lihat juga ya kalau di pemerintahan Kabupaten Banyumas kan banyak banget ya, enggak cuma satu atau dua. Itu semua udah dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa banget. Jadi, ketika kita berolahraga, kita juga ngerasa enak gitu. Jadi, nyamannya dapat, sehatnya dapat gitu kan. Habis itu bisa melipir ya ke
2: kulinernya.
3: Nah, itu dia. Sebenarnya yang dicari itu.
2: Dan ruang terbuka publik juga saya pikir sudah nyaman dengan kebersihannya. Kemudian sudah ada tempat-tempat sampah di situ sudah disediakan. Tinggal bagaimana nih masyarakat betul-betul bisa merawat apa fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah kita.
3: Betul.
2: Ya.
3: Dan balik lagi ya ke kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita ngomongin sampah juga persoalan sampah ini kan kayaknya sudah jadi persoalan umum di mana-mana ya. Sampah ini susah banget untuk benar-benar menerapkan bisa hidup bersih tanpa sampah gitu. Jadi memang balik lagi ke kesadaran masing-masing untuk bisa lebih apa ya, lebih sadar diri gitu ya. Ketika memang kita habis makan sesuatu atau apapun itu ya dibuang lah di tempatnya.
2: Ya,
3: iya betul
2: sekali. Kalau memang gak ketemu tempat sampah ya ditaruh di saku dulu.
3: Iya.
2: Ditaruh di tas, di pinggir.
3: Terus tau-tau ternyata bumbung banyak banget gitu ya di dalam tas gitu ya.
2: Tapi beneran deh, kalau misalnya kita bicara soal sampah ya, itu kembali lagi ke kepribadian masing-masing ya. Kalau emang dasarnya orangnya bersih, pasti juga gak suka ya buang-buang sampah sembarangan. Siapa sih yang gak kepengen tinggal di suatu lingkungan yang bersih, aman, nyaman ya, begitu ya.
3: Iya, betul sekali. Tapi yang pasti kenyamanan itu juga membutuhkan beberapa hal sekaligus ya. Satu, ada pengelolaan pemerintah dan juga tadi kepedulian dari masyarakat. Karena pemerintah ini juga perlu memastikan bahwa fasilitasnya ini terawat dan juga aman. Sementara masyarakat juga harus tetap ikut menjaga kebersihannya, ketertibannya, dan juga tidak merusak fasilitas. Jadi, ketika kita mengkritik fasilitas publik, kita juga perlu bertanya nih kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita ikut menjaganya? Seperti itu.
2: Nah, pendengar dalam penyampaian kritik juga tentu ini penting ya, tapi kritik ini akan jauh lebih kuat kalau disertai juga informasi yang jelas. Misal ketika Anda mau menyampaikan kritik, Anda bisa menyebutkan juga nih lokasi persoalannya ada di mana, kemudian jenis-jenis kerusakannya, kejadiannya kapan, dan juga dampaknya untuk masyarakat. Dengan begitu laporan itu gak cuma berhenti sekedar keluhan saja, tapi juga menjadi informasi yang membantu pemerintah dalam menentukan tindakan ya.
3: Betul, sebaliknya juga pemerintah juga perlu memastikan ya bahwa masyarakat ini mengetahui nih tindak lanjut dari laporan yang disampaikan. Jadi ketika laporan sudah diterima, masyarakat tentu berharap dong ada kejelasan. Kira-kira laporannya nih diverifikasi apa enggak sih gitu ya. Kapan sih ditangani gitu. Atau misalnya kalau belum bisa ditangani, apa nih alasannya? Kayak tadi nih ya, belum bisa ditangani tapi sudah disampaikan apa alasannya. Karena komunikasi dua arah seperti ini penting sekali untuk membangun kepercayaan dan tidak ada miskomunikasi.
2: Betul sekali.
3: Oke, Putri, ini waktunya udah tinggal beberapa menit lagi. Kita coba tunggu satu lagi ya. Sekali lagi kita tunggu nih atensi dengar Anda, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung. Anda bisa gabung di 632336 atau di 0811 2540911.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini di Halo RRI. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu ya.
1: Iya, dan pendengar Pro 1, Anda bisa simak kembali Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kita akan buka kesempatan untuk Anda ingin berpartisipasi melalui pertanyaan, saran, kritik ya, seputar fasilitas dan juga pelayanan umum yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah menemani kami tadi mulai pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas ini akan ada rekan bayi kita, Desi, yang akan temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, saya Citra.
1: Dan juga Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di segmen Purwokerto Siang. Kita berada di siaran sanksi, siaran anti narkoba, korupsi dan judi. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Sinta Julianti Esos MSI. Beliau ini merupakan dosen sosiologi FISIP Universitas Jenderal Sudirman. Kita langsung saja menyapa beliau siang hari ini. Selamat siang Ibu Sinta.
3: Selamat siang Mbak Desi. Saya panggilnya Mbak ya, masih muda.
2: Boleh. Walaupun sebenarnya udah tua juga sih Bu. Biar kelihatan muda ya Bu, gak apa-apa dipanggil Mbak. Iya. Baik, Ibu, kita punya satu tema menarik yaitu peran kontrol sosial keluarga untuk menangkal bahaya judi online. Nah, jadi kalau kita sedikit berbicara soal era digital saat ini ya, Bu. Kemudahan akses internet kini memicu maraknya praktek judi digital. Dan fenomena ini tentu menyusup ke ranah privat serta mengancam ketahanan ekonomi dan mental masyarakat. Nah, program Indonesia Sehat, maksud kami program sanksi siang hari ini mengangkat tema pergaulan tentang peran kontrol sosial keluarga untuk bisa menangkal bahaya judi online begitu. Karena sepakat ya Bu, rumah ini adalah benteng utama dalam membangun komunikasi terbuka. Juga bisa mendeteksi perubahan perilaku anggota keluarga. Dan tentu penanaman literasi digital dan pengawasan interaksi gawai ini menjadi pondasi yang penting untuk memutus rantai ketergantungan judi online. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana sih sebagai sosiolog begitu ya memandang pergeseran fenomena judi konvensional ke judi online di tengah masyarakat saat ini, Bu?
3: Baik. Oke, terima kasih Mbak Desi. Kalau kita melihat pergeseran ya sekarang memang serba teknologi ya. Jadi seolah-olah sudah tidak bisa untuk dielakkan kembali gitu ya, dari mulai usia balita bahkan batita gitu ya sudah dikenalkan dengan teknologi gitu, sudah terbiasa gitu dengan gawai ataupun handphone di dalam genggaman. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan maraknya sekarang ya ada dikatakan judi online atau ada pergeseran gitu ya, perubahan di mana yang tadinya judi konvensional sekarang itu semakin adanya perubahan teknologi tadi, maka dalam hal ini judi pun juga berubah gitu ke ranah digital atau bisa dikatakan judi online ini. Nah, tentu ini menarik ya dari perspektif sosiologi yang itu mengkaji gitu ya bagaimana fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Tentunya pergeseran dari judi konvensional ke judi online ini gitu bukan sekedar perubahan media gitu ataupun teknologinya semata gitu, tetapi juga bagaimana mencerminkan adanya perubahan gitu dalam pola perilaku dan juga interaksi sosial masyarakat gitu. Otomatis ini pun nanti adalah bagaimana menyikapinya gitu atau mengendalikannya ya, yang tadinya judi konvensional itu kan biasanya perjudiannya biasa berlangsung di ruang sosial tertentu yang kemudian melibatkan interaksi secara langsung gitu ya, ada tempat, waktu, dan orang-orang bahkan yang para pelaku ya yang melakukan judi konvensional itu bisa interaksi secara langsung dan bahkan saling mengenal gitu. Nah, dan pasti mencerminkan sebuah ruang sosial yang bisa terdeteksi secara langsung gitu atau relatif terbuka. Nah, tentu dalam hal ini kontrol sosial ataupun pengawasan dari lingkungan masyarakat pun bisa lebih mudah. Nah, ada pergeseran di sini, sebuah media teknologi yang dapat dikatakan berkembang pesat sekarang gitu, itu mengubah karakter tersebut. Jadi adanya teknologi digital ini membuat aktivitas perjudian ini dapat dilakukan melalui perangkat pribadi gitu ya, masing-masing gitu. Dan itu kan pada ranah privat gitu, tidak berlangsung pada satu lokasi tempat yang sama, atau bahkan tidak saling mengenal gitu ya. Batas ruang publik dan ruang privat itu menjadi semakin kabur ya, aksesnya pun lebih mudah ya, tetapi itu sangat tersembunyi gitu. Bisa dilakukan waktunya juga kapan saja. Nah, maka dari itu dari perspektif sosiologi melihat fenomena pergeseran ini, memang teknologi di sini tidak hanya menjadi alat saja, tetapi mengubah struktur peluang dan juga menjadi sebuah tantangan gitu ya. Bagaimana kemudian arah tadi ya, pengendalian yang bisa dilakukannya itu semakin kompleks lagi begitu kira-kira.
2: Oke, baik. Kemudian Ibu, mengapa sih judi di era digital ini jauh lebih mudah menjerat seseorang dan sulit untuk terdeteksi di lingkungan sekitar? Karena kan begitu ya, lihat sih aku kayaknya kalem banget, gak mungkin neko-neko, ternyata dia terlibat judi online begitu. Seperti apa Ibu melihatnya?
3: Oke, nah tadi ya, kalau kembali lagi kepada perubahan ya, ruang ataupun media gitu, yang di era digital ini tentu lebih luas, lebih sangat terbuka, lebih sangat fleksibel, dan lebih mudah gitu ya, menjangkau seseorang gitu ya, yang terkena ataupun yang menjadi sasaran, menjadi pelaku gitu, ataupun masuk ke dalam area judi online tadi. Nah, karena perubahan ruang sosial yang semakin luas ini gitu, jadi ruang digital yang sangat dekat di dalam sebuah genggaman atau gawai gitu, sehingga aksesnya itu juga menjadi mudah, cepat gitu, dan sifatnya privat gitu, hanya di apa namanya, di ranah individu ataupun yang memiliki akses terhadap gawainya. Nah, kemudian juga tentu dari ranah privat tersebut, kontrol dari lingkungan terdekat ya, bisa dikatakan dalam keluarga, entah itu pasangan atau entah itu orang tua ataupun bahkan pertemanan gitu, itu juga sifatnya jadi mekanisme kontrolnya agak sulit. Dan kemudian di dalam ranah digital tadi ada satu hal yang mungkin dapat dikatakan adalah munculnya normalisasi, atau bisa dikatakan berkamuflase gitu, judi online ini. Kalau judi konvensional itu kan tadi terlihat ya, sangat jelas gitu, oh ini tempatnya, oh ini ini ruangnya gitu, waktunya secara bersama-sama. Tetapi kalau di dalam ranah digital, selain tersembunyi dan privat tadi, itu ada yang memungkinkan munculnya normalisasi, berkamuflase, seolah-olah itu adalah games, seolah-olah itu adalah kuis gitu misalnya. Belum lagi iming-iming dengan berbagai iklan ataupun website yang muncul, sehingga kita diarahkan untuk masuk ya ke dalam lingkungan itu, iming-iminginya untuk mendapatkan keuntungan instan dan besar gitu, seperti itu Mbak. Jadi dalam digital itu memang lebih mudah menjerat seseorang, atau seseorang itu lebih mudah aksesnya gitu, dan kontrolnya pun lebih cenderung sulit gitu dari lingkungan sekitar, seperti itu Mbak.
2: Baik, nah kemudian bagaimana Ibu posisi dan fungsi keluarga sebagai agen kontrol sosial primer dalam melindungi anggotanya dari paparan ruang digital yang negatif? Seperti apa?
3: Oke, baik. Keluarga memang dari kacamata perspektif sosiologi itu sebagai agen sosial, agen yang melakukan sosialisasi pertama ya di lingkungan ataupun terhadap individu. Gitu, karena individu lahir ya pertama pada lingkungan primer pertama itu di dalam keluarga. Ya, agen sosialisasi pertama atau primer gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, keluarga itu bukan sekedar mengawasi. Dan memang banyak fungsi-fungsi ya, fungsi sosialisasi, fungsi pengawasan, pendampingan, gitu, pemberian kasih sayang. Nah itu dalam hal ini untuk membentengi atau kontrol sosial terhadap paparan ruang digital untuk judi online ini, itu memang yang paling penting adalah keluarga itu tempat internalisasi nilai dan norma. Jadi bukan hanya sekedar mengawasi, atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai polisinya, dalam hal ini ya, pengawasan gadgetnya gitu, ataupun kontrol hanya memberikan sanksi misalnya atau seperti apa, tetapi jauh lebih kompleks gitu. Yang pertama tentu penanaman ya, internalisasi nilai dan norma, atau bagaimana sih kemudian menciptakan kesadaran gitu ya, kesadaran di dalam anggota keluarga, baik dari mulai anak gitu, dan dari segi stage-stage ataupun usia gitu. Kemudian perannya kalau orang tua anak ataupun misalnya pasangan gitu, suami istri misalnya, itu bagaimana menanamkan ataupun menginternalisasi nilai dan norma. Kemudian fungsi kontrol sosial, ini juga kontrol di sini lebih kompleks lagi, ada hal komunikasi yang juga harus terbuka antar anggota keluarga, itu sangat penting. Kemudian juga literasi digital pertama, seperti yang tadi disampaikan di depan gitu, bahwa bukan hanya sekedar mengawasi, tetapi orang tua ataupun anggota keluarga lainnya itu memiliki literasi digital yang baik gitu. Sehingga bukan hanya gak boleh ataupun pengawasan tadi, tetapi dengan literasi yang baik itu akan menanamkan lebih kepada kesadaran, atau ada di mana bukan sekedar tidak melakukan judi online, tetapi membangun kesadaran ketika kita melakukan judi online, apa sih dampak yang akan kita terima gitu, kerugian dari individu maupun kerugian untuk lingkungan sekitar, dari mulai keluarga ataupun bahkan masyarakat secara luas. Jadi di dalam hal ini benteng utama keluarga memang sosialisasi primer gitu. Jadi bukan hanya sekedar tadi mengawasi, tetapi juga adalah menginternalisasi, dan juga ada komunikasi terbuka, selain itu keteladanan yang perlu ditanamkan di dalam keluarga, seperti itu.
2: Baik, nah Ibu, kira-kira untuk kita bisa lebih mengenali gitu ya, apa saja sih indikasi atau perubahan perilaku yang tampak ketika seorang anggota keluarga ini sudah mulai terpapar dengan judi online atau judi digital ini?
3: Oke, ketika kita bicara mengenai perubahan ya, sikap ataupun perilaku, tentu ini tidak bisa hanya satu hal saja gitu, atau satu jenis perilaku saja, tetapi bagaimana itu membentuk sebuah pola. Jadi ada sebuah pola interaksi yang mungkin juga bisa melihat ya adanya sebuah perbedaan, dan itu tentu dari lingkungan terdekat ya, tadi kembali lagi keluarga gitu, entah itu sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai pasangan, itu bisa dalam tanda petik ya mencium ya, atau cukup sensitif gitu terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, perubahan itu juga tidak hanya sekedar satu sikap atau dua gitu, tetapi pola interaksi yang biasanya seperti apa, kemudian ada gelagat perubahan ataupun ada tanggung jawab yang kemudian awalnya dilaksanakan dengan baik tapi kemudian tidak terlaksana. Nah, dan kemudian juga ada yang paling penting ya, kalau misalnya terkait dengan judi online, adalah pola penggunaan perangkat digital. Nah, bagaimana kita menyadari bahwa ada pola penggunaan perangkat digital yang berubah? Nah, itu kembali kepada literasi digital. Itu apakah kebiasaannya menggunakan digitalnya itu seperti apa? Kemudian komunikasi dalam keluarga juga cukup ada perubahan atau tidak, intens atau ada perubahan, ataupun misalnya yang biasanya komunikasinya terbuka jadinya tertutup, atau tanggung jawab tadi kembali ya terhadap kehidupan sehari-hari. Karena seringkali judi online ini itu ada kaitannya dengan permasalahan ekonomi gitu, karena iming-imingi misalnya ingin mendapatkan keuntungan yang cepat dan yang besar gitu. Nah, maka ada sesuatu yang dalam tanda petik ya, secara ekonomi itu kemudian tanggung jawabnya itu terganggu gitu, yang kemudian awalnya mencari nafkah utama, lalu kemudian ada perubahan dari segi pendapatan, ataupun ada di mana pada saat ada permasalahan mungkin dari segi ekonomi, akan tetapi mencoba untuk mencari jalan keluar dengan instan tadi, bukan malah mendapatkan keuntungan tetapi malah menambah misalnya. Okay. Nah, jadi itu sebuah pola yang mungkin bisa saling terkait gitu. Jadi tidak hanya satu perubahan saja sikap perilaku, tetapi juga sebuah pola di mana interaksi, komunikasi, tanggung jawab gitu, bahkan sampai menyasar kepada keuangan, atau dalam hal ini kondisi ekonomi rumah tangga. Begitu.
2: Baik, jadi menarik sekali begitu ya. Kadang mungkin ada sebagian orang yang ingin mencari jalan pintas begitu ya Bu ya, malah justru ini akan menambah hancur perekonomian keluarga begitu ya. Ibu sebagai sosiolog begitu ya, bagaimana agar memitigasi masyarakat Ibu, agar supaya tidak terjerumus ke sana, harus seperti apa sih kira-kira? Karena mungkin walaupun sekarang kita di Indonesia sudah ada aturan hukumnya, toh ternyata masih juga masyarakat yang tercebur ke sana begitu. Langkah awal apa Ibu kira-kira yang bisa dilakukan untuk memitigasi agar supaya kita tidak terjerumus ke sana?
3: Oke, baik. Tadi untuk apa ya? Ada ranah dari segi pengawasan ataupun kontrol secara formal ya. Mm-hmm. Nah, formal itu berkaitan dengan struktur dan hukum. Mm-hmm. Misalnya pemerintah ya, di sini kaitannya yang pastinya tidak henti-hentinya melakukan sebuah mitigasi, salah satunya mm-hmm. dengan mengawasi akun-akun ataupun website-website yang mengarah ke perjudian online, dan itu berapa setiap jamnya, menitnya itu di pemblokiran, dan juga tentu sanksi yang dilakukan gitu ataupun hukuman. Nah, tapi yang langkah terdekat yang paling menyasar langsung ya kepada individu, yaitu kembali kepada tadi ya, agen sosial pertama adalah keluarga. Itu bagaimana keluarga membentuk menginternalisasikan kesadaran akan bahaya ya ketika melakukan sesuatu perilaku penyimpangan, dalam hal ini adalah judi online. Nah, literasi digital yang perlu ditanamkan itu juga sangat penting. Hmm. Nah, literasi digital itu dibangun di dalam sebuah keluarga, dan itu ada sebuah apa jenjang ya, ataupun stage level dari mulai pengawasan, kemudian pendampingan, sampai kepada kepercayaan. Jadi bagaimana dari sisi sosialisasi yang diberikan terhadap anak lah misalnya, stage anak itu kontrol literasi digital, biasa mengakses akun apa saja, di jam apa saja, sampai kemudian ada pendampingan ketika sudah naik ke level remaja, itu tetap ada diperbolehkan untuk memiliki misalnya gawai sendiri atau handphone sendiri, tetapi ada bentuk pendampingan, dan yang terakhir itu bisa jadi kepercayaan. Jadi sebenarnya bukan berarti harus mengawasi secara mengatur privasi masing-masing anggota keluarga, tetapi bagaimana dari ranah tadi pengawasan, pendampingan, sampai kepada kepercayaan terbentuk gitu. Bagaimana kemudian diberikan wewenang dan tanggung jawab gitu untuk melakukan aktivitas gitu di ranah digital itu sepenuhnya secara sadar bahwa hal-hal apa sih yang kemudian harus dihindari atau tidak boleh dilakukan, dan hal yang cukup membahayakan misalnya atau beresiko. Nah, itu dari ranah keluarga itu juga harus ada disesuaikan dengan tadi stage usia pembentukan kesadaran internalisasi. Selain itu adalah teladan gitu, teladan dari orang tua gitu atau orang dewasa di lingkungan sekitar. Ya. Jadi selain memiliki literasi digital yang sangat kuat dan baik sebagai sebuah modal, itu juga adalah keteladanan. Jadi jangan sampai misalnya memberikan batasan gitu ataupun pengawasan, tetapi dari orang dewasanya sendiri atau dalam hal ini mungkin bisa peran sebagai orang tua, itu malah melakukan gitu. Jadi tidak memberikan keteladanan, maka trust ataupun kepercayaan tadi itu tidak akan mungkin bisa tercapai gitu, atau tidak adanya bentuk tanggung jawab yang sepenuhnya seperti itu.
2: Oke, baik. Ibu, sedikit banyak kita sudah diskusi tentang bagaimana sosiolog memandang pergeseran fenomena judi konven ke online begitu ya, dan kenapa di era digital malah justru lebih mudah menjerat masyarakat begitu ya, dan beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah-langkah mitigasi agar supaya kita tidak terjerat ke sana. Ya, intinya kalau mau punya duit ya harus bekerja gitu ya, Bu ya. Tapi ya kita menyadari bahwa kondisi kita indeks ekonomi sedang ya begini ya, Bu ya. Kadang orang jadi akhirnya berpikir pendek. Nah, pendengar, kita beri kesempatan untuk Anda. Kita siang ini bersama dengan Ibu Sinta Julianti SOS MSI. Beliau ini merupakan salah satu dosen dari Fakultas FISIP Unsut, tepatnya dosen sosiologi ya, Bu ya. Kita bersama dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu peran kontrol sosial keluarga untuk menangkal bahaya judi online. Silakan untuk kalian yang mau bergabung di 0811-554-0911 atau di 632336, atau silakan Anda bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Prokerto, karena siang ini juga kita siarkan melalui kanal YouTube RRI Prokerto. Sudah ada beberapa ibu yang bergabung siang hari ini, kita menyapa dulu satu persatu. Pendengar kita ada Pak Agus di Purwakarta. Ibu, izin bertanya, anak saya ketahuan judi online setelah uang tabungannya habis. Dan saat ditegur dia malah marah dan menganggap kami terlalu ikut campur. Bagaimana ya orang tua sebaliknya bersikap?
3: Iya, apa,
2: fenomena anak sekarang ya, gak semua sih ya Bu ya.
3: Iya, betul. Mas, ini memang usia remaja itu masih pada fase pencarian jati diri kalau ibaratnya ya. Kemudian bisa terjadi karena benteng, bisa jadi benteng di dalam sosialisasi ya, di dalam keluarga itu tidak tidak cukup kurang-kurang lah, akan tetapi kan bagaimana pergaulan di luar gitu ya. Ada lingkungan pertemanan ataupun circle gitu ya, kalau bahasanya anak Gen Z gitu. Nah, memang fenomena judi online seringkali sangat erat kaitan dengan materialistik ya, ataupun dalam hal ini uang. Ketika misalnya tadi terjadi terhadap ananda putranya ya, sampai terkuras gitu uang tabungannya. Nah, itu memang iming-iminginya adalah awalnya mungkin bisa jadi dari games gitu ya. Kemudian ada ya berkedok lah, berkedok games, game online gitu. Lalu kan itu muncul kalau secara psikologi itu apa ya, edik gitu ya, atau ketagihan. Jadi kayak sebuah adrenalin untuk bagaimana mencoba lagi gitu. Dan itu biasanya ada diberikan dulu ya keuntungan ataupun kita dapat sesuatu yang ya intinya misalnya menang lah gitu. Nah, kemudian setelah itu baru ada lagi putaran selanjutnya dan dikeruk gitu terus-terusnya. Sehingga itu ada pada ranah secara emosional atau secara psikologi juga ada pengaruh di sana. Nah, ketika bicara mengenai peran orang tua dalam hal ini, karena ini kan sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi, maka bagaimana kemudian melakukan bukan lagi pencegahan pertama gitu ya sebelum terjadi, tapi bagaimana agar tidak melakukannya kembali. Nah, ketika ada komentar bahwa ini ruang privasi gitu atau privatnya, nah ini sebenarnya privatnya itu dalam ranah mungkin penggunaan digitalnya, atau kalau bicara mengenai uang itu uang tabungan hasil dari mengumpulkannya, meskipun mungkin kalau seorang anak kan tetap ya ketergantungan gitu.
2: Nah, orang tua ya tetap ya, dari orang tua masih.
3: Dari orang tua, maka sebenarnya ya di peran orang tua masih sangat cukup kuat gitu ya. Cukup kuat dan melakukan kontrol terhadap modal tadi ya, secara ekonomi gitu, terhadap anak atau anggota keluarga dalam hal ini adalah seorang anak. Nah, ketika bicara mengenai tadi bahwa ini kembali kepada respon dari anaknya, kalau secara psikologi gitu, secara emosional itu sudah lebih mendapatkan efek gitu atau gangguan, sehingga bisa ada kemungkinan konsentrasi belajar ataupun tadi ya bentuk tanggung jawab yang akhirnya rusak gitu ya, misalnya, atau dari segi prestasi sekolah, kehadiran di dalam sekolah atau aktualisasi lainnya. Nah, itu memang membutuhkan penanganan profesional gitu. Jadi keluarga yang baik atau keluarga yang misalnya dapat dikatakan ideal itu bukan keluarga yang tidak ada konflik atau tidak ada masalah, bukan, karena konflik itu akan selalu ada, tetapi bagaimana keluarga bisa mencarikan solusi atau mengendalikannya itu. Nah, mungkin salah satunya ketika sudah bisa tidak tertangani di dalam ranah keluarga gitu, itu bisa mendapatkan tenaga atau bantuan profesional. Nah, salah satunya kalau bicara mengenai lebih kepada misalnya psikologis gitu ya, itu bisa ada hubungannya dengan psikolog seperti itu.
2: Baik, oke, itu dari Pak Agus ya, sudah ditanggapi, semoga bisa memberikan sebuah pencerahan ya Ibu Sinta. Kita dari Purwokerto kita menuju ke Sokaraja ini, ada Ibu Dian. Izin Bu mau bertanya, suami saya diam-diam bermain judi online. Awalnya hanya sedikit tetapi sekarang gajinya sering habis sebelum waktunya. Sebaiknya saya menghadapi masalah ini dengan cara seperti apa?
3: Ya, itu apa banyak sekali saya juga mendengar di lingkungan saya gitu ya, tidak hanya terjadi di Ibu Dian ya tadi, bahwa memang apa namanya sangat begitu apa ya menyedot gitu ya, ataupun iming-imingi tadi gitu, sehingga ada yang tadi kalau misalnya yang bekerja gajinya habis, atau yang memiliki usaha bahkan sampai habis modalnya, sampai dalam dikatakan bangkrut atau gulung tikar seperti itu. Nah, ini dalam hal pasangan ya, karena tadi suami gitu, Ibu Dian dan suami. Nah, itu mungkin ada satu hal pemicu ya, apakah pemicu dari masuk ke dalam apa namanya judi online ini pure atau murni secara ekonomi gitu. Tapi kemungkinan kalau ekonomi kan sudah bekerja gitu ya, apakah ada pelarian lain gitu ya, pelarian lain sehingga apa memunculkan tadi pelariannya itu ke hal-hal seperti itu gitu, atau judi online ini. Nah, sebenarnya akar permasalahan yang bisa adalah dengan tadi komunikasi gitu, saling keterbukaan di antara ya kalau dalam hal ini mungkin pasangan gitu, tetapi yang menjadi masalah akarnya itu apa gitu. Nah, seringkali ada sebuah bentuk apa ya penyelesaian yang tidak usai-usai itu ketika pelaku itu apa ya menerima sebuah stigma gitu. Ya memang pelaku melakukan sebuah kesalahan, itu sudah pasti gitu, dan merugikan gitu, ada dampak negatif ya bagi dirinya atau individunya ataupun bagi keluarga. Nah, ketika dari pihak keluarga yang terdekat tadi yang seharusnya memberikan dukungan, itu adalah ada sebuah stigma atau label. Ya mungkin memang sangat manusiawi ya, rasa kekecewaan gitu. Atau rasa apa ya, respon gitu ya. Tetapi ketika berlarut gitu stigma tadi atau label tadi, yang kemudian akan semakin membentuk gitu pelaku untuk terus melakukan gitu. Jadi tidak ada upaya penyelesaian. Maka yang paling pertama adalah tidak kita langsung menstigma gitu, atau melabel gitu, atau bahkan memberikan sebuah respon yang bisa sampai apa misalnya mempermalukan atau merasa lebih tersudutkan. Jadi harus bisa memisahkan bahwa oh ini pelaku, oh ini perilakunya, seperti itu. Jadi kita tidak menormalisasi akan perilakunya gitu, tetapi bagaimana kemudian kita menyembuhkan dalam tanda petik adalah pelakunya. Begitu. Jadi sebenarnya kembali kepada akar masalah, sebenarnya apa sih gitu, sampai kemudian melakukan atau terjerumus gitu ke dalam perjudian online tersebut. Apakah memang secara ekonomi, tetapi ketika sudah bekerja dan mendapatkan gaji, kenapa lantas masih gitu mencari keuntungan yang lebih gitu? Atau ada hal lain gitu yang kemudian bentuk sebuah pelarian. Nah, itu harus lebih bisa dikomunikasikan, dan yang utama adalah kita seringkali ya rasa manusiawi itu kemudian menghakimi ataupun menstigma ataupun melihat sebuah perilakunya yang lebih banyak memberikan dampak negatif gitu. Tetapi kita lupa gitu bahwa oh pelaku ini harus disembuhkan. Bagaimana ya kita memberikan dukungan terus gitu. Baik itu secara dukungan sosial, emosional gitu, maupun dukungan secara instrumental. Itu kalau misalnya juga membutuhkan hal-hal yang di luar kendali kita sebagai anggota dalam internal keluarga, maka kembali tadi kita tidak apa atau tidak merasa bahwa keluarga saya mungkin dapat dikatakan gagal gitu. Tetapi kita berusaha untuk bagaimana nih agar mengembalikan kembali. Nah, bantuan-bantuan profesional itu saya kira juga cukup bisa untuk memberikan solusi seperti itu.
2: Oke, baik. Jadi memang ketika kita ketemu dengan hal semacam itu, mungkin tidak boleh menjudge satu persoalan saja. Kita harus telusuri apa nih faktornya. Jangan-jangan apakah pelarian, berarti apa mungkin di rumah kurang nyaman dan lain sebagainya begitu ya Bu. Atau jangan-jangan ada yang lain di luar ya. Yang menuntut.
3: Itu, memang sangat bisa lebih kompleks.
2: Kompleks, lagi. Kompleks banget memang. Oke, baik pendengar, kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 632336 untuk teleponnya. Untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwokerto, jangan lupa kode area kita di 0281. Baik, kita lanjut diskusi kita, Ibu. Kemudian kalau menurut pandangan Ibu, apakah aturan hukum yang sudah ada begitu ya, sudah cukup efektif untuk mengurangi perjudian online ini, Ibu?
3: Oke, baik. Secara aturan ya, kalau bicara mengenai penegakan hukum gitu, baik itu sanksi gitu, sanksi yang diberikan, ataupun misalnya ada kebijakan-kebijakan ya, tadi kembali kepada salah satu Kemeninfo ya.
2: Komdigi ya.
3: Komdigi. Iya, Komdigi sekarang ya. Itu pemblokiran itu kan rutin gitu ya. Ada bahkan bagaimana per jamnya misalnya setiap harinya itu full gitu. Nah, itu memang bekerja pada tingkat sistem ya dan akses, dan saya rasa itu cukup sudah bisa ya menjadikan sebuah upaya gitu, bagaimana di ranah secara struktur sistem gitu itu bekerja. Nah, dari segi sanksi hukum yang diberikan sebenarnya kalau bisa dikatakan ya, judi online ini kan sangat-sangat terorganize ya, atau sangat tersistematis gitu, sangat terstruktur juga, dan yang pasti pelakunya itu bukan orang yang biasa dalam tanda petik gitu. Jadi pasti berasal dari profesional gitu, yang memiliki keahlian ataupun juga memiliki sebuah modal yang cukup besar gitu. Nah, penegakan hukum yang ada saya rasa di sini bisa dikatakan ya, dari kacamata bicara mengenai apakah pelaku itu pelaku yang sesungguhnya adalah tadi pelaku judi online, atau memang pelaku yang sesungguhnya itu adalah yang menciptakan sistem tersebut gitu. Atau yang mengadakan gitu ya sistem judi online itu gitu. Apakah pelaku yang tadi seperti misalnya suaminya Budian atau anaknya Pak Agus tadi, apakah itu benar-benar pelaku gitu, atau memang korban gitu, korban dari sistem yang diciptakan seperti itu. Jadi saya rasa kalau bicara mengenai penindakan hukum, lebih kepada misalnya pemberian sanksi gitu ya dengan tegas, itu adalah menyasar pada tataran makro gitu, di mana siapa sih yang kemudian memberikan ataupun menciptakan sistem ini. Dan saya rasa ini kan yang sangat-sangat terstruktur tadi, yang memiliki modal, baik itu modal dari segi tenaga profesional ataupun modal sosial ataupun relasi kuasa yang mungkin juga bisa ada kaitannya gitu dengan Komdigi yang sudah beberapa kali misalnya ya memblokir situs-situs kok lo nggak hilang-hilang gitu. Nah, itu seperti apa gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada masyarakat yang tadi indis ekonomi, kemudian ada pelarian dan lain sebagainya, salah satunya masuk ke dalam tadi ya lingkungan judi online ini gitu. Entah itu mungkin juga remaja yang berusaha mencari jati diri, ataupun ada persoalan yang dianggap sangat menjadi masalah besar sehingga juga bisa pelarian ke sana. Nah, apakah lantas mereka-mereka yang akses judi online itu sebenarnya dalam tanda petik adalah pelaku yang sesungguhnya, atau bahkan mereka juga adalah korban tadi gitu. Begitu, Mbak. Jadi saya rasa penegakan hukum yang perlu di sini adalah yang lebih ditegakkan lagi kepada tataran makro ataupun secara sistem dan struktur yang menyasar kemana gitu hukum ini begitu.
2: Baik, Ibu, kemudian bagaimana sih sebenarnya bentuk kontrol dan pendampingan digital yang ideal diterapkan orang tua tanpa menciptakan konflik privasi begitu ya dengan anak, apalagi yang sudah kita pahami bahwa tadi Ibu menyebutkan usia-usia remaja ini memang usia-usia lagi pencarian, kemudian kadang tertutup dengan orang tua begitu. Nah, sebenarnya apa ini langkah ideal yang harus bisa diterapkan orang tua tanpa menimbulkan konflik dengan anak?
3: Ya, nah memang dalam hal ranah tadi ya penanaman nilai ataupun menjalankan fungsi keluarga itu saya termasuk saya pribadi sebagai orang tua ya yang baru gitu, anak baru memiliki anak kecil ya. Jadi sudah sangat bisa membayangkan bagaimana ketika anak semakin beranjak usia gitu ya. Dari mulai usia tita, balita, remaja, anak remaja sampai ke atas gitu, itu pasti ada sebuah model ataupun pendekatan ya, sosialisasi ataupun tadi pengawasan ya, pendampingan. Itu cukup apa, cukup agak ya menyesuaikan gitu dengan bagaimana entah itu perkembangan dari segi usia, entah itu juga perkembangan dari zaman gitu. Di mana misalnya zaman orang tua saya misalnya baby boomers, misalnya dengan saya gen milenial, nah anak saya misalnya gen alpha, nah itu kan juga agak menjadi sebuah apa,
2: kesenjangan ya,
3: ya pendekatan,
2: oh, ya, pendekatan ya,
3: pendekatan gitu, pendekatannya seperti apa gitu. Nah lagi-lagi kalau kata kuncinya tetap ya secara teori ya, secara teori di dalam perspektif sosiologi keluarga memang ada fungsi-fungsi gitu di dalam keluarga, tetapi kan pada kenyataannya tadi gitu banyak tantangan-tantangan yang juga kita harus adaptif gitu ya.
2: Betul.
3: Harus adaptif, harus bisa menyesuaikan dengan tadi ya usia anak gitu, dengan misalnya remaja pasti pendekatannya atau remaja menuju dewasa juga peralihannya seperti apa. Belum lagi dengan keadaan generasi sekarang. Nah, pertama tentu orang tua itu perlu membangun aturan digital yang disepakati bersama. Jadi bukan entah ini perlu apa ya, perlu mungkin apakah itu berlaku untuk semua keluarga atau risetnya juga seperti apa gitu, tetapi apakah pada zaman sekarang pola asuh otoriter itu masih cukup berperan atau seperti apa gitu. Jadi pola asuh VOC gitu dengan sekarang dengan sekarang apa namanya demokratis gitu ya, lebih mengena yang mana gitu untuk membangun sebuah tadi ya kesepakatan aturan yang itu harus dilakukan bersama-sama. Mungkin kalau dulu ketika zaman masih dalam tanda petik ya pola asuh VOC, kamu tidak boleh begini, nanti kamu sanksinya dikurangi uang jajan begini misalnya. Nah, tetapi apakah sekarang bisa nggak berlaku seperti itu gitu terhadap generasi yang sekarang? Nah, jadi yang paling utama adalah terhadap sesuatu hal yang ketika menanamkan internalisasi nilai, norma, aturan itu disepakati bersama. Jadi membangun aturan itu bersama-sama. Jadi tidak hanya orang tua saja yang memberikan aturan gitu, tetapi orang tua pun tidak bersama-sama melakukan aturan tersebut, sehingga keteladanan yang tadi mestinya juga harus ada itu akhirnya hilang gitu atau tidak ada gitu ya. Nah, kemudian literasi digital itu juga penting gitu. Ketika perkembangan teknologi yang pastinya akan selalu berkembang, tidak mundur ya, semakin ke depan gitu, semakin maju gitu literasinya. Nah, kita sebagai orang tua, misalnya saya itu anaknya anak masih usia 6 tahun gitu, itu masuk ke gen alpha. Coba bayangkan ketika nanti misalnya ya anak saya udah beranjak remaja, itu sudah pada fase mana gitu ya perkembangan digitalnya. Maka ketika kita sebagai orang tua tidak berusaha adaptif tadi ataupun berusaha meningkatkan pengetahuan kita, literasi digital kita gitu terhadap perkembangan yang ada, maka itu akan semakin kita juga tidak bisa menyesuaikan gitu dengan bagaimana kondisi dengan apa ya anak kita gitu, ataupun dalam hal ini anggota keluarga salah satunya ya anak gitu. Jadi yang paling penting itu dalam pendampingan, dalam apa namanya komunikasi, dan juga ada kesepakatan bersama. Selain itu juga pembentukan adanya keteladanan, karena tadi ya bagaimana mencontohkan, memberikan arahan sekaligus melaksanakan secara bersama. Dan yang utama juga adalah sebagai modal gitu ya, keluarga kita sebagai orang tua juga memiliki sebuah literasi digital yang cukup adaptif, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu, Mbak.
2: Baik. Jadi memang untuk orang tua zaman sekarang dituntut untuk paham juga ya kemajuan teknologi agar supaya ya bisa melakukan fungsi pengawasan kepada anak begitu ya, Bu ya.
3: Betul, betul, Bu.
2: Walaupun kadang yang kebanyakan sekarang anak justru lebih pintar dari orang tuanya untuk masalah ya, teknologi.
3: Betul, sekarang sudah tidak bisa dihindari akses ataupun pengenalan terhadap gawai gitu atau media digital ataupun internet dalam hal ini. Nah, tetapi bagaimana mengontrol itu gitu, bagaimana membuat sebuah strategi gitu agar tetap gitu secara dampak positifnya itu bisa dirasakan dan kita menghindari dampak negatif gitu. Karena perkembangan sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda gitu. Ketika misalnya dulu ya handphone itu baru diakses ya anak SMP misalnya ya. Tetapi sekarang itu kan anak balita aja sudah mulai pintar gitu mengakses di handphone gitu, internet aplikasi apa gitu. Nah, itu bisa jadi ketika literasi orang tua tidak dibarengi dengan pemahaman gitu yang cukup baik. Nah, bagaimana kemudian memberikan edukasi ataupun bentuk kontrol gitu terhadap anggota keluarga, salah satunya dalam hal ini anak yang masih membutuhkan pendampingan dan pengawasan.
2: Baik, ya Ibu, ini ada satu pertanyaan yang tadi sebenarnya hampir mirip mungkin ya, tapi boleh Ibu tanggapi nggak Bu? Ada Ibu Sulastri di Aji Barang. Ibu, anak saya masih SMA dan mulai ikut judi online karena diajak teman. Kalau dilarang menggunakan handphone, dia justru semakin tertutup. Apa ya kira-kira bentuk pengawasan yang tepat?
3: Nah, tadi apa dampak lingkungan ya. Nah, seringkali ada yang namanya kenakalan remaja, itu memang itu bentuk differential association ya, kalau dari segi konsep teorinya. Yeah. Itu adalah ada sebuah bentuk apa sama-sama dipelajari gitu dari lingkungan sekitar. Nah, tadi yang terbawa oleh temannya gitu ya, terbawa oleh temannya, dan di sini kalau tidak salah tadi orang tuanya dilarang untuk menggunakan handphone. Gitu ya Mbak.
2: Iya. Yeah.
3: Orang tuanya dilarang untuk menggunakan handphone. Nah, itu adalah sebagai sebuah bentuk tidak ingin adanya sebuah kontrol gitu, berarti dari anaknya, dan itu mungkin ya ini sebuah fase yang cukup harus lebih di atensi gitu, diberikan atensi atau perhatian gitu, karena kalau sudah sampai pada tadi ya akhirnya membatasi orang tua untuk tidak bahkan orang tuanya yang tidak boleh memiliki apa ataupun akses gitu terhadap gawainya gitu. Nah, memang itu misalnya privasi gitu anak gitu. Tetapi orang tua juga harus ada gitu, selalu ada bentuk pendampingan gitu atau kontrol. Nah, dalam hal ini bisa jadi anak juga belum ada trust gitu atau kepercayaan karena ada yang disembunyikan seperti itu. Nah bentuknya ini apa kontrol ataupun pendampingan ini karena sudah terjadi gitu ya tadi, maka anak bagaimana mensiasati agar tindakannya itu juga tidak terkontrol gitu oleh orang tuanya. Nah, tetapi sebagai orang tua kan tetap ya harus tadi bagaimana kemudian mengendalikan ataupun mengembalikan gitu ke dalam jalur atau track gitu. Ketika kita sudah mengetahui bahwa oh ini memang ada pengaruh gitu ya dari teman misalnya, apakah temannya itu teman sekolah gitu atau teman bergaul di luar gitu. Jika misalnya memang udah dari teman sekolah, itu bisa juga kita membangun komunikasi yang baik juga dengan pihak sekolah gitu, entah misalnya dengan guru wali kelas atau misalnya dengan guru BPBK misalnya. Nah, apakah bantuan dari guru itu juga akan cukup bisa untuk mengontrol gitu. Nah, setelah kita berusaha itu, tapi tadi kuncinya adalah bagaimana kita tidak menstigma atau melabel atau bahkan merasa bahwa pelaku semakin terintimidasi gitu. Dalam hal ini tentu apalagi anak ya, pendekatannya untuk seorang anak itu juga tentu
2: Baik. Ya. Ya, baik. Pendengar, kita lost Zoom karena siang hari ini kita by Zoom. Tapi kita
3: bagaimana mencari bantuan gitu dengan guru gitu di sekolah, karena sekolah juga kan salah satu agen sosial di dalam lingkup pendidikan seperti itu.
2: Baik. Ya, tadi kita sempat terputus sebentar saja Ibu, tapi bisa terdengar bahwa ternyata memang harus ada
3: maaf Mbak Desi kayaknya unmute.
2: Oke, baik ya, terima kasih Ibu. Tadi sempat terjeda juga karena mungkin sinyal ya, tapi kita sudah terhubung kembali. Itu tadi Ibu Sulastri sudah ditanggapi oleh Ibu narasumber kita di siang hari ini, semoga bisa tercerahkan. Ini ada pertanyaan menarik ini Ibu, dari mungkin hampir senada pertanyaan Ibu Wati di Karanglewas dan juga Ibu Sari di Rawalo. Kalau Bu Wati ini suami saya Bu sudah berutang ke banyak orang karena judi online dan meminta istrinya menutup hutangnya. Kalau terus dituruti apakah justru membuat perilakunya semakin sulit dihentikan? Kemudian Ibu Sari di Rawalo bertanya bahwa ada keluarga yang setiap kali anggota keluarganya kalah judi justru memberikan uang agar masalah cepat selesai. Apakah pola seperti ini bisa disebut membantu atau malah memperkeruh kecanduan? Hampir sama kali ya Bu ya, boleh ditanggapi silakan Ibu.
3: Oke, nah itu tentu ya ketika berulang, udah sangat terus-terus berulang ya, atau secondary deviance gitu, atau penyimpangan yang berulang gitu, terus berulang kali. Nah, saya kira ketika kita dalam hal ini mencoba untuk memberikan dukungan ya dari pihak keluarga, itu maksudnya dukungan secara material tadi tuh atau secara instrumental tadi, membayar misalnya pinjamannya gitu, kemudian memberi malah melakukannya kembali misalnya. Nah itu saya rasa sudah tidak sehat lagi ya, sudah tidak sehat gitu ibaratnya dukungan yang diberikan itu justru malah dimanfaatkan ya untuk terus melakukannya kembali. Nah, mungkin strategi lain bisa untuk di strategi tadi gitu itu bisa untuk dievaluasi. Jadi tidak lagi untuk memberikan misalnya memang itu tanggung jawab gitu untuk keluarga gitu yang harus sama-sama bagaimana memikul tanggung jawab gitu. Tetapi pada akhirnya efek gitu ya, atau deterrence rasa penyesalan ataupun akhirnya berubah untuk tidak melakukan kembali, itu tidak ada. Berarti dalam hal ini bentuk apa yang kemudian harus dicari lagi gitu untuk bagaimana pelaku itu menyadari gitu. Nah, bisa jadi sebenarnya akar masalah sesungguhnya itu belum terpecahkan. Gitu. Jadi komunikasi ataupun penggalian dengan pelaku gitu. Kenapa sih? Gitu. Apalagi di sini saya rasa keluarganya itu sudah sangat dalam tanda kutip ya, bukan berarti support untuk terus melakukan atau menormalisasi ya. Tapi saya rasa di sini keluarganya support untuk memberikan melakukan tanggung jawab gitu ketika sudah berutang dibayar kembali. Nah, tapi satu hal yang saya rasa masih cukup bolong gitu dan belum terisi. Kenapa pelaku masih tetap melakukan? Ada apa gitu akar masalah yang itu butuh pendekatan secara personal gitu terhadap pelaku tersebut dengan anggota keluarga. Dan ketika tidak berusaha untuk diberikan atau pembayaran tanggung jawab tadi ya terhadap pinjamannya, apakah akan tetap melakukan atau tidak? Gitu, atau tanpa sepengetahuan pelaku ketika tetap membayar tapi tanpa sepengetahuan pelaku, atau apakah dia akan tetap melakukan atau tidak gitu. Yang pasti kalau dalam hal ini memang keluarga sudah berusaha untuk memberikan dukungan instrumental ya, atau pemenuhan tanggung jawab gitu, pembayaran untuk pinjamannya, tetapi tidak lantas menjadi jera gitu, tetapi malah keenakan ya, dalam tanda petik di sini keenakan untuk melakukannya kembali. Nah, saya rasa butuh untuk bagaimana kemudian pendekatan yang lebih ya, komunikasi yang dibangun secara terbuka, sebenarnya akar permasalahannya apa ketika tidak apa tidak cukup untuk sadar gitu, berhenti melakukan tadi perilaku terhadap judi online, karena tidak akan apa ya, ketika terus-terus dibantu gitu tetapi tidak ada kesadaran untuk berhenti, itu sama saja dengan apa terus ya memberikan dampak negatif gitu bagi keluarga. Nah, jadi saya rasa pendekatan yang paling utama itu adalah komunikasi yang terbuka, kemudian bantu dengan pengawasan pendekatan yang secara personal gitu. Apakah itu bentuk pelarian apa gitu ya, pelarian seperti apa, atau mungkin kalau misalnya memang sangat apa namanya ya, sangat-sangat sudah kecanduan dalam hal ini, itu sebenarnya sama ya dengan ketika pelaku sudah apa narkoba ya, pelaku kecanduan ataupun perlu rehabilitasi gitu, perlu rehabilitasi seperti pengguna narkoba gitu. Nah, dalam hal ini keluarga ketika memang membutuhkan tenaga untuk melakukan itu, maka ya bisa jadi itu dilakukan gitu. Jadi bagaimana proses rehabilitasi dan kemudian nanti proses reintegrasi kembali gitu kepada keluarga dan juga masyarakat. Nah, memang saya kira edukasi terkait dengan korban dalam tanda petik ya di sini ya, ataupun yang menjadi terjerumus ke dalam judi online, saya rasa belum cukup masif ya. Bagaimana peran dari pemerintah misalnya dalam hal ini, dari tenaga profesional ataupun edukasi-edukasi di masyarakat, itu saya rasa memang masih belum cukup masif gitu ya, untuk bagaimana melakukan upaya pencegahan, ataupun selain pencegahan sebelum terjadi itu adalah ya respon gitu ya terhadap dalam hal ini misalnya korban ataupun yang melakukan judi online. Karena posisinya tadi saya kembali kepada apakah pelaku yang terjerumus gitu ya di dalam perjudian online itu memang benar-benar pelaku, atau justru ada
2: malah
3: ada
2: korban
3: yang maha pelaku
2: gitu. Oh, maha pelaku. Oke, okay. Ada level-levelnya ya Bu ya. Baik, Ibu, kita sudah di menit terakhir, mungkin singkat saja Ibu, bagaimana pesan ataupun juga harapan ke depan untuk para pendengar dimanapun berada terkait dengan peran kontrol sosial keluarga untuk bisa menangkal bahaya judi online. Singkat saja Ibu, silahkan.
3: Baik, mungkin dari saya terkait sesuai dengan tema ya, peran kontrol sosial keluarga untuk menangkal bahaya perjudian, khususnya perjudian online ini, memang yang utama adalah mari rapatkan barisan gitu dari rumah utama gitu, keluarga yang paling utama, yang paling terdekat dengan individu, dengan sesama anggota keluarga. Jadi keluarga menjadi benteng pertahanan utama, mari rapatkan genggaman tangan, saling memberikan pendampingan, kemudian kontrol, dan tentu komunikasi yang terbuka antar anggota keluarga, saling mengingatkan dan saling memberikan kepercayaan. Jadi keterbukaan yang paling utama, kemudian juga pendampingan dan komunikasi gitu yang harus tetap saling terbuka di antara anggota keluarga, sekalipun bagaimana indeks ekonomi yang itu justru akan semakin lebih memperuncing gitu ya, permasalahan semakin lebih menjadikan kompleks, tetapi di dalam keluarga yang tangguh itu akan tercipta sebuah keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat atau ideal bukan berarti keluarga yang tidak ada konflik, tetapi keluarga yang

0: siang ini.
1: Baik, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita akan ikuti dinamika olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible. Really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi

Tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Last menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Last akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang, dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rio Nusuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.
1: Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody want to...
0: Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship Dufta 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto.
1: Pendengar, pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat, saat yang berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: Pendengar kami, update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta di segmen Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, ratusan personel gabungan TNI Polri dan masyarakat melakukan kegiatan bersih-bersih di Kelenteng Buntek Bio Banyumas. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari karya bakti dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Selengkapnya kita akan dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan. Faisal, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI, Korem 071 Wijaya Kusuma menggelar kegiatan karya bakti di sejumlah tempat ibadah di Kawasan Banyumas. Pada hari ini, Rabu, giat karya bakti dilaksanakan di Kelenteng Buntek Bio, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas. Bersama unsur Polri dan masyarakat setempat, prajurit TNI melakukan pembersihan di kompleks kelenteng dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan bersih-bersih dilakukan sejak pukul 7.30 pagi dengan melibatkan sedikitnya 175 personel. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Siti Kuyono menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat semangat gotong royong sekaligus menjaga kebersihan lingkungan khususnya di tempat-tempat ibadah. Menurutnya, Kelenteng Buntek Bio menjadi salah satu simbol kerukunan umat beragama di Banyumas karena juga digunakan oleh umat Buddha, Konghucu, dan Tao untuk beribadah. Di sekitar kawasan tersebut juga terdapat gereja serta masyarakat setempat yang beragam, memiliki latar belakang kepercayaan yang beragam, yang hidup berdampingan secara harmonis.
3: Hari ini kita di Kelenteng Buntek Bio Banyumas. Ini kelenteng yang luar biasa, ini bukti Pancasila yang sebenarnya. Karena di sini digunakan oleh umat Buddha, Konghucu, dan Tao. Di samping sini juga ada gereja dan masyarakatnya hidup rukun, termasuk kejawen. Selain tiga penganut tadi, ada juga kejawen. Makanya Korem berkomitmen untuk menjaga situs ini, menjaga tempat ibadah ini, salah satunya dengan menciptakan kebersihan.
2: Ya, selain kerja bakti, Korem 071 Wijaya Kusuma juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat di sekitar kelenteng. Layanan tersebut juga didukung tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma dan Puskesmas Ambat. Adapun karya bakti TNI akan dilaksanakan secara bergilir di berbagai tempat ibadah lainnya. Dan sebelum ini kegiatan serupa juga telah digelar di Masjid Jenderal Besar Sudirman pada Senin kemarin. Kemudian rangkaian kegiatan selanjutnya akan diselenggarakan pada Kamis besok di Gereja Katedral dan Pura Somagede. Demikian Faisal Raihan melaporkan.
0: Ya, baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Kami akan ajak Anda untuk update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta. Sesaat lagi, pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran Warung Tarsun yang akan membahas satu tema yang sangat menarik, pendengar. Bisik Serayu Festival 2026, apa yang berbeda di tahun ini? Kita nanti akan bersama dengan Dimas Nurseto Adi Espar, Adi Tiama ke Pariwisataan Banyumas, dan juga nanti kita akan bersama dengan pegiat seni atau Lengger Lanang Rianto. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta di segmen Warung Tarsun yang sesaat lagi akan menyapa Anda.
1: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911.

Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, siang ini kita akan segera menyimak siaran Warung Tarsun. Kita akan membahas satu tema menarik, yaitu Festival Bisik Serayu, apa yang berbeda di tahun ini. Kita segera menuju ke halaman LPP Purwokerto untuk menyimak Warung Tarsun.

0: Gayu.
1: Kepriwe Kang?
0: Pancen sing jenenge bisik-bisik kayak asik.
1: Bisik-bisik ke tetangga
0: nah,
1: asik.
0: Nah iya, bisik-bisik kayak asli ini asik kayak gitu. Kurcuma sing dibisik nake mengkone apa?
1: Apa disi?
0: Iya. Ar bisik-bisik karo tetangga ya, mandan-mandan ora apik.
1: Iya, gue yang bisik-bisik karo tetangga gue berarti anu gosip.
0: Nah iya, kecuali bisik-bisik kayak bisik-bisik sing ora gosip.
1: Sing aja nganggo tetangga.
0: Iya.
1: Nah, kayaknya tersanjung banget dewek dirawuhi nang Mas Rianto. Niki Mas Rianto leres. Kayong pirang tahun ora ketemu karo Mas Rianto apa yuk?
0: Tambah apa ya?
1: Tambah sukses.
0: Iya. Tambah dawa rambut.
1: Tambah dawa rambut. Tambah bangir irungnya apa ya? Nah. Nek irung tanu amit ganu wis bangir ya.
0: Iya. Termasuknya ora bisik-bisik kayak gitu. Angger sing sebelah kayak Pak Dimas.
1: Iya, Pak Dimas.
0: Pak Dimas Nur.
1: Mas Bae lah.
0: Oh, Mas.
1: Mas Bae ngono sih nom.
0: Iya.
1: Mas Rianto karo Mas Dimas.
2: Iya lah ya cocok kayak gitu.
1: Kayak janjian apa wong loro kayak ceritane.
2: Samper-samperan.
3: Samper-samperan ya mau jadi
2: Beki kan kayak ki nang lor, aku nang kidul,
0: iya.
2: Nyong nyamper maring lor, terus malas gudule ki disit.
0: Berarti Rika sing kesasar.
2: Iya, tapi bener nyong kesasar ki Miki lewate ngana kayak arep maring ngone Rita,
0: iya,
2: balik
0: iya.
2: Maning nyong kang yakin. Terus akhirnya lewat kene ki
1: prapanan iya, kene. Kan
0: aduh karo ngalamun
1: kayaknya.
0: Mungkin kan sing dialamone kan.
1: Saking lawas,
0: iya.
1: Tapi melas banget aduh-aduh sekang Banyumas maring warung Tarsun ki orang anak gorengane.
0: Ya weni wis
1: entong pangapura.
2: Justru kue Kang, yuk, karena kan nang Banyumas ke nyong mangan gorengan ake pisan menduan bolak-balik tadi tambah meg-meg.
1: Iya.
0: Berarti anak manfaatnya bae nek ya. Orang-orang nyandingi maksudnya.
1: Alhamdulillah, wis ora apa-apa wedangane kendelan ora apa-apa lah ya.
0: Iya. Sing penting kan isine, isi sing arep diceritakna karo
1: Mbak. Nah, kowe angger dhewek krungu jeneng Rianto langsung bisik. Bisik serayu.
0: Iya, lengger.
1: Lengger bisik serayu. Ki dengaren ana kabar apa ge Mas Rianto karo Mas Dimas? Apa ana hubungannya karo bisik serayu tahun kiye?
2: Iya jane yang ngarep bisik kiri kepada.
0: Tapi aja keseron.
2: Ora, dadi kuping kiwa apa kuping anu tengen.
0: Sing penting ora mlebu kiwa ora mlebu.
1: Mlebu tengen.
2: Mlebu ngati bae ya.
0: Iya,
2: aduh dirasakan di.
0: Yang jenenge bisik.
2: Lah iya. Dadi bisik serayu gue kan acara tahunan kebetulan wis dadi programnya nang dinas gue menjadi festival salah satu festival unggulan yang dipilih kemarin tahun 2025 dan alhamdulillah tahun ini bisa di apa laksanakan maning nang pinggir sungai Serayu maning terus ada penambahan dermaga karo getrek terus apa artisnya juga beda maning senimannya beda maning terus bandcon masyarakatnya nang kono ke nang desa Kaliori sing tenggoni gue alhamdulillah bisa nyengkuyung bareng gitu. Terus apa maning kok acaranya juga arep ana arak-arakan budaya kebetulan kan ya sinang bulan hari kemerdekaan Agustus kiye dadi sekalian tingko mengeti hari kemerdekaan Republik Indonesia sing ke 81. Nah alhamdulillah maning Siki wis mulai 90% lah prosesnya persiapannya tinggo acara bisik serayu sing angkat tema tahun kie keseimbangan ekosistem di wilayah sungai karena adanya air ataupun sungai sama tanah yang lebur menjadi satu jadi tersimbolkan kayak Linggayoni kayak gitu.
1: Linggayoni itu artinya apa ya Mas?
2: Lingga yoni kuwi ya anu nek misale nang filsafat Jawa gemien kuna ya antara laki-laki karo perempuan dualism lah ya. Terus sing wis memang nang kehidupan manusia ini hal yang sangat penting yang akan melahirkan sebuah kehidupan baru kayak gitu, sebuah ekosistem baru. Nah, maka itu nang acara kiking kok arep ana sing jenengane ritual manten getek.
0: Ritual
1: manten getek.
0: Kuwi apa maning gue.
2: Nah, nek wingi kan kawin banyu.
1: Oh.
0: Nah, kawine nang jero banyu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Dadi anu ngawina banyu-banyu sinangane.
1: Oh.
2: ya ora lah. Jadi
0: campuran
1: rungokna serius-serius.
2: Kenaya ki Kang Kitarsun ki biasane jan.
1: Golek belok-belok.
2: Belok nae mari nganas jan sing ngepuk.
1: Nah, ngepuk. Kelingan anu wingi sore.
2: Lah iya. Nah, manten gedek kuwi mau sebenarnya ki sebagai simbol lingga yoni kuwi mau, Kang. Dadi sing mengko arep ana acara sing dilarung juga. Terus manten gedeke sebagai simbol penyatuan antara bumi karo air ataupun sungai itu sendiri. Sing nantinya juga akan ada apa ritual siji maning sing jenengane kawin tirta suci itu.
0: Bisa-bisane ki intine ki
1: cara-caranya kan menyatukan.
2: Benar hari pertama Kang, karena dalam penyatuan itu akan muncul ekosistem baru, kehidupan baru kayak gitu Kang.
1: Angger bahasa kerennya kayak multiplayer effect.
0: Malah orang ngerti ya kayak iya.
2: Apa?
0: Iya orang ngerti.
1: Ya pokoknya kan anak alam baru, potensi-potensi anyar kayak gue.
0: Gue mau kan wis disampaikan persiapannya wis 90% kayak iya. Termasuk karo isine mengko barang-barangnya nengkono. Mbok angasih ngurung ngerti kapan gue tanggale.
2: Ke tanggale sih tanggal 29 dina Setu karo tanggal 30 dina Minggu. Jadi rong dina full sekang esok ya jam sangat tekan wengi. Esok jam sangat gue rencanane tamu-tamu sing sekang luar daerah Banyumas kan akeh.
0: Iya.
2: Kayak sekang luar negeri, kaya sing sekang luar negeri ana sekang Jepang ya Mas Dimas. Wingi wis konfirmasi sekang Jepang, terus sekang Prancis, terus sekang Australia, sekang Belgia karo sekang Singapura. Nah,
1: keren kue, banget.
2: Iya, kuwi maring kaliori kabeh.
0: Iya.
2: Ya terus engko tamu-tamu sing sekang luar daerah Banyumas, ana sekang Jakarta, ana sekang Indramayu, Jogja, Solo, terus kemudian ada sekang Bandung, barang iku ya. Mereka yang nginepin nang ngene rumah-rumah warga. Nah, terus acara rong dina iki kan memang full ya. Dadi acara dina 29 esuk kuwi engko kita menggunakan transportasi umum untuk keliling kota Banyumas. Ya kota Banyumas di kota lama, terus kemudian maring Papringan, terus bablas maring Anangulon, terus balik maning maring Banyumas di area wilayah Banyumas lah ya, nang daerah Banyumas. Werong dina esok tekan awan, mengko awane diampirna maring ngene warung-warung. Nah, engko terus jam 1 mulai pertunjukan sanggar-sanggar tari Banyumas. Sampai jam 3 kok lanjut maning tekan jam 6 sore. Nah, pembukaane tanggal 29 bengi kuwi ya acarane ya anu geden. Terus tanggal 30 maning esuke muterna tamu-tamu gue nganggo transportasi umum ya kuwi ana wong 100 diputerna. Terus nganggo anu alat transportasi umum mampir maning awane makan siang nang warung maning. Siang jam 1 maning kuwi mulai acara maning nggo sanggar-sanggar karo ana acara tinggo maca serat centini ya ana tinggo tribut Kang Nasirun sing wingi anu wis almarhum ya kita memberi
1: Kang Nasirun
2: nggih Kang Nasirun
1: wis almarhum
2: pelukis pelukis sangat terkenal maestro ya
1: sing pelukis menyung kaget Kang Nasirun anu sing pelukis
2: sing Jogja
1: sing kartun Banyumasan
2: sanes iya
1: langsung kaget
2: nah gue mengko ana tribut terus wengine juga ana pertunjukan sekang nasional karo internasional sing menjadi pokoknya gue di tanggal 29 sore sebenarnya mulai nih gue bar asar tapi awane ki ana workshop sekang Bu Siti Mukaromah alhamdulillah gue engko arep nganokna apa paparan sejam lah ya istilahnya karo dinggo nyambungna masyarakat sebelumnya kira budaya.
1: Lah niki nek saking dinas kepripun niki nggih nyengkuyung acara Bisik Serayu niki.
4: Iya, dadi kiki yo Tarsun. Bisik Serayu Festival kan nganggo brandingnya Serayu. Nah, ini juga sebagai keseimbangan ketika kita Banyumas ini kepengin banyak sekali event yang diselenggarakan di Banyumas. Nah, ada dua simbol penting di Kabupaten Banyumas. Yang pertama adalah Gunung Slamet, yang kedua adalah Sungai Serayu, Kang Tarsun. Gunung Slamet ini kita ada event unggulannya adalah Jazz Gunung Slamet. itu sudah terselenggara. Nah untuk yang di Serayunya ini, karena ini juga merupakan potensi, ini ada Bisik Serayu Festival. Ini menjadi lambang bahwa Serayu ini juga merupakan suatu yang sangat bermanfaat untuk Kabupaten Banyumas. Dilambangkan dengan adanya festival Bisik Serayu ini. Nah ini juga masuk ke dalam event unggulan kita di tahun 2026 ini. Karena kita setiap tahun kan ada calendar of event. Seperti tahun ini kita juga sekalian diumumkan nanggone warunge Kang Tarsun. Jadi Banyumas ini akan sedang membuka pendaftaran calendar event untuk 2027. Nah bisa dilihat di media sosial kita di Pariwisata Banyumas dan juga Dinpora Budpar _ Banyumas. Ini kita buka sampai 30 September bagi teman-teman penyelenggara event yang mau eventnya didaftarkan di Banyumas Calendar Event. Itu bisa langsung mengisi link yang ada di postingan Instagram kami. Nah supaya nanti bisa terdata sebagai event yang diselenggarakan di Kabupaten Banyumas. Nanti teman-teman bisa masuk ke dalam calendar event sehingga bisa kita bantu promosikan juga. Terus kemudian jika kita ada fasilitasi penyelenggaraan event juga bisa memperoleh stimulan untuk penyelenggaraan event seperti itu. Nah ini Bisik Serayu ini sudah masuk ke dalam event unggulan dan tahun depan juga insya Allah akan masuk kembali ke dalam calendar event dan nanti bisa masuk juga kalender event provinsi dan juga nasional, harapannya seperti itu.
1: Alhamdulillah, jadi Kaliori ke orang mung tingkat lokal tapi global ya, wong nana Prancis sekarang di bae mau kang luar negeri.
4: Lah ya pernah-pernah bisa.
0: Malah nyu lagi bingung carane ngomongin maringan lagi ke priwe ke hubungannya kayak gue lo. Mari uang luar negeri gue.
4: Nah itu maestro tuh dicorot aja.
1: Iya. Iya magnetnya nang Mas Rianto ya.
0: Mungkin kan bisa dibagi-bagi resepin dengan gue ke priwe.
2: Jadi nek nyong pentas-pentas nang luar negeri gue biasanya kan ana wong pada nonton ya. Ya gue baik itu produser, kurator, kemudian apa namanya penyelenggara event juga ya. Kadang-kadang jadi kenalannya nang lingkup seperti itu. Ana nanggon meeting-meeting ketika kita lagi ada pertunjukan. Harus kenalan. Nah dari situlah kita mulai, oh kenal. Dan mereka kan butuh ruang-ruang ya. Biasanya company ataupun seniman yang ada di luar negeri itu butuh ruang traveling ke luar negeri untuk mengangkat profilnya mereka masing-masing. Jadi teksengi. Okay. Nah kesempatan gue tinggal koneksi antara aku karo teman-teman sinang luar negeri gue jalin hubungan terus dan seperti ini saya kasih kesempatan mereka untuk datang ke Banyumas gue merupakan suatu kebanggaan mereka juga karena selain itu satu tahun sebelumnya memang aku sudah mempersiapkan setiap tahun gue program ini supaya mereka bisa mencari dana masing-masing karena orang mungkin saya membiayai karena kita juga kan keterbatasan budget ya untuk undang wong luar negeri teka maringene dibayar tiket pesawat hotel mangan segala macam gitu kan tapi nek nyong diundang nang luar negeri kebalikane nyong mesti difasilitasi tiket pesawat akomodasi nah kayak gitu tapi nek mereka maringene karena kan kursi wis beda
1: kesenjangan lah ya
2: aduh pisan dadi nyong ngodene nang kana
1: keren banget.
0: Dinikmati baik.
1: Ya, tapi dewek kudune izin kabeh wong-wong luar negeri sing bisa apa kenal karo budayane Banyumas ya. Berarti seni lengger nggih Mas nggih. Mereka seneng lengger apa ora?
0: Aku isih kesenian Jawa apa bae seneng.
1: Seneng.
0: Tapi mengko sing pada wong luar negeri melu pentas iki apa kepriwe?
2: Iya malah wong Jepang pada lengger Jepang wis tau nonton Rika. Nah, iki ana lengger Jepang ki engko. Iya dadi wong Jepang nang sanggare nyong sinang Jepang gue arep pada pentas juga nang kono. Terus nabuh calung juga. Ya dadi wong Jepang juga wis pada pinter banget.
0: Iya.
2: Nabuh calung karo joget lengger. Jadi ya alhamdulillah ya saben taunnya pada tekamaring Banyumas kiye ya
4: Kang Dimas. Ini ngerewangi pemerintah kabupaten Kang Tarsun. Jadi kita kan punya target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung. Lah nek anane Mas Rianto kiki kan ngundang kanca-kancane sing nang luar negeri kon pada mari ngene, itu kan menjadi capaian target kita juga. Jadi sangat terbantu Mas Rianto. Lah nek anu Mas Rianto kiki sing kaya Mas Rianto ana wong pirang-pirang, kon seneng banget.
1: Iya. Simbiosis mutualisme.
0: Iya bener, semakin banyak bae wis kaya kuwi aja maning akeh kaya kuwi ya.
2: Tapi nyong kaya apa jenenge anu nek ana kanca-kanca sekarang luar ya, kayak kan bisa ada orang seketan lah ibaratnya nyong, no, setiap event ya orang seket ya. Nah oke, anu kadang-kadang kayak aku butuh direwangi karena kan kudu pelaporan maring imigrasi. Nah gue nyong biasanya ngurusi dewek maring imigrasi. Ya. Jadi nyong ngumpul na paspor-paspor gue, karo ngko visanya dinggo pelaporan supaya nanti event ini adalah event yang memang diketahui oleh mereka. Terus kemudian juga ini memang mereka maringane ki bayar dewek, yang orang bayar.
0: Iya
2: gitu.
0: Benar-benar gratis iki ya, niat iki ya.
2: Orang diwei fee ya, sekarang acara festival nyong, karena kan mereka datang ke maringane kan ada sing kunjungan budaya, kemudian ada visa turis kayak gitu kan ya. Jadi ya warna-warna, tapi ya alhamdulillah ya aman sampai saat ini. Orang tahu anak kendala ya karena orang pada neka-neka.
0: Iya.
1: Nyatane apa nane. Anu melibatkan wong luar negeri pancen kudu ana perizinane ya Mas ya.
0: Pancen bener kayak gitu. Mas Dimas mau kan Mas Riantos ngendika jere wong luar negeri ke pada teyeng nabi jaluk. Lah wong kene dheweke kepriye menurut kacamatane jenengan lek kene.
4: Ya, nek wong kene ya ora kalah lah ya jelas wong anu sumbere nang kene ya Kang. Dadi nek anu apa jenengan padha ndeleng randone, randon bisik serayu itu kan sekang esuk awan terus tekan wengi campuran. Sanggar-sanggar lokal juga banyak dilibatkan oleh Mas Rianto. Jadi memang adanya Bisik Serayu Festival ini menjadi wadah untuk berekspresi teman-teman sanggar yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan juga, bukan cuma Banyumas saja ya Mas ya. Ada macam-macam itu dari luar Banyumas juga banyak sekali. Jadi memang mewadahi semuanya. Jadi bukan hanya yang dari internasional. Tapi memberikan kesempatan untuk sanggar-sanggar lokal juga bisa satu panggung bersama dengan seniman-seniman dari luar Banyumas bahkan dari mancanegara. Itu juga suatu kebanggaan untuk teman-teman sanggar lokal di Banyumas.
2: Iya karo ngenal na gue jane kebudayaan sungai sing wis diilang na ya wis pada kelalen ya. Budaya sungai kan, sungai Gemian kan peradabannya itu adalah peradaban yang ada di depan ya. Sekarang terbelakang ya. Jadi akhirnya saya mencoba lagi untuk mengangkat kembali kebudayaan sungai, menjaga kembali kelestarian yang ada di dalam sungai, air sungai itu, kemudian menjaga ekosistem yang ada di situ. Jadi mengenalkan maring anak cucu kita lagi gitu, generasi dari generasi yang di Banyumas dan di luar Banyumas.
0: Termasuk Warung Tarsun kayak mengenalkan karo mengangkat penyanyine Warung Tarsun.
2: Ki mau wis longak-longok ya kayak
1: nek. Iya wis kepengen banget nembang ya nama Mas Onik. Mas Onik karo nembang apa ki Mas?
3: Nembang lagune Di Tepinya Sungai Serayu.
1: Pas banget.
0: Pas di pas-pas negara latihan kayak pirang patang dina patang bengi.
2: Jane ya gur nongkrong nang stasiun bae ya bisa sinau nang kono ya.
1: Lagi live, ki live. Berarti Bisik Serayu menyatukan kita judulnya. Monggo Mas Ani.
4: Jajal kayak ngapa yuk.

0: Sami-sami.
1: Jadi kain lagi numpak kereta apa ya?
0: Aja, ya. Mendayu-dayu kok suarane kok gitu.
1: Selamat datang di stasiun kereta api Purwakarta.
0: Klik klik klik klik klik ketok kayak ya.
1: Kenyang mikir bisik-bisik. Karo Mas Rianto, kayak berarti anu bisik serayu penyelenggaraan sing ke telu. Singkat telu, alhamdulillah. Dan ternyata wis mlebu, mikir dijelasin nang Mas Dimas, mlebu kalender event Jawa Tengah Provinsi ya berarti ya.
2: Jadi alhamdulillah dari dinas juga kan selalu ngoprak-ngopraki yang mana aja event-event dari Banyumas yang memang mau diangkat. Terus kemudian kalau di dinas kan memang mereka menampung ya. Jadi mencari event-event yang memang benar-benar mungkin berkualitas yang bisa untuk mempromosikan pariwisata kebudayaan Banyumas ini sendiri. Ada banyak sekali sebenarnya setiap tahunnya ya di Banyumas ini event-event yang bagus-bagus. Karena Pak Bupati sendiri kan beliau pengen di Banyumas itu satu bulannya itu harus ada event yang besar gitu. Jadi agar supaya juga wisatawan ataupun pengunjung yang dari luar daerah itu bisa hadir ke sini, bisa sampai nginep, bisa nyicipi mendoan, kayak gitu. Tapi nang kene orang mendoan gue.
0: Urung mau kan wis disampaikna.
2: Oh iya, lagi goreng ya.
0: Tapi kan mungkin anu basic serayu ke per tahun ke tahun ana inovasi sing beda-beda ora?
1: Ana. Sing membedakan apa ngeten ge?
2: Dadi nek tahun wingi kan nang gedek ya. Lah sekarang gedeke iki wis dihias dengan sesuatu yang akan spektakuler nanti. Gitu. Terus kemudian juga basic serayu tahun ini kan juga artisnya juga beda lagi. Beda. Ataupun senimanya juga berbeda juga. Terus kemudian juga ada penambahan-penambahan program di dalam Bisik Serayu ini. Terus programnya itu memperkenalkan daerah Banyumas kepada para peserta yang datang dari luar daerah Banyumas dan dari luar negeri agar supaya juga mereka tahu tentang satu batik Banyumas kini di posisine sing kelorone ke masyarakat sing lagi pada matun ke keton sitiliki kayak gitu kan. Nah hal-hal kayak gini kan mereka tidak dapat di kota ataupun di luar negeri. Jadi di Banyumas mereka mendapatkan hal baru yang akhirnya nanti mereka kepingin setiap tahun datang ke sini.
1: Kelur mulane ke ceklalen bisik serayu tanggal sangat likur karo telung puluh nang Kaliore nang pondok pertapaane Mas Rianto. Jenenge apa sih jenengene ya Mas? Anu tempat base camp-e apa?
2: Nek yayasannya sih Rianto Dance Studio. Tapi komunitasnya nang kono Gayatri Serayu.
1: Gayatri Serayu. Ki kan janjane aku mau wis pengumuman karo pendengar. Uli menanggapi pertanyaan sekarang pendengar ya Mas.
2: Ya oleh ngono.
1: Boleh ya. Yes, kita kuaca siji-siji pertanyaan yang sing main ke anak ibu siapa ke? Ibu Siti nang Banyumas.
2: Selamat siang Ibu Siti.
1: Sugeng siang Bu Siti. Niki, festival Bisik Serayu ini sebenarnya ingin mengangkat budaya Banyumas dari sisi apa? Dan apa yang membedakannya dengan festival budaya lainnya? Monggo.
2: Iya. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mengharapkan bahwa bisikan-bisikan dari angin-angin Sungai Serayu ini ya selalu akan terus berkelanjutan dan ini supaya anak cucu kita ataupun generasi kita paham betul bahwa peradaban dulu ya yang ada dalam kehidupan ini berawal dari peradaban sungai.
1: Sungai.
2: Di mana tolanan-tolanan sungai dulu juga masih ada ya. Misalnya kayak misalnya kunclungan tok plung tok blung tok plung gitu terus kemudian juga ada
1: nyora
2: ekosistem
3: itu ada kunclungan ada juga
2: Bang. Anu garap kalau yang tahun kemarin itu kita garapan sudah ada pernah ya. Jadi tahun ini ada berbeda lagi karena misalnya dulu Sungai Serayu itu kita bisa melihat dasarannya. Sekarang sudah tidak bisa melihat dasarannya karena keruhnya budek. Itu. Terus kemudian sudah kalau banjir ya kalau besar hujan langsung banjir kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kita harus lebih paham betul bagaimana karakter dari Sungai Serayu ini dan ekosistem iwak yang ada di dalam sungai itu juga semakin berkurang ya karena memang ada beberapa yang memang mungkin karena satu adalah pembatasan-pembatasan di antara sungai itu, jadi ekosistemnya juga berubah kurang, ya iya, kurang iya. Gitu. Terus kemudian juga yang paling saya ini ya miris bahwa orang pasti membuang sampah itu di sungai.
0: Nah,
2: jadi aku itu setiap tahun itu membersihkan sungai pada saat waktu acara Bisik Serayu itu isinya apa? Buntelan-buntelan plastik sing jerone isine apa?
1: Gue apa gue?
2: Isine ngerti ora, Pak?
0: Aja disebut.
2: Ya Allah.
1: Aja disebut.
2: Medeni temen ya. Jadi akeh pisan. Ada barang-barang hal.
1: Wah, banyak sekali. Dapur-dapur.
2: Ya.
1: Runta dapur rumah tangga.
2: Kepinginnya dalam acara Bisik Serayu ini ya kesadaran untuk masyarakat bisa paham betul ya dengan sungai itu adalah sungai untuk kehidupan kita, ya, untuk anak cucu kita juga nantinya. Dan kemudian juga yang membedakan dengan festival lain, ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi di sini ada program diskusi. Terus kemudian ada pembacaan serat centini, terus mengedukasi tentang bagaimana perawatan tentang sungai. Kalau tahun kemarin, yang tahun pertama itu kita dengan menanam pohon. Pohon di sekitaran pinggiran sungai, belantaran sungai, kayak gitu. Nah, terus kemudian tahun ini kita memang membuat dermaga agar supaya nanti untuk tempat wisata, tempat ngopi, tempat kita merenung, kayak gitu. Sudah lumayan mungkin perhatian terhadap sungai itu, mungkin di sepanjang sungai itu nanti akan ada kehidupan-kehidupan baru, ekosistem baru yang bisa merawat sungai itu sendiri, Pak. Jadi ya alhamdulillah nanti kita moga-moga dengan adanya festival ini kesadaran masyarakat tentang pentingnya sungai itu bisa lebih apa ya diperhatikan lagi. Nganten iku, Kang.
1: Mas Dimas menambahkan monggo.
3: Ya, kalau dari kami pemerintah Kabupaten Banyumas terkait dengan Bisik Serayu ini sih kita sangat mengapresiasi karena memang dengan adanya Bisik Serayu terus panggone nang nggone Mas Rianto nang Banyumas Bang Wetan Kidul.
1: Wetan Kidul ya.
3: Iya. Dadi keramaian nang Banyumas ke rata, ora kur nang Purwokerto tok, ora nang Baturaden tok, tapi nang Banyumas, Banyumas Kota Lama ya nang kana ana kegiatan sing pada intinya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Nang kana ya hotele dadi payu. Mau Mas Rianto cerita jering kok tamune digawa maring warung-warung.
0: Nah,
3: gitu. Maring warung Tarsun apa ora?
1: Nah, ya kuwi kayane wajib. Nek ora mau ngedek buka warung nang kana ya, Kang. Kuli.
3: Tak mendoane ana apa ora?
2: Iya. Kan juga kita ada UMKM, Kang.
0: Iya.
2: Mas Dimas jadi UMKM itu apa namanya untuk apa namanya ekosistem pemberdayaan kuliner juga ada, terus craft juga ada. Jadi nang kono UMKM kita buka juga.
0: Sing jelasnya lingkungan kono melu lah ya.
3: Iya, terus bukan cuma Mas Rianto saja yang bergerak di sana, tapi kan warga di lingkungannya Mas Rianto juga, Mas. Tadi disampaikan banyak yang menginap di homestay rumah-rumah warga itu kan.
1: Jadi ekonomi bergeliat ya,
3: pemberdayaan masyarakat
0: muter, bisa muter. Tapi wonten target mboten?
3: Kalau
0: Serayu ke depannya.
3: Kalau target kita sih tentunya harapannya event-event seperti ini semakin banyak lagi. Dulu kan kita punya banyak event-event terkait dengan Serayu. Ganu anak karnaval barang sih pada numpak perahu. Ya itu ada di Bendung Gerak Serayu. Lah nek nang Bendung Gerak Serayu ana event, nang ngene Mas Rianto ana event, engko maringetan maning ana event maning terkait
2: sing
3: dengan Serayu.
2: Sungai Sat juga itu ya.
1: Nah, itu juga Sungai Sat.
2: Ya Sungai Cinta apa ya? Apa cinta-cintaan apa gitu.
0: Cinta.
3: Aku dadi kelalen. Biasane kelingan
1: dadi kelalen.
3: Dadi kelalen. Wingi gue bekek-bekan barang ngono-ngono.
2: Iya, wis lumayan menarik.
0: Jadi rame banget
3: iki. Rame banget. Cuma kita tetap agak khawatir karena memang itu berada di tengah sungai yang memang sedang surut. Nah, kita kan tidak tahu
1: ya.
3: Betul itu tetap kita menyarankan tetap berhati-hati walaupun sekarang sungainya sedang surut tapi jangan terlena. Kok nang kono dibanguni ini, banguni itu malah yang jadi merusak sungai sendiri.
1: Genyong tapi juga penasaran, anane penyelenggaraan Bisik Sungai Serayu kan ora bisa langsung jek tayang mlaku nek iki kan karena tahun ketelu ya Mas ya. Tahun ketelu kan kayak ibaratnya mung melanjutkan. Awal mula bukane kuwi ana kendalane ora Mas Rianto nggo meyakinkan bahwa iki lho arep ana pentas festival sing spektakuler bisa menarik wisatawan asing terus bisa nguri-uri budaya. Niko kepripun? Anu mula bukane kowe, Mas?
2: Mula bukane ya kita karena keprihatinan melihat sungai itu tadi ya. Okay. Jadi rasa semangat untuk gimana untuk memanfaatkan sungai ini, mengolah sungai ini dengan sebaik-baiknya, dengan sentuhan nilai budaya. Terus kemudian kita bergandeng tangan juga dengan beberapa pihak-pihak yang membantu yang akan kita jalin terus hubungannya. Kalau tidak ada pihak-pihak yang membantu, tentu saja ini juga mungkin akan lebih susah sekali untuk terselenggara. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Galeri Indonesia Kaya yang ada di Jakarta, yang selalu setiap tahunnya itu memberikan perhatian juga kepada program-program kita, festival kita yang ada di Banyumas, kemudian Pemda Banyumas, juga Dinpora Budpar Banyumas, juga wilayah desa di Kaliori, serta juga beberapa pihak-pihak yang sudah membantu ini, termasuk juga ada dari kementerian, terus kemudian dari anggota legislatif juga, terus beberapa program-program yang memang kita kolaborasikan bersama. Jadi tidak cuma hanya tari-tarian festival itu terselenggara, tetapi bagaimana festival ini bisa berdampak untuk masyarakat. Contohnya saja misalnya kita dengan kesadaran menanam pohon di sepanjang sungai, kita berkolaborasi dibantu oleh Benih Baik waktu itu untuk penanaman pohon juga pernah. Terus jadi kita saling membuka, membuka untuk bagaimana potensi dan pengembangan di masyarakat itu bisa terangkat, dan itu terus berkelanjutan. Kang. Kalau misalnya saya berhenti di sini, ya nanti semuanya berhenti. Nah, jadi itu akan berkelanjutan terus dan membuat koneksi dengan pihak-pihak luar juga yang mau untuk datang ke sini. Alhamdulillah setiap tahun duwe kanca anyar, jadi setiap tahun kancane mari
0: kene. Carane dukungane ke luwih akeh termasuk Warung Tarsun ya. Warung Tarsun kan melunduk
2: kok. Iya betul.
0: RRI
2: juga. Iya setiap tahun
0: gitu. Iya,
2: ora ketinggalan.
0: Publikasi semua kegiatannya Mas Rianto itu pasti RRI selalu.
1: RRI mendukung. Pas lagi orang ketang nang lapangan anak Mas Yanuar apa Mas Fahri, reporter-reporter RRI Purwokerto.
2: Iya masih tunggul, wah nama Mas Fahri, kayak gitu.
1: Tunggul anak Mas Robi.
0: Iya, pokoknya
1: kayak wongnya kayak agar penasaran, kayak wongnya sing jenenge Fahri kayak bunder.
2: Iya.
0: Nyenengi pisan.
1: Nyenengi banget, mau ke BU. Iya,
0: gesemel.
2: Ujarku kayak mau anu dir. Maune arep tek sakinang nyuntek gabali
0: anger dir ke akhire kan glinding lha ke karena wis meh rampung ya mungkin pesan harapan
1: gitu. Ya ujarku warunge mene dibuka.
0: Monggo Mas dir bilang monggo nang kana bae.
2: Iya. Seneng banget yang nek ketemu karo kakak
0: Rana. Rasa yo ujar gue
1: nang bebek iki. Iya, Mas Dimas disit kok gongen nang Mas Rianto kepriwe apa jenengane mungkin ana harapan atau pesan go acara kayak ngesuk bisik Sungai Serayu. Ya. Untuk bisikan setan yang terkutuk ya.
0: Paling untuk pesan terakhir.
3: Harapannya ada dua, yang pertama untuk Mas Rianto dan tim selaku penyelenggara. Harapannya nanti bisa mengusulkan event ini ke Karisma Event Nusantara. Sehingga ini nanti juga bisa mendapatkan support dari Kementerian Pariwisata. Karena ini sudah dibuka juga, kemarin Mas Rianto juga sudah mendapatkan informasinya.
1: Oh alhamdulillah.
3: Ya karena kita kepengen semua event di Banyumas ini banyak yang bisa masuk ke kalender eventnya Kementerian Pariwisata. Itu nanti dapat supportnya juga lumayan.
1: Alhamdulillah. Nah,
3: tentunya untuk bisa melangkah ke sana harus menciptakan event yang berkualitas. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk seluruh masyarakat Banyumas dan juga seluruh masyarakat Indonesia lah ya. Silahkan untuk berkunjung ke Kabupaten Banyumas pada tanggal 29 dan juga 30. Harapannya tanggal 28 sudah kesini. Jadi dari Jumat, Sabtu, Minggu sudah ke Banyumas. Iya, silahkan nginep. Kita punya banyak sekali hotel, banyak sekali restoran. Event-eventnya juga luar biasa. Dijamin nanti tidak kecewa untuk berkunjung ke Banyumas.
1: Gongen nih Mas Rianto, monggo.
2: Ya, gongenyong ya, moga-moga RRI selalu support terus setiap kali ana event.
1: Ya, jelas.
2: Sing kelorone ya, masyarakat Banyumas ya tetap menjadi pendengar setianya RRI. Ya, termasuk nyong bola-bali kon mari ngene.
1: Iya, aja bosen ya.
2: Aja bosen.
1: Ya, kok kapan-kapan
2: kapan-kapan tamunya juga kon mari ngene bae.
1: Iya, cocok banget.
2: Tapi yang ngomongin kok bahasa
1: Prancis. Kudu ana translator.
2: Iya, iya. Ora apa-apa, RRI kan sudah mendunia.
0: Iya.
2: Ya. Terus kemudian sing kelorone iket telune adalah semoga warga masyarakat Banyumas dengan adanya event-event di Banyumas ini selalu lebih bisa terbuka untuk membuat cara pandang mereka bahwa dengan kesenian kita bisa hidup.
0: Iya, iya.
2: Dengan kesenian itu kita bisa punya moral yang baik, okay. Dengan kebudayaan juga kita bisa melangkah untuk sebuah inovasi-inovasi baru. Mm-hmm. Event adanya event itu adalah sebuah kekayaan bagi setiap daerah. Dan ayo kita bangga untuk daerah kita masing-masing menjunjung Banyumas menjadi kota yang benar-benar bersih, aman, nyaman, kemudian juga berbudaya gitu ya. Pokoknya Banyumas pas lah ya.
0: Satria lah ya.
1: Banyumas Satria Jus lah pokoknya ya. Matur nuwun Mas Rianto, Mas Dimas, rawuhipun. Aja kapok ya nang kene anu kendelan wedange.
3: Esuk metang nang Kaliori.
1: Iya, esuk
0: nang bareng-bareng pas maringan nang kok.
1: Ki dhewek arep dihibur lagu terakhir nang Mas Sonik. Monggo Mas Sonik.

0: 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam ini kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami akan perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta di segmen Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

Radio Republik Indonesia Purwakerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Mendengar pembahasan mengenai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Rabu 26 Agustus 2026. Dirangkai dengan informasi terkait

0: bantuan pangan bagi sekitar 283.590 penerima di Kabupaten Banyumas. Kita akan dengarkan selengkapnya bersama Dina Dorazatun.
1: Perumpulo Kantor Cabang Banyumas memastikan ketersediaan beras di wilayah kerjanya dalam kondisi aman. Saat ini, sekitar 80 ribu ton beras tersimpan dan siap disalurkan sesuai penugasan pemerintah. Pemimpin Perumbulo Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji mengatakan, ketersediaan stok tersebut juga mendukung pelaksanaan program bantuan pangan bagi masyarakat di Banyumas. Di Kabupaten Banyumas, Bulog menjadi penugasan sebagai penyedia komoditas sekaligus pelaksana distribusi cadangan pangan pemerintah. Untuk bantuan pangan periode alokasi Juli, Agustus, dan September, sekitar 283.590 penerima mendapatkan masing-masing 30 kg beras.
2: Di Kabupaten Banyumas sendiri ada kurang lebih 283.590 PPP penerima yang masing-masing mendapat 30 kg beras atau kurang lebih ada 8.500 ton lebih beras yang akan disalurkan untuk bantuan pangan periode alokasi Juli, Agustus, dan September.
1: Penyaluran bantuan pangan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, baik kecamatan maupun desa, sesuai data penerima yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial dan BPS. Tantangan dalam penyaluran bantuan lebih banyak berkaitan dengan akses menuju sejumlah wilayah terpencil. Meskipun demikian, Bulog tetap berupaya memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima. Selain bantuan pangan, Bulog juga turut menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras melalui keterlibatannya dalam tim pengendalian inflasi daerah. Pemantauan harga komoditas pangan dilakukan hampir setiap minggu. Jika terjadi kenaikan harga, Bulog dapat melakukan gerakan pangan murah maupun operasi pasar agar harga kembali stabil dan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih relatif terjangkau. Prawoko menghimbau masyarakat agar memanfaatkan bantuan pangan dengan sebaik-baiknya. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga sehingga dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif. Masyarakat juga diingatkan agar tidak menjual kembali bantuan pangan dan tidak ada pungutan dalam proses penyaluran. Dina Dorazatun melaporkan.
0: Mendengar bantuan pangan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat berharap program ini dapat terus berjalan namun dengan penerima yang tepat sasaran. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
3: Saya sih bantuan pangan 50-50 ya, karena melihat ekonomi masyarakat sekarang tuh emang lagi turun-turunnya, ada kenaikan dolar lah, inflasi, terus apalagi perputaran ekonomi tuh menurut saya sekarang nggak baik-baik aja. Dan bantuan pangan bisa sangat membantu kalau pemerintah, bukan pemerintah, kalau catatan apa ya, itu namanya, apa sih yang catatan buat data perekonomian itu benar, karena kadang tuh ada yang salah sasaran bantuan pangan itu, bukan ke masyarakat yang membutuhkan, malah dimonopoli oleh yang ya taulah ya kayak gitu.
4: Ya, menurut saya bantuan pangan itu sangat penting, sekarang ekonomi sedang susah, nyari uang juga susah sekarang, mencari pekerjaan juga susah. Ya buat anak kecil lah yang kurang mampu itu sangat membutuhkan. Yang kedua, bagi masyarakat kecil seperti saya sangat membutuhkan bantuan pangan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan pangan berupa beras bagi masyarakat miskin di wilayah yang masuk kategori rawan pangan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Heru Trihandoko dalam wawancaranya bersama Fahriansyah. Silakan Fahri.
5: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dengan Bapak Heru Trihandoko. Ya, baik. Pak, ini kita berbicara soal

0: Bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nih Pak. Bagaimana untuk kondisi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini Pak? Dan sejauh mana sih bantuan pangan ini diperlukan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Pak? Monggo.
1: Kalau untuk bantuan pangan pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri sebetulnya ada beberapa macam. Yang kami kelola di bidang penanganan kelamaan itu adalah bantuan dalam bentuk beras. Bantuan dalam bentuk beras ini kita berikan kepada masyarakat miskin yang ada di wilayah desa, yang desa tersebut dipilih berdasarkan peta SFVA atau Food Security and Vulnerability Atlas, jadi peta ketahanan dan ketahanan pangan. Jadi setelah kami formulasikan dan kami kompositkan untuk Kabupaten Banyumas itu di tahun 2025, yang data tersebut kita gunakan untuk pemberian bantuan di tahun 2025 ini, ada prioritas sejumlah 94 desa. Namun karena keterbatasan anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten Banyumas, kami baru bisa membantu 5 desa dari 94 desa tersebut. Dan pada tahap ini kami sudah menyalurkan periode ketiga. Sebetulnya dalam sekali periode itu ada 5 periode pemberian. Sekali penyaluran itu di keluarga miskin menerima 10 kg beras saja tanpa yang lainnya di 5 desa tersebut dengan jumlah 750 KK penerima. Dan data ini insya Allah yang kita berikan ini adalah yang tidak menerima dari CPP pusat, seperti itu.
0: Oke, lalu nih Pak, seberapa besar manfaat program bantuan pangan bagi masyarakat ini dan juga khususnya kelompok rentan nih Pak dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka?
1: Ya, kalau kita lihat dalam masyarakat rentan itu kan ada rentan karena memang masyarakat itu tidak mampu karena memang kondisi keluarganya tidak bisa bekerja atau memang sudah tua tidak punya akses untuk bisa memperoleh pangan. Nah itu bantuan kita itu kita berikan kepada mereka. Dan insya Allah dengan adanya bantuan itu setidak-tidaknya mereka masih bisa, beranggapan mereka tidak sendirian. Di sini pemerintah daerah masih memberi bantuan dan masih mendukung. Jangan sampai masyarakat ini merasa kami hidup di Banyumas kayaknya tidak ada yang melindungi seperti itu. Jadi untuk masyarakat-masyarakat miskin yang sudah kami berikan itu, mereka merasa terbantu sekali. Dan alhamdulillah dalam penyaluran sampai dengan 3 kemarin itu, masyarakat merasa sangat-sangat berterima kasih karena sudah diberikan oleh pemerintah daerah.
0: Oke. Kemudian nih Pak, bagaimana pemerintah Kabupaten Banyumas ini memetakan dan memastikan bantuan pangan ini diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan?
1: Ya, seperti yang disebutkan tadi, dari peta SFVA itu, kita melihat, kita kompositkan, dan kita tentukan di situ adalah 94 desa yang saat ini kondisinya rawan pangan. Rawan pangan itu bisa dibentuk karena akses ke lokasi tersebut yang susah, karena ketersediaan tenaga medis yang kurang, karena tidak adanya air bersih di lokasi tersebut, itu salah satu dari isi dari SFVA itu. Namun dari 94 itu, kami baru dengan keterbatasan anggaran yang ada, baru bisa memberikan di 5 desa. Dan insya Allah nanti dengan adanya tambahan anggaran perubahan, kita akan menambahkan 2 lokasi lagi. 2 lokasi lagi, saya sebutkan dari 5 desa yang itu tadi, satu desa Kalisalak di Kebasen, yang kedua desa Lumbir di Kecamatan Lumbir, yang ketiga ini desa Sambirata dan desa Karang Tengah di Kecamatan Cilongo, yang keempat desa Limpakus di Kecamatan Sumbang. Namun ada 2 tambahan dengan anggaran perubahan ini, satu desa Rancamaya di Cilongo dan satu desa Sawangan di Aji Barang. Itu jadi total keseluruhan ada 7 desa nantinya.
0: Kemudian nih Pak, terakhir nih Pak, bagaimana evaluasi pemerintah sendiri nih terhadap pelaksanaan bantuan pangan selama yang berjalan ini? Dan apa yang perlu diperbaiki Pak agar program kedepannya ini semakin tepat sasaran dan juga efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?
1: Nah, secara umum Banyumas itu pelaksanaan program bantuan selama ini sudah memberikan manfaat yang cukup besar. Namun kami menyadari masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama ketepatan sasaran karena kondisi sosial ekonomi kita kan terus berubah. Jadi di situ kita perlu pemutakhiran data. Data terbaru, data diupdate. Nah, dari data itu seperti yang kami sampaikan tadi, setiap tahun kami memperbarui data tersebut dengan adanya pembuatan peta kerawanan dan ketahanan pangan yang ada SFVA tadi. Nah, dan saat ini pun nanti kami akan rapat lagi dengan tim SIPA Kabupaten Banyumas untuk mengupdate, memutakhirkan data-data yang mana wilayah-wilayah yang tadinya perlu mendownload, apakah saat ini sudah naik atau tetap atau malah turun. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah peta tersebut terbentuk, kita akan eksekusinya berdasarkan data tersebut untuk di tahun ke depan. Dan jadi untuk tahun ini, kita melakukan bantuan itu berdasarkan SWA di tahun yang kemarin. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto.
2: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Polemik di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman masih berlanjut. KPK sita 60 bukti baru dari gedung rektorat. Kita akan dengarkan laporannya bersama Yanuar Adi. Silakan Yanuar.
3: Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bergerak cepat menindaklanjuti kasus operasi tangkap tangan yang menjerat sejumlah pejabat tinggi di Universitas Jenderal Sudirman. Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di gedung rektorat UNSUD dan menyita puluhan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi. Pelaksana tugas PLT Rektor UNSUD Profesor Dr. Ali Rohman mengkonfirmasi adanya aktivitas lembaga anti rasuah tersebut di lingkungan kampus. Menurutnya, tim KPK begitu tiba di rektorat langsung menuju area pimpinan di lantai 3 gedung rektorat. Dalam keterangannya, Prof. Ali Rohman menjelaskan dirinya tidak ikut diperiksa dalam proses tersebut. Kapasitasnya hanya sebatas mengetahui dan menyetujui administrasi penyitaan barang yang dibawa oleh tim penyidik. Pada momen tersebut, KPK mengamankan total 60 barang bukti dari ruang di lantai 3 rektorat. Keseluruhan barang bukti yang disita pada tahap ini berupa kertas dan dokumen tertulis. Prof. Ali mengkonfirmasi bahwa tidak ada perangkat elektronik seperti komputer atau laptop yang dibawa oleh penyidik pada penggeledahan kali ini.
4: Ya, ada dokumen, ada apa, soft copy.
5: Ada tambah ruangnya nggak, Pak, dari Pak?
4: Nggak ada.
5: Pak, ruangan apa aja, Pak, tadi yang dibeli sama
4: KPK? Ya, yang saya malah nggak ikut. Ini karena saya tidak berhak.
5: Di ruang rektorat.
4: Ya, enggak, tuan lantai 3 saya ikut.
5: Oh, di lantai 3 semua.
4: Iya, nah itu. Saya hanya menandatangani apa yang dibawa oleh mereka. Saya tidak diperiksa, hanya menyetujui barang bukti yang dibawa.
5: Barang buktinya apa aja, Pak, tadi?
4: Itu
5: kertas.
4: Apa? Saya enggak baca semuanya sampai 60.
5: Ada barang lain?
4: Ada yang barang lain enggak? Mungkin sudah pertama mungkin.
5: Komputer kayak laptop. Gak ada.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan sejumlah petinggi UNSUD sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain Ahmad Sodik, KPK menetapkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNSUD Norman Ari Prayogo sebagai tersangka. Tiga tersangka lainnya yakni ES selaku Kepala Bagian Akademik UNSUD, DMW dan AW dari pihak swasta, serta MYN yang merupakan keponakan Ahmad Sodik. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar penyuluh pertanian, Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas menghimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi resiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
6: Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas mengimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi risiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan keterbatasan ketersediaan air pada musim kemarau menjadi faktor utama untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hasil panen menurun apabila kebutuhan air tidak terpenuhi. Menurutnya, kekeringan yang tidak dapat diatasi berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, bahkan menyebabkan puso atau gagal panen, terutama di lahan yang tidak memiliki sumber air untuk irigasi.
7: Jadi kalau panen karena di musim kering, biasanya sih karena ketersediaan air yang kurang optimal, kurang cukup, jadi di pertumbuhan tanaman juga berpengaruh. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil produksi tanaman tersebut, gitu kan, karena ketersediaan airnya kurang mencukupi, katakanlah gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap produksi, artinya bisa menyebabkan turunnya produktivitas.
6: Emi menjelaskan petani di Banyumas umumnya telah memasuki musim tanam ketiga setelah dua kali masa tanam pada musim hujan dan awal kemarau. Untuk menghadapi kondisi minim air, petani biasanya beralih menanam komoditas palawija yang membutuhkan air lebih sedikit. seperti jagung, kacang-kacangan, atau tanaman pangan lainnya. Selain beralih ke palawija, sebagian petani juga memilih mengistirahatkan lahan untuk menjaga kesuburan tanah sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Ia berharap petani dapat terus menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan memanfaatkan sumber air yang tersedia secara optimal agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.
2: Pendengar, Pemkab Banyumas melanjutkan pembangunan jembatan permanen di Grumbul Cibun, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karangluas. Jembatan tersebut dibangun untuk menggantikan jembatan gantung yang selama ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
8: Pemerintah Kabupaten Banyumas melanjutkan pembangunan jembatan permanen di Grumbul Cibun, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karangluas untuk menggantikan jembatan gantung yang selama ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pembangunan jembatan di atas Sungai Logawa ruas Jalan Baseh Sunyalangu itu kini memasuki tahap keempat. Pembangunan tersebut merupakan kelanjutan pekerjaan konstruksi yang mendapat dukungan gelagar dari pemerintah pusat senilai sekitar 5 miliar rupiah. Sementara itu, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran sebesar 2,1 miliar rupiah melalui APBD. Menurut Sadewo, pembangunan jembatan permanen dilakukan untuk membuka akses yang lebih luas sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat. Dengan jembatan baru, kendaraan roda 4 nantinya dapat melintas sehingga akses warga menjadi lebih mudah.
9: Ini panjangnya 60 meter. Ini sudah sejak saya jadi wakil bupati, saya datang ke sini, kemudian naik motor ke sana, di atas itu ada 72 kakak. Jadi benar ya tadi Pak Kadis Jembatan Sirotul Mustaqim. Seolah-olah itu sampai kayak desa yang apa terisolir. Tinggal kita melanjutkan jalannya, perlebaran jalan.
8: Pembangunan jembatan permanen ini disambut baik oleh masyarakat. Salah seorang warga, Wartun, mengatakan pembangunan tersebut telah lama dinantikan warga, terutama sejak pembangunan jembatan tahap ketiga selesai di akhir 2022.
10: Waktu ini terbongkar, jembatan terbongkar, kita nggak bisa kemana-mana. Ke pasar mau jalan ke sana, sampai jauh banget.
8: Adapun jembatan permanen yang dibangun memiliki panjang 60 meter dan lebar 8 meter dengan target pengerjaan selama 5 bulan. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
2: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Keuangan Daerah Bekuda, Kabupaten Purbalingga permudah akses pembayaran PBB P2. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
11: Badan Keuangan Daerah Bekuda, Kabupaten Purbalingga terus bertransformasi dalam mempermudah layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 dengan memperluas akses pembayaran sehingga masyarakat tidak hanya bisa membayar lewat teller atau ATM bank persepsi, tapi juga dapat memanfaatkan kanal modern seperti Indomaret, Alfamart hingga yang paling kekinian pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Kabid Akuntansi Bekuda Purbalingga Muhammad Zainuddin mengungkapkan bahwa modernisasi kanal pembayaran ini membawa dampak positif yang signifikan bagi pengelolaan keuangan daerah, yakni diantaranya memudahkan Bekuda untuk terus mengawal dan mengevaluasi capaian target setoran PBB P2. Meski demikian, Zainuddin mengakui tantangan di lapangan masih ada karena metode pembayaran digital dan kanal modern terbilang baru. Masyarakat masih cenderung mengandalkan kolektor desa atau di kelurahan. Oleh karena itu, Bekuda Purbalingga terus mendorong masyarakat untuk beralih ke pembayaran non-tunai langsung karena dengan pembayaran digital secara mandiri dipastikan menutup celah resiko penyalahgunaan dana kolektif di tingkat bawah.
12: Membayar di ATM, kemudian di kanal-kanal pembayaran, di Alfamart, Indomaret, kemudian yang lainnya. Dan untuk yang kekinian itu bisa dibayar melalui QRIS. Ya, bagi kita cukup membantu sekali. Kita bisa melihat perolehan hari ini diperoleh berapa, kemudian mana saja desa-desa atau kelurahan yang belum lunas dan sudah lunas. Dengan bisa melihat data itu kan nanti bisa melakukan evaluasi ke daerah-daerah yang mungkin perolehan penyetoran PBB itu masih kurang, masih ada waktu sampai pada akhir jatuh tempo, yaitu 31 Oktober 2026.
11: Zainuddin menambahkan pembayaran secara mandiri oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan men-scan atau memindai QR code di lembar SPPT dan jika belum dapat menemukan QR code tersebut dapat diakses melalui bima.qr.bankjateng.co.id. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ya, pendengar, di tengah bata hebel yang semakin populer, pengrajin bata merah di Kabupaten Cilacap masih mempertahankan produksinya. Selengkapnya dilaporkan Syafa Dwianto.
13: Di tengah semakin populernya penggunaan bata hebel sebagai material bangunan, bata merah masih memiliki pasar. Hal ini terlihat dari aktivitas produksi pengrajin bata merah di Desa Sambang, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cilacap. Salah seorang pengrajin, Suradi, mengatakan permintaan bata merah hingga kini masih berjalan. Pembeli bahkan datang dari sejumlah wilayah untuk mendapatkan bata merah produksinya.
14: Jadi bata hebel itu kan lagi rame. Bata jenis ini yang penting kan lancar, Mas. Enggak mempunyai saingan.
13: Menurutnya, keberadaan bata hebel maupun bata pres tidak menjadi hambatan bagi usaha yang dijalankannya. Ia menilai setiap jenis material bangunan memiliki konsumen masing-masing.
14: Jadi misalnya ada bata merah, ada bata pres, silakan, itu kan rezeki sendiri-sendiri.
13: Suradi menyebut pembeli bata merah produksinya berasal dari sejumlah daerah. Di antaranya Kawunganten, Purwokerto, Randegan, Roya, hingga Binangun. Saat ini harga bata merah sekitar Rp740.000, dengan harga yang dapat berbeda menyesuaikan lokasi pengambilan. Biaya juga bertambah apabila pembeli meminta bata dikirim ke wilayah yang lebih jauh. Meski permintaan masih ada, Suradi menghadapi keterbatasan tenaga kerja. Saat ini hanya satu orang pekerja yang membantunya dalam proses pembuatan bata merah. Suradi tetap mempertahankan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak. Syafa Dwianto melaporkan.
2: Pendengar, Randu FC Kedung Randu keluar sebagai juara Liga 3 ASKAP Banyumas usai mengalahkan Sempati Muda dengan skor 3-2 di partai final yang berlangsung di Gor Satria Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
15: Randu FC Kedung Randu berhasil meraih gelar juara Liga 3 ASKAP Banyumas musim ini setelah menaklukkan Sempati Muda dengan skor 3-2. Dalam pertandingan final yang berlangsung di Gor Satria Purwokerto, Selasa 25 Agustus 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pelatih Randu FC, Suprianto, mengaku sangat bersyukur atas keberhasilan timnya meraih gelar juara. Ia menjelaskan persiapan tim dilakukan secara maksimal sejak jauh hari. Seluruh pemain rutin berlatih setiap sore dan selalu diberikan pengarahan sebelum bertanding untuk menyatukan tujuan. Pertandingan berlangsung sengit sejak babak pertama. Sempati Muda lebih dulu unggul melalui gol Ardiansyah nomor punggung 10, namun Randu FC membalikan keadaan lewat gol Wildan nomor punggung 9 dan Novan nomor punggung 7. Sehingga skor berubah menjadi 2-1 di keunggulan Randu FC pada babak pertama. Di babak kedua, Sempati Muda berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol pemain nomor punggung 16. Namun Ridwan, nomor punggung 3, menjadi penentu kemenangan dengan mencetak gol ketiga, mengunci skor akhir 3-2 untuk Randu FC.
16: Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah sama Allah ya, bahwa anak-anak dalam sore hari ini menang dengan sangat yang luar biasa ya. Saya ucapkan support buat anak-anak Randu FC, dan sekali lagi semangat dan semangat terus. Kunci strateginya adalah persiapannya panjang sekali ya. Kita harus berlatih setiap sore berlatih, dan kita begitu pas hari hanya kita kumpulkan anak-anak untuk briefing untuk satukan tujuan untuk menjadi yang juara, yang menjadi terbaik.
15: Atika Oktavia Sari, salah satu penonton yang hadir, menilai perkembangan sepak bola Banyumas semakin membaik dan mendapat dukungan yang semakin besar dari masyarakat. Antusiasme warga dan penonton terlihat sangat tinggi sejak awal pertandingan.
17: Sepak bola di Banyumas makin bagus dan berkembang. Banyak pemain muda berbakat yang mulai tampil dan sangat positif sekali. Dukungan masyarakat makin besar. Lihat saja penontonnya hari ini, sudah penuh dari tadi. Tanda sepak bola lokal makin dicintai warga.
15: Kemenangan yang diraih Randu FC menjadi bukti kekompakan dan kerja keras seluruh pemain serta pelatih Randu FC sepanjang kompetisi berlangsung. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
2: Ya, pendengar, sekian Warta Siang edisi Rabu 26 Agustus 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id atau follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram di @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Jakarta. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jalan-jalan ke kota Garut. Belinya beli wajik ketan. Ketemu lagi bareng sama aku di Pro Dangdut. Yang katanya penyiar idaman. Cie, cie. Bade sih panturnya maksa banget lah. Wong kena. Nek kudu awake dhewek sing ngalem terus apa maning jajal lur. Kabar kabare sedulur, semoga siang hari ini sing pada sehat waras selamat, sing lagi pada nyambut gawe, liren disit liren sedela, cakelalen gue kopi ini diseruput, kita bakal dangdutan sampai jam 3 sore aja ya. Kalau Anda tadi mendengarkan dan juga menyimak acara siaran Warung Tarsun, keren banget, mantep pisan ya, tamune Mas Rianto, sang legenda lengger lanang dari Kaliori. Yang sesaat lagi, sebentar lagi ya, akan menggelar festival Bisik Serayu. Nyong kepengen ngerti ceritane Rika pada terutama genggo pendengar setia RRI sing militan sing umure wis dewasa maringanah ya. Artinya kan anggar wong-wong jaman ganu kue mesti paham banget karo ke perkembangan kesenian lengger Sungai Serayu kuwi jan menarik banget. Pengen banget nyong krungu cerita-cerita di masa lalu tentang kebudayaan Banyumas ya. Syukur bage anak pendengar-pendengar Gensi sing pas lagi ngeruwokna Pro Dangdut kan dadi ngerti, oh jebulane ganu nang daerah Banyumas, Kali Serayune ge sih bening ora puter kaya siki. Oh jebule nang Banyumas kuwi asih ana tradisi kesenian lengger sing ganu kowe bener-bener dadi kesenian primadona nek siki wong-wong gen, bocah-bocah Gensi kan kayane senenge pop-pop ke barat-baratan ya gue. Yari kan duwe cerita apa sing berkesan mengenai kesenian lengger utawane kebudayaan Sungai Serayu mage dopok nang acara Pro Dangdut aja kelalen ya lur di 632330 atau di 0811 0911 untuk SMS, WhatsApp ataupun juga voice note. Ya kira-kira nggo pemanasan Rika arep geol-geol karo lagune sapa gie. Tek pilih na apa ya kira-kira sing mandan nendang lagune. Lagune sing mandan nendang apa Mbak Desi? Lah kene negoro angin wingi wisana ki ana maning. Ki bae lanyong kepengen pengumuman areng Rika pada nyong duwe ki, duwe sesuatu. Apa gue? Asik, nyongar pengumuman nge pacar dunia akhirat, asik.
4: Hari ini
3: asik.
4: Umumkan
3: pengumuman apa gie?

Tanya ngapora kira-kira gue ya. Asik. Srrrr. Keol keol. Ho ah ho eh. Asik asik. Joss.

0: Semeru kena. Sing tampan banyak maunya, yang ganteng apa gue Miki Buaya ya. Tapi kalau misalnya ya tidak semua ya, tapi rata-rata kayak gitu enggak sih? Ya udahlah ya. Baik, pendengar, kita mau membahas kaitannya dengan festival Bisik Serayu, bukan bisik-bisik tetangga, bukan ya. Jadi festival ini, pendengar, tentu bisa menjadi pilihan untuk pendengar Pro Dangdut, masyarakat Banyumas dan sekitarnya yang ingin menikmati suasana budaya, kreativitas sekaligus juga hiburan di sekitar Sungai Serayu. Nah, ini dia. Menurut pendengar, festival Bisik Serayu ini apakah menggugah rasa kerinduan terhadap kebudayaan tradisi masyarakat Banyumas di masa lalu? Izin loh, kita sebagai wong Banyumas tapi ternyata gak ngerti, gak paham dan tidak cinta barangkali ya dengan kesenian lokal. Wong sing arep pada teka besekang Belgia, Prancis, Jepang arep pada teka maring desa Kaliori demi untuk kunjungan budaya festival Bisik Serayu ya. Jadi barangkali juga Anda punya kenangan dengan kesenian lengger atau dengan kebudayaan kehidupan di Sungai Serayu, monggo silakan ya di 63233 0811 2540911. Penelpon pertama saya buka dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Juara si.
0: Selamat Anda mendapatkan piring cantik dan gelas cantik.
1: Wah, kayak gue ya.
0: Silakan minta kepada Biung Bocah.
1: Mau kayak gue budaya sih. Anu juara siji kayak anu kayak olimpopong penyare gitu.
0: Orang bakalan kuat wong nyongge anak 100 kilo lebih kayaknya.
1: Kayak gue ya. Ya nggak becak.
0: Lah masa becak? Ya orang medeng becaknya kabuten.
1: Iya ya. Iya.
0: Iwek. Ya Rika kan anu wong guna ya, Kang?
1: Eh?
0: Rika wong guna, Mbok?
1: Ya, aja si guna.
0: Hah?
1: Ya aja si guna.
0: Rika Mbok wong guna, wong jaman maring anak itu lah.
1: Iya wis lah.
0: Nyong kepengen diceritani kok anu kae kebudayaan Sungai Serayu anu mau jan menarik banget, tapi sayang waktune kan semending pisan nang warung Tarsun.
1: Iya nyong ro kena mau ana Mas Rian, Rian apa?
0: Iya Mas Rianto.
1: Rianto ana mau kae karo
0: karo Mas Dimas sekang
1: ya.
0: Dinas Kebudayaan kepriwe ki ya. Dalang rikan duwe pandangan apa ndak pengalaman ganu dong ngasih bocah kehidupan Sungai Serayu utawane kesenian lengger ya.
1: Angger masalah Kali Serayu sih anu nyong atau sekarang Kali Serayu tidak di orang ngerti anu apa-apa sih ngana nang kali ya, budaya-budaya apa sih ngana nang Kali Serayu buat budesi. Tapi yang masalah lengger tanya nu nang kene ngon anu pakare lengger gerduren tentang kayak budesi. Ya intinya angger anu nonton lengger ya seneng kayak karena itu nguri-uri budaya. Lewi-lewi kan wis terangin aku nang Mas Rianto ya. Ya gue bawa ternyata lengger gue orang kru sekedar budaya tok, tapi nang kono anak nilai religius sing anu tersimpan di dalamnya gue. Begitu budaya sih.
0: Iya benar-benar. Oke, siap. Tapi Rika ngger anu dalang yang dalang tok ya orang anak lengger ya.
1: Dong anak lengger anak penyanyi nih sesuai dengan perkembangan zaman
0: bro. Oh iya janjane lengger ke jebulene anak jane lanang ya asline
1: ya, lengger ya lu sewat
0: ujarku lengger le lanang
1: ya orang ya gue karena apa namanya saking pintere kayak para pemain tadi wong lanang-lanang bisa bergaya kayak wong wadon membuktikan bahwa lengger itu bisa diterima nang kalangan apa baik kayak kebudayaan. Hello.
0: Oh kayak kue, iya.
1: Orang monoton lengger kayak kudu wadon ora lanang mana yang nari lengger ya bisa baik, apik baik kayak
0: apik gitu. Apik baik ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kowe lagu sing sumet apa Bu Desi?
0: Lah, ki lagune mandan pada karo wingi kok, Jan. Kok deset. Yana Cinta Hitam rujuk Betah Pengarepan.
1: Lah, Cinta Hitam baik gue.
0: Cinta Hitam. Iya.
1: Iya, tapi kan sing penting ora hitam
0: gue. Iya, sing penting putih hatinya.
1: Yang anu lagi balapan munggah prodang itu ke Bu Desi.
0: Oh, jadi Rika menang. Jadi ini
1: ya, yang lagi balapan hadiah. Karo mama ini gitu ya. Dari oh. Anggar sing menang, anu gendong nang sing kalah kayak gue. Tapi mama ini anu, anu ketembuan gendong nyong ya kudu gue.
0: Oke, okay. Salam kok.
1: Ya, salamnya terspesial buat Bu Desi. Semoga ya Bu Desi tetap sehat, tetap bisa paling hiburan karo nyong-nyong padai.
0: Amin.
1: Semangat, moga-moga dadi nilai ibadah.
0: Amin, eh. amin.
1: Karo Bu Indes, gue singana nang Purbalingga, karo Mama Ida, Mama Rusti, Mama Siva.
0: Iya.
1: Karo Eyang Dasrun, Eyang Radun, Fai.
0: Iya.
1: Karo Kumbang Asmara. Udah nanti kan anggar duren spesialnya nggo Pak Krusdianto karo Mama Ade. Budetinya kebagian kesun lakune ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, selamat siang menjelang sore juga.
0: Iya, selamat siang menjelang sore Bang Herdi. Iya. Baik, sehat Bang.
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Kumaha damang?
2: Ya aku mah lengger pada makanan pada sih.
0: Kenapa?
2: Lengger itu makanan di aku mah.
0: Oh, kalau lengger di tempatnya Bang Herdi makanan.
2: Mungkin semacam ketoprak ya.
0: Ya gak tahu ya.
2: Enggak, lengger itu semacam ketoprak bukan?
0: Oh. Bukan, kalau lengger itu kesenian tari, tari lengger. Tari, ya. Iya.
2: Ya, pokoknya yang nari yang penting ayu-ayu ya.
0: Nah, Mang Herdi kan bentar lagi mau jadi orang Banyumas, orang deket Sungai Serayu. Harus tahu budaya bisik Serayu tuh Mama Darisa pasti tahu.
2: Iya, coba Mama Darisa.
0: Coba. Ah, coba nih.
3: Apa Mbak
0: Desi? Coba Mama Darisa. Mama Darisa pasti tahu ya mau festival Bisik Serayu, denger ya.
3: Dengar.
0: Mak main ora?
3: Ora.
0: Eh. Berarti ora seneng kesenian Banyumasan ya?
3: Ya seneng, tapi aku ora apal lho nama-namane.
0: Oh, nama-namane ora apal ya maksudnya. Tapi menikmati ya acara itu, pernah nonton enggak?
3: Ya nonton. Nonton
0: lengger. Ya nonton lengger. Oke.
3: Lenggernya ngomong wadon itu wong lanang lah.
0: Rika sing ora ngerti wong mau be bintang tamune lanang Mas Rianto. Gue kan lengger lanang.
3: Masa sih yang lengger lanang?
0: Loh? Gue Mas Rianto. Mas Rianto gue seniman lengger wis melanglang buana maring Jepang. Lah
3: anu seniman yang aku sih pemimpinan bokong. Ah,
0: Mbak Dun. Ya ora, Rika berarti utuh wong Banyumas keprewe si Mama Darisa. Ya wis arep ndulit sapa, silakan monggo.
3: Ya ndulit Mama Cantika. Mama Ade kebasar, Mama Ade kebasar. Apa Ade?
0: Yang
3: bisa bangun. Mama Ade kebasar ya, Mama Ade maning ya lo. Mama Ida. Kebasari.
0: Iya.
3: Kiratun. Dalang Tuerti.
0: Yes.
3: Terus Mama Ade. Mama Rusti. Mbak Inge, Mbak Siti KBM, Mbak Wati Sawangan, Mbak Anto, Mas Herman, Mas Kumbang Asmara, terus buat spesialnya Mbak Herdi, Mbak Sehat Lalu,
0: teman-teman
3: siangnya. Nyambung gak Mas nih, mau nyambung gak?
2: Makasih Mbak Desi ya.
0: Oke, sama-sama. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Sama siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Mas Kumbang Asmara Wong. Rika Wong di Rika.
4: Wong Cilacap.
0: Wong Cilacap. Wong Cilacap keliwatan Sungai Serayu apa orang ya?
4: Keliwatan.
0: Hah?
4: Dia ngeliwati Sungai Serayu.
0: Ngeliwati Rika buang runta nang
4: Sungai Serayu nyung ya ngerti dunungnya nang kana.
0: Iya. Rika, Rika tapi kayak sok anggar buang runta nang kali apa ora?
4: Nyong yang gawe runtah-runtahan dapat lah. Buang aja nang ngono mbama desi runtah.
0: Lah, gue sokan nang gue.
4: Naik asli nelengger gue, asli zaman dulu itu. Waton pancen nek sikil ana lalangnya bisa enggak lah tapi lana sebut aja udu lengger.
0: Apa?
4: Badut.
0: Usia ora, Rika berarti orang ngerti seni lah.
4: Ini sing badut di lengger ke lanang gue. Ya sarana kewayangnya waranggono. Waranggono ke lanang, Wiraswara ke lanang. Wiraswati wadon. Berarti nek lengger wadon nek lanang langgar gue.
0: Nah, Rika terakhir nonton lengger kapan?
4: Aku nonton lengger ya orang terakhir yang penting nah enak karena nonton nang nyong gitu.
0: Iya, maksudnya nyong kapan gue paling
4: terakhir kemen
0: terakhir lagi kapan? Kemen
4: maka guys gepas jamannya nyong SD lengger kami
0: lu yes suwe banget Amina. Berarti gue lah iya mulane
4: tapi produk aduh budaya lengger kudu dilestarikan nang gue
0: lah iya mulane gue berarti Rika selawas banget gue nu pas acara hajatan apa nu apa festival
4: acara hajatan gue wong sepeda nyung ya nangkap lengger kalau wayang.
0: Carane top banget ya ngerjaman ya, gano barang gawe.
4: Gano, tapi kan aslinya lengger gue waton pansen.
0: Panang
4: Alwira Suara, panang gue pemimpin lengger lanang bisa. Jadi lengger lanang ya orang asing sih. Ya memang harus perubahan zaman sih.
0: Lah gue nini, Rika ngerti nini tawok mbok, lah gue kan penari, penari lanang. Nah,
4: nini tawok ya padon.
0: Nini tawok mbok gue seniman lanang.
4: Nek tulis nek kaki tawok.
0: Lah anget lah mau ngomong mas
4: bong. Nini tawok kan tulis kaki tawok.
0: Didik nini tawok gue penari lanang.
4: Penari lanang, tapi nini didik nini tawok orang lanang gue.
0: Lah ya berarti Lika tapi orang ngerti.
4: Ini tawok bang lengger lanang.
0: Tapi orang nana kaki tawok orang nana.
4: Anak gue nenyong anak kayak nanti dulu ku.
0: Penari.
4: Penari. Karena sebulan lagi coklon ya bilang pirang, sebulan sidan lagi gar bilang pirang.
0: Berarti nangun dari kak akeh seniman seniman ya.
4: Akeh seniman mulanya aslinya lengger gue wadon lebih lanang lanang kaki tropok
0: gitu.
4: Iya iya iya iya. Lagunya apa lagunya gue?
0: Ya lagunya Cinta Hitam, rujuk betah pengharapan harap sing endi.
4: Malu rujuk balah.
0: Rujuk karo siapa?
4: Rujuk karo Mbak Desi.
0: Lah?
4: Dari terakhir kido itu tahun lalu jadi angkat ya.
0: Sebenarnya
4: kalau pet saya kira dalam suwati. Salam dalam suwati. Mungkin sih berdua-duaan. Terus mau Satika, mau Indes, diracun, diracun. Terus Mister Genjot. Terus Mister Palo suwe ya. Terus juga buat Pak Rusdi, Mama Ade, Mama Tina, Mama Wati, Mama Sapi, terus juga Pak Pamin, Pak Atin, ya buat semuanya saja. Elini sih, buat semuanya sama aja sih. Walaupunnya putri ya, Mak.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, saya masih menunggu ya, buat yang mau gabung. 632336 atau di 08112540911. Kita mau gel-gel dulu ya bareng sama Maggie Z. Cinta Hitam, disusul nanti ada rujuk dari Roma Irama.

ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Oke, baik. Kependengar masih di Prodangdut Dangdut adalah kita. Jadi monggo silakan. Menurut pendengar Prodangdut Festival Bisik Serayu 2026 ini, kira-kira ada yang menarik atau tidak? Dan apa yang paling membuat Anda penasaran? Pertunjukannya kah? Atau suasana festivalnya kah? Atau kegiatan budayanya yang akan menarik minat masyarakat setempat, atau justru kesempatan nongkrong dan menikmati suasana Sungai Serayu? Ya, silakan. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah?
1: Dangdut adalah kita.
0: Ini dengan siapa ini?
1: Dengan bapaknya Lukman.
0: Dengan bapaknya Lukman. Bapaknya Lukman gak punya nama apa gimana nih?
1: Punya.
0: Ya siapa jenenge?
1: Pak Tasir.
0: Oh, Pak Tasir. Pak Tasir tang pundi niki Pak Tasir?

0: Umay?
1: Nggih.
0: Sidasari Sampang.
1: Oh, Sidasari Sampang. Niki. Anu, Pak Tasir. Sedih lama ning niki kan ki arep ana gelaran festival bisik serayu. Nika tau krungu babagan kuwi napa mboten?
0: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar. Ya intinya kita senang kono anak iya. Kesenian lengger, anak kesenian tari, anak kesenian Sungai Serayu. Kira-kira Rika kapan terakhir nonton lengger?
0: Wong wingi nang tangga desaku betesana lengger.
1: Kesane nopo? Kesane melihat kesenian lengger?
0: Kesane ya. Ya seneng sama maring lagu-lagune, lagu Jawa.
1: Lagune apa penarine?
0: Ya penarine ya seneng nek kayu.
1: Wong lanang ge bu, bapak ge. Tapi sing jelas anu kesenian tradisional ya tidak terganti lah ya.
0: Ya iya, pengajian ebek, lengger, wayang, gue ora kena ilang.
1: Iya, tetap ada di hati. Dalam.
0: Apa takon?
1: Takon apa? Ajange langel.
0: Apa Mbak Desi sana hubungan karo Mbak Latifah?
1: Mbak Latifah siapa?
0: Penyiar dulu.
1: Oh, Mbak Latifah kue sedulure Mbak Iftitah Alvina wis pensiun. Udu karo nyong. Loh, Pak Tasir kenal karo Mbak Latifah?
0: Ya, aku zaman dulu kan Latifah Iriani.
1: Iya, bener. Lah,
0: Mas Alfa.
1: Alma. Ya. Pak Alma Suseno wis pensiun. Terus siapa maning?
0: Ya masalahnya Mbak Desi suaranya mirip.
1: Oh iya? Alhamdulillah. Iya. Ki soalnya numi ke RRI disetel pada bayi suaranya. Nek
0: ya
1: Mbak.
0: Orang, suaranya Mbak Inka ya orang.
1: Beda maning ya. Nek Mbak ya. Latifah Iriani kuwe, nek ora salah kan ganu tau nang Purwokerto ya. Terus pindah nang Jakarta dinese.
0: Oh.
1: Nang Jakarta lah terus adine mlebu jenenge Mbak Iftitah Alvina. Gue adine Mbak Iftitah Alvina gue adine apa Mbak Kayune ya? Ya pokoke sing ana sedulur karo Mbak Latifah gue Mbak Vina utawa Mbak Desi.
0: Apa iya?
1: Iya. Apa mirip banget?
0: Suaranya mirip.
1: Suaranya mirip. Ya kan anu sedulur Kanjeng anu sedulur Sekang Nabi. berarti Pak Tasir ki pendengar setia RRI Purwokerto jaman dal kuna lereng ya.
0: Kacilik Mbak Desi.
1: Oh, dene nganu beket ketemu kami nyong ki nang acara Prodangdut.
0: Wong kena nyong arep telepon orang ngerti nomornya disimpan ora dadi-dadi.
1: Loh, kepriwe sih? Lagi disimpan sing bener mulane.
0: Nek jamane nyong gumen ki jamane Mbak Latifah.
1: Iya.
0: Nyong nulisi syair dan lagu.
1: Oh, acara RRI Purwokerto sing lawas apa gue sing berkesan nang atine Pak Tasir Agano gue. Nyong nanti pengen ngerti ya.
0: Iya, gue syair dan lagu terus ketoprak, Bang. Yang ketoprak kan ngremalen semua ke wis jenglik tekan. Mulai Pak Singa tekan rampung.
1: Oh iya sih ki wis ora ana ketoprakan.
0: Iya. Pokoknya anu pengalamannya akeh lah RRI nyong setiap paling zaman dulu Bang.
1: Wis, mantap. Terima kasih matur nuwun. Iya, ya oke. Okay. Angger Rika kangen karo penyiar-penyiar ganu ki dinteni bae mengko tanggal pira sih? Tanggal 7 tekan tanggal 11. Gue anak acara sing warta berita, warta siang sing maca ke penyiar-penyiar sing wis pada pensiun.
0: Apa iya?
1: Mulane denteni bae. Wis Rika arep
0: berita-berita?
1: Iya, jam 1 tengah-tengah loro. Rika arep ndulit sapa iki ya?
0: Yang ndulit iki sing sepisan nggo Bu Mungina. Terus kanggo Kumbang iki sing nemu mutut. Pak Radun, Ngaki Radun, Ki Junong, Ki Tasrun, Mister Dot, terus Mama Cantika, terus Mama Indes, terus Pak Dalang siapa ya?
1: Ki Dalang Suwati.
0: Iya, Ki Dalang Suwati, mm-hmm. Pak Jamal. Wis menopoe Mbak Desi.
1: Oke, okay, semenopoe temenan wis, ge.
0: Iya, iyalah. Okay. Wis, terima kasih Mbak Desi.
1: Inji, sami-sami.
0: Semoga Mbak Desi.
1: Amin, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasir, luar biasa matur nuwun ya. Ternyata ini adalah pendengar militan, pendengar zaman ganu, tapi harap telepon angel banget sih nomornya. Ngoleh telepon ya. Selamat siang Pro Dangdut. Lo kepriwe sugeng siang Pro Dangdut.
2: Sugeng siang Mbak Desi.
1: Mama Indes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene
2: Deneng Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, tumbrungan karo Mama Cantika karo Mama Rustiki lah. Melasi banget ketendang-tendang. Iya, rebutan padahal nyong tek pejeti kabeh, tek tampani kabeh, tek buka lawange. Sing ta yang mlebus
2: di belakang aku ya Mama Cantika.
1: Ye, yeah, akhirnya Mama Indes menang ye. Yeah.
2: Iya, gimana kabar Mbak Desi?
1: Ye, alhamdulillah sehat waras selamat. Mama Indes gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat nih Mbak Desi. Perbalingo lagi. Waduh, panas banget Mbak Desi.
1: Panas banget, anginnya teduh. Langit
2: teduh, tapi sini panas Mbak Desi.
1: Oh. Nek nang jaba keton teduh mandan peteng nang studio padang tapi atis anu anak asene. Mama Indes kapan terakhir nonton lengger? Tahu kesenian lengger tahu ya?
2: Tahu.
1: Iya.
2: Kemarin lagi ada festival ada tarian lengger Mbak Desi di Purbalingga.
1: Oh, di Purbalingga. Iya, gimana kesannya ngelihat kesenian lengger sekarang masih eksis? Perasaannya.
2: Ya bagus, itu kan tetap dilestarikan Mbak Desi.
1: Sebagai
2: soalnya kompak banget itu kemarin. Soalnya banyak yang nari sih.
1: Banyak yang nari ya?
2: Iya.
1: Oke. Iya, jadi menurut Mama Indes kesenian zaman dulu itu tetap lekang oleh waktu ya.
2: Iya, tetap dilestarikan bagus itu Mbak Desi, walaupun saya bukan orang sini tapi tetap mendukung dilestarikan.
1: Oke, tetap mendukung ya. Iya. Baik, Mama Indes mau bagi salam buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Desi, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Beserta keluarga. Jadi kita tiap hari tetap bisa mendengarkan Mbak Desi siaran.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
2: Terus ada Mama Cantika. Ntar ya Mama Cantika. Ada Pak Dalang Suwati, ada Mas Kumbang dan Bu Marlina, ada Ki Cunong, Pak Jumati, ada Pak Dasrun. Kemarin katanya ada Pak Walohi ya Mbak Desi, nggak mau dipanggil Pak, nggak mau dipanggil Mas ya, Walohi.
1: Walohi, itu caranya Uwa, namanya Lohi.
2: Walohi kayak gitu ya Mbak Desi.
1: Walohi, namanya Lohi, tapi kan kalau orang deso itu Wane ya, jadi Walohi.
2: Oh iya.
1: Gitu, mungkin maksudnya gitu.
2: Itu tadi siapa yang baru turun Mbak
1: itu
2: Desi?
1: Itu Pak Tasir.
2: Pak Tasir?
1: Iya, betul.
2: Oh iya, salam kenal ya Pak Tasir. Ya, ada Mama Rusti, Mama Ida, Bu Ida, Mama Dede, Mama Darisa. Terus ada Mas Herdi, Pak Gendro. Pokoknya buat semuanya aja Mbak Desi. Semoga sehat selalu semuanya. Bisa terhibur di RRI bersama Mbak Desi.
1: Asik.
2: Oke, selamat bertugas Mbak Desi. Lakunya ngikut aja.
1: Sama-sama, terima kasih juga.
2: Oke, makasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Mama Cantika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Cantika mau ngeruang warung Tarsun apa ora?
3: Ora, nyong esuk-esuk ya ngomong.
1: Lah, wong jam 12 esuk-esuk.
3: Jam 12 sih, jam 12 ini lagi biasa.
1: Mari ngendin dopok yang rasani tanggane mesti.
3: Tuhuran biasa bobo manis.
1: Ya Allah, ayam temen kok.
3: Nah, ayo. Tapi karena suka-suka ya bal-balan Mbak Desi.
1: Oh ya?
3: Orang suka-suka super sibuk.
1: Apa sibuk wis tangerange wis ayam orang dua bocah.
3: Jare yo putune mbok nang omah loro mau.
1: Oh,
3: lu kok wis ngodok petang petang panci ngono tuh sih wong saumah.
1: Oh, ya ampun.
3: Karo pawon.
1: Karo pawon.
3: Yo i.
1: Aja kelalen. Aja kelalen gue suluwe muka kobongan maning lah.
3: Aku trauma orang adalah suluk perk pawon.
1: Iya, mulane gue enggak boleh ngati-ngati. Apa ya mene sih kamu pawon Rika?
3: Deh, nyong tetep nganggo pawon, Bang. Berarti yang radang akeh.
1: Oh, rakyatnya kayak sih ya, seumah serakyat ya, rakyatnya seumah ya.
3: Orang lagi dong anak acara kan nyong sering ngadang karo dandang karo kusan karo kekep.
1: Oh iya iya iya.
3: Caranya orang pinter.
1: Oh iya iya, Jan.
3: Ih, pinter.
1: Mak, ge. Rika, apa jenengane ngerti arep ana festival bisik serayu apa ora kowe?
3: Ana ngertine tak cokan nonton mari ngono tanggal pira kowe jare?
1: Tanggal likur.
3: Tanggal likur kapan?
1: Ya ki Agustus.
3: Lah mangkat yo ngutang apa sih?
1: Mangkat lah. Kowe kesane Rika kami acara kowe apa ge sing taun wingi?
3: Sing taun wingi ta nyong ora nonton, tahun bakangane yang nonton dengan balapan perahu nek.
1: Oh iya, terus apa sing berkesan?
3: Sing berkesannya ketemu kanca batir, ngobrol, ngerumpi.
1: Oh, jangan-jangan kowe no aja nggo temon ngambi sapa kowe Rika mlipir maring Kaliori. Ki taun ki aja uli ki pake mamake ki.
3: Ya ora.
1: Tapi seneng ya ndeleng tontonan
3: ya, seneng Mbak, kita duduk-duduk di pinggir bendungan sama teman-teman dari Cilacap, dari Kroya, dari mana-mana kita ketemu.
1: Karena nyeruput apa sih ngora ya, nyeruput es degan. Ya nyeruput
3: es teh yang tak senengnya.
1: Oh es teh, temenan es teh tok loh.
3: Iya senengnya yang es teh kerumi ayam.
1: Ya ngesuk janjian ketemu ya, nang-kanang ngesuk tanggal sang likur.
3: Oke Mbak, ngotok bayarin lah mie ayam semangkok.
1: Cakcup ya.
3: Anak sanggup.
1: Nggak masa tapi mie ayam trok yang ganen mendoan karo kerupuk.
3: Ya mendoan, do paling-paling mendoan mie ayam.
1: Cekelane. Iya iya.
3: Paling akeh kayak gue kon apa mamaring sinar. Paling sinar mereka sana ya oke untuk bayari.
1: Le gagah banget pokoknya mama cantik kakek.
3: Mama cantik kan orang gagah sih nggak.
1: Lah gue mulane. Rika harus tulis siapa gagian gantian?
3: Iya mau kon bisa udah tak kon yang sama Aur.
1: Oh iya. Harus tulis siapa? Dulit siapa? Lagu negiana pengarepan negoro angin sabar.
3: Sing dadi lagune kaya kowe pas segoro angin tapi teripan posan.
1: Lah iya kowe Mas Arya tepung kanji kenang ya, harap ya, tepung kanji. Kanji ya.
3: Mas Arya guru nyeting kan sing wis wingi desating desating maning.
1: Kowe Mas Arya kowe.
3: Nyong pengamat lho.
1: Pengamat apa pengamit?
3: Pengamat-pengamat lagu.
1: Iya iya benar ya. Ya.
3: Masa settingannya kayak gue bambok sing sing lokne posan. Yang tadi tepung aja sing lawas ada putar ya, Mbak.
1: Iya, eh.
3: Ya selamanya Mbak Desi.
1: Iya.
3: Sehat selalu semangat begitu.
1: Oke. Okay.
3: Terus mikian nama Mama Indes ge. Wonjong assalamualaikum lah ditendang anu ada dering montong.
1: Oh.
3: Gue tabrak si Indes tadi nyong assalamualaikum. Medun. Asem ge.
1: Asem ge.
3: Asem ketabrak
1: gue yo. Iya.
3: Terus gue mikir Bang Cilacap siapa yo?
1: Pak Tasir.
3: Oh Pak Tasir. Salam kenal Pak Tasir ada Bumun, Kang Dasrun Kicunong, Kang ha, Kang Eki Mama Dede, Mama Ade, Kang Suwati. Terus nggo Butarisa, Mama Ida, Mama Ida, Mama Mama Fai, Pak yo Pak Faiz.
1: Mama Fai.
3: Mama Fai Kumbang. Terus nggo Kang sing cokana Nuradun, Mas Permana, Mas Herman.
1: Iya.
3: Nggo kabeh bae tapi sing oleh gina karo ngowongan sama ya.
1: Oke. Okay.
3: Fene aku.
1: Yuhu.
3: Lanjut banget.
1: Jan, luar biasa. Masak ala.
3: Alias pede bingit.
1: Iya, pede bingit.
3: Udah bingit.
1: Oke. Okay.
3: Makasih ya Mbak, aku udah tunggu gue.
1: Yeah.
3: Assalamualaikum, bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian mage ge mokan kake radun ora ketuman melas banget sugeng siang pro dangdut dangdut ada lagi. Waalaikumsalam.
4: Minas.
1: Mbak Mines nang jalan Mintaraga nomor 5.
4: 6.
1: Oh, nomor 6. Berarti ora ado sekang Karang Sentul.
4: Lah, Karang Sentul sing hetan.
1: Karang Sentul sing hetan berarti ado.
4: Alun-alun Purbalingga nang hetan. Ini jalan anak kantor PLN, aku depannya masih ibu stetik nang hetan.
1: Oh, iya iya.
4: Anu Mbak Desi.
1: Dalam.
4: Mau menganu nyetakna Didi Kempang di Didi Tomok ya.
1: Didi Nini Tomok iya.
4: Iya.
1: Heeh.
4: Ini menangi nang TV wong kecil gulemes banget.
1: Iya nari ya. Ki kapan terakhir anu Mbak Mines nonton lengger kapan terakhir?
4: Nontonnya aku nang ndi kepoli aku.
1: Hah?
4: Ya pas nontonnya pas nang TV.
1: Nontonnya tapi nang TV. Oh, sing secara langsung ora, Pak?
4: Ora.
1: Nang
4: TV. Nanti mau belajar kan?
1: Oh, kayak gue ujar gue lah.
4: Wongnya kan lemes banget ya.
1: Iya, wong anu seniman ya.
4: Iya, lemes banget marine. Wongnya catok banget kan.
1: Nek dadi wong lanang ganteng, dadi wong wadon ya ayu ae ya, gue ya.
4: Iya, bener, bener. Anu mulutnya catok banget ya,
1: tekok
4: ya. Iya. Tangannya gawal. Tidur. Iya, nonton aku. Ngebutar apa Mbak?
1: Dalam?
4: Ngebutar.
1: Tepung kanji.
4: Ya tepung kanji.
1: Iya.
4: Turun gue deh. Gue main mega. Citi. Mama ikan lorone. Tapi benci badan monitor ke RRA.
1: Oke.
4: Jerman. Terus Eli. Nah, gitu aja. Makasih,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Ya, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut. Setelah itu

0: Masih marah loh.
1: Kayak nganu lawas teman. Aku kangen sekali padamu Mama Luna. Ya Allah.
0: Pokoknya nggak pengarep.
1: Hah? Oh ya Allah, nyong deneng kelalen ya.
0: Kenalan iya kok kaken urusan sih.
1: Kaken urusan pontang panting.
0: Kalau pelayani penggemar sing pirang-pirang gue ya.
1: Iya. Masa orang nyong icik-icik tebluk mama gue. Ih.
0: Is
1: beres.
0: Anak ya kudu sampaikan pamit-pamitan orang ada tak janji-janjian lah.
1: Kinyong tapi kangen banget karo Mas Bardisun, kenang apa sih? Enggak. Apa menghindar gara-gara nyong cerita utangnya nyong akeh banget melara-melara tuh jadi mundur teratur.
0: Jadi saya iya sekata kok nyong ngomong kok
1: orang
0: masalah kayu gue. Kayu
1: nganu.
0: Kamu ya suka aku
1: suka
0: kamu
1: suka
0: kayu gue kok.
1: Kayu nganu bertek ceritanya nyong utangnya akeh banget mas. Langsung ngacir loh. Kayu marah semen kon nyarutangi.
0: Orang caranya kena jadi wong tua ya dibingung dan ngoleti pekewu.
1: Oh iya iya, caranya berusaha untuk ngentas na nyong dari garis kemiskinan.
0: Iya mbok lah, kerja sama lah.
1: Iya kudu
0: berjuang bareng.
1: Iya bismillahirrahmanirrahim.
0: Orang anak dikolet bareng, anak dimam bareng.
1: Iya benar-benar mah. Yeah, Mama Luna, Mama Luna ngerti apa orang repana festival bisik serayu.
0: Wong kuwi mbok parake nang Serayu mbok parake almarhum bojone nyong lah.
1: Oh iya. Oh alhamdulillah dadi ngerti kebudayaan anu kehidupan Sungai Serayu ya.
0: Iya
1: iya. Kali Serayu Ganu karo siki beda banget apa mak nek Ganu jarane bersih bening banget nek gue apa?
0: Iya siki kan karena tarang dadine ya mandan kotor kayak gue akeh sing bangsane sampah-sampah pada kendang nek Ganu kan kaline gede kayak gue
1: Hayu.
0: Jadi kotoran orang mandek kayak gue.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Jadi caranya jalannya lancar ya kayak seperti suaramu ya gue.
1: Asik. Uhui. Seperti suaramu.
0: Ya salam ya Cahayu.
1: Iya sayang oke. Okay.
0: Mana Mas Herdi selamat siang. Anak kaki genjot selamat siang. Anak Bapak Dalang juga siang. Bapak Pamin, Pak Kato juga siang. Bunda Munaro juga siang. Ibu Ruti, Ibu Ida, Ibu Ida juga siang. Mami Sarmila juga siang. Terus Mami Santika, Bunda Yanti. Sugeng siang. Kagem non Desi nyong. Oh ya, spesialnya sama Mas Herman. Saya lagi mutung Mas Desi.
1: Kenapa sih?
0: Saya mutungnya kira ya. Kesel banget, enak banget ya. Lah kenang apa tak mau ngenanya kayak gue
1: sih.
0: Siki sepet telepon yang ngerembur payah ayo gue mbak.
1: Dan kayak gue jebule.
0: Iya mutung. Ya Her, ngomong nah Her.
1: Oh alah.
0: Nger nomor Herman lebih itu spesial nah itu ya Mbak.
1: Oke, siap peres.
0: Jadi utamakna.
1: Ya, peres.
0: Suwun pisan Mbak.
1: Enji. Iya. Iya, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Luna. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah ya.
1: Asik.
2: Nyong orang tuh kok kayak lagi keduman urutan kebenaran apa iba?
1: Jen, lagi tes janjian karo Mamah Luna Pak.
2: Ya nu, orang sih orang tapi bisa lo lagi ngijinin dia.
1: Ii, berarti cinta lama bersemi kembali.
2: Kayak aja ngomong kayak gue emang kok tak tombol depan tinggi lah.
1: Kang.
2: Nun.
1: Kiri kang ngerti apa orang mau acara warung Tarsun ngurungok napa orang?
2: Terus terang bejujur orang yang mau keturun
1: lah jarane cinta tapi sebulannya ya gue lah
2: dia anak kalana wong terus apa kayak adus no kayak kawannya kayak lesu nemen kayak bleg
1: bleg iya seram
2: jam sijis perap
1: Iya,
2: apa nih sih kerusing masalah lengger?
1: Iya lengger. Rika ngerti kesenian lengger, Mbok?
2: Lah ya kesinan lengger teh anu pokoke nyong teh anu sing kawe umur 10 tahun baru.
1: Duwe pengalaman apa kami kesinan lengger, Kang?
2: Ya pengalamannya ya sepisane.
1: Heeh.
2: Ya sing gampang-gampang bae. Cuman tabuhane ya kepenak.
1: Heeh.
2: Terusane ronggenge gue ya nyatane ya kayak seolah-olah terlatih anak banget jadi anggar lagi apa gue belaras gue bener-bener ngasih gue yang adem nih pikiran kayak yang kepenak gue ngerti hubungan karo kali serayu itu ya ceritaan yang gunang-gunang gue jere kali serayu gawainya berkudara jere jauh jere lah gue ngerti masalah nini towok gue ya kayak kaki kumbang yang ngomong ya bisa kesebut wadon bisa kesebut
1: lanang
2: ya wong lagi zaman wong tua zaman nganang ke sini jenenge nini towok kaki towok senajana jere ora katong wujud denger wong rata-rata wong neng pedangan gue anggar agak menyambut gawe keceluk ya nenggon wong barang gawe wong apa bae intine gue temenan dijaluki jere agak labuh ya sing sehat waras rampungannya ya sing sehat waras mini towaknya kaki towaknya tetep celuk senajana jere neng bagi wong sing gue jere mitos di zaman sebenarnya nu kenyataan.
1: Iya.
2: Ya iya mau ngar goreng kip kayak kepriwe ke wajahnya ya apik sulu ya men tapi jenya kok kayak ala jebulannya ke orang urung nih kaki tawak ini tawak urung duwe ya duwe orang ketang kayak mendoan rempah ya karo banyu secawi kejen spontanitas apik orang anak istilah orang anak sering bedan apa pasti ngakal gawe kan sudah di keyakinan orang zaman kuna senajaran zaman siki jaren musrik sirik ya lo nganu sejen wong sing ngatur ya nus masa bodoh
1: iya
2: kaya lagunya apa kaya singam gonyong
1: lagunya kaya tepung kanji
2: lah tepung kanji ngonyampuri gawe lapis ya enak kok
1: lapis apa cilok ya.
2: Ya lapis ngana kayak nini marni ngana kayak kali salah kebasan lu ya nus seneng menarik tepung kanji.
1: Oh iya kayak kue ya. Oke
2: salamnya gue bu muninga buning lororone. Ngana kayak purbalinga perwali perwakilannya ning rum sucek coba lah. Perwakilan karo kang kadim oma gue. Cukup semenanyong mama Aida kesini kamu.
1: Iya.
2: Serayu Rebus Tewis. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar di manapun Anda berada, kita mau mainan tepung dulu ya. Tepung kanji bareng sama Sinta Gishu featuring Prendam Tio. Jangan lupa yang mau gabung masih saya tunggu sampai jam 3 sore. Cak lalin sing duwe pantun ya lur ngene tebaki nang 6 3 2 3 6. Adri 08 11 54 09 11. Asik. Ser. Buat kaki mijo ya Allah lawas banget ora ketemu nang Prodangdut ki sehat ya ki ya.

0: Plesir yuk pak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahanane akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil nggo wong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasine ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak. Ya kue edukasi gula merah, manasik haji, cilada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah. Panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852-5862-5667.
3: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Mia gawani kunci motor, sungkem disit ngene sungkem. Bisa-bisane nuduh-nuduh lagi bimbingan membengi kami profesor. Ditelponi, Mbak. Kuncinya yang tegawa nang apa ora? Ya ora-ora, aku kapannya enggak bani kunci.
1: Moni apa ora sih game?
0: Moni.
1: Bimbingan, Moni. Bimbingan apa anu nongkrong gue?
0: Bimbingan kami profesor mbok ora bain-bain. Penyiar soten tapi kembule karo profesor akademisi.
1: Calon dokter.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Jadi pendengar Pro 1 nanti manggilnya jangan dasa-dasi, dokter desi.
0: Dokter desi Natalia Nurhasana MSOS.
1: Tambah tua berarti ya Mbak Desi ya. MSOS
0: I profesor.
1: Berarti tambah tua ya Mbak Desi ya. Dokter, wis dokter sih ditambah tua.
0: Ya Allah. Ya wis karena lu ngana-ngana-ngana. Diusir nyora buka tombol karena mama ke mama Rusti.
2: Kalau Mbak Desi
0: sugeng siang kue pemeane gue mak pemeane bukan udan wis sintasi apa urung
2: sintasi ke lagi ditelepi
0: oh lagi ditelepi
2: kene kudu pake tok nembati rebela
0: ki kawit mau mari ngendi bae ya mene bene mlebu maring prodangdut lah
2: ora ini mlebu kawit mau mbah mung dirupake tok
0: kepriwen sih ora tekan mlebu melas temen ya.
2: Dalam ia komelasi toko.
0: Ya ke sedelan baik gantian karo Bu Muninga ke kangelan arep lebu kangelan.
2: Udah nek we pesan apa-apa.
0: Rika arep ditakoni apa arep langsung salam baik ye. Kayo ngono. Rika cokane nonton lengger apa ora sih? Ayah wene. Bene mlebu si urak-urak jantelang satu men ya.
2: Bene mlebu miki lah.
0: Oh iya iya.
2: Mlebu urak-urak mani.
0: Aduh Jan.
2: Kakak panjenengan lah.
0: Oke, mak mama ke kapan terakhir mbak, nonton lengger? Wis nyong takon.
2: Oke. Mbak nyong semene tuane urung tahu malah dong esi nyong esi sekolah esi bocah lah sering nonton lengger.
0: Oh, lawas banget berarti ya.
2: Lengger
0: ora nang
2: ene, Mbak.
0: Oh, nang kono iso wong nanggap lengger.
2: Nana.
0: Oh, berarti wis anu ya. Apa jenengane?
2: Sing cokane sering nanggap lengger gendong nyong esi sekolah ke omah pipir gili gue mesti anger ungu anak-anak lengger barang ae Mbak Jere. Agar
0: aku nyonyok lagi demi ya.
2: Iya iya. Mesti nang kono.
0: Siki wis ora anak.
2: Ora?
0: Ya mungkin kena maringene majune tantangane kambi kesenian sing lebih modern ya.
2: Kayane kaya kowe ya Dean. Utamane wong bocah siki ndan ya maring lengger ya kowe anu onden ora pati ya wong anu ora ngerti maknane
0: orang ngerti mah mulane ki ngesuk pada tekan maring Kaliori nang festival bisik serayu wong anu sing ado-ado sekang Prancis Belgia be Jepang pada tekan maring ngene rika sing wong Indonesia anu daerah Sumbang orang maring Kaliori si kepriwe
2: priwe ya telas anu waktu ne lah
0: lah ngesuk nyaluk di ge ngesuk tuntunan di sabar. Karo kaki radunya kena tuntunan alon-alon maring Kaliori. Poncengan kena.
2: Mbak, kok kaki radunya pembuma omay nang di nyong orang ngerti ada kok tuntunan lah kepribe lah.
0: Lo ya samper-samperan ke. Nyong
2: Tina tuntunan karo jenengan bayang ngembayang nyong maring ono ya.
0: Ya wis titik kumpulin nang RRI ngomangkat bareng maring Kaliori. Ya. Ayo gue ya, cakcup. Cakcup ya.
2: Ya, iya wis salami kok KPP lan nusa ya mene.
0: Iya iya.
2: Gunanya yang mene bae lah nyong ya. Atur nuwun senajan karya ora apa-apa.
0: Iya inji.
2: Kurang man.
0: Ulasi tok ya. Ya wis ngana hati-hati ya mak ya.
2: Iya iya.
0: Gantian ke Bu Muninga sugeng siang Bu Muninga.
3: Sugeng siang.
0: Alhamdulillah sehat Bu Muninga.
3: Alhamdulillah sehat para.
0: Alhamdulillah.
3: Pak. Ya nyoyak abis mau abis barung tarsun abis berita jam 11.
0: Jam 11. Oh, nggih dinamika olahraga.
3: Yang ngasih bayarnya kok kena bayar. Ya isine mung latahan tok nang omah.
0: Latahan kepripun sih?
3: Aja guyu bayangan jenengan guyu cuma lu guyu karena di kembang asmara jadi lajan. Aku kan ngomong karo Rika tuh yang ngel. Maksudnya
0: yang guyu ya. Kena iya kok anggar ngomong karo kaki sumbang asmara kudu dawa ususe. Kudu dawa ususe dawa anune pokoknya. Pemuningan ini kapan terakhir anu nggih nate ngertos nggih lengger kesenian lengger niko.
3: Kayane tahun wingi kaya nenggon Purwasera kaya lho.
0: Nggih.
3: Ya, nekono. Lah nyong ya kesane ya mengen anu kowe kaya gemini ya nyong ngerti kaya kedasune cita bapak ya nyong ngerti kaya kowe mengen jaman gemini kan ya urung akeh wong paham tentang apa sih sebenarnya yang agama yang harus kita pahami ya gue agama Islam ya gue anak kaya ngan udan ya jadi kok nyeberna kaya ujah ya gue barangan dengan udara lah. Sikinya sesuai sidang pengantin kesini kan orang-orang pada cerdas, kritis. Soal lenggernya pada anak lengger lanang kaya anak didi towok kiri. Didi nini towok, didi lanang ya juga nini towok, pakai towok kaya. Ya ngesuk ya wong nyong anu ya jane sih kepengen nyong jane seneng maring kue apa jane kesenian dah yang anu ya kepengen nonton tapi ya ngesuk yang anak batir
0: Yes pokoknya tuntunan kena karo Paki Radun karo Mama Rusi bareng-bareng kok makat bareng sekarang RRI kena
3: ya iyalah pokoknya lah
0: oke
3: Tuntunannya tanggal telung kok udah tuntunan
0: oke Sabar deh, kita salam ke sini nih, Bu Muninga.
3: Nah, itu terakhiran ya, kayak nyong karo kayak mau Pak Tasir.
0: Yeah.
3: Pak Tasir kalau walohi, Pak Tasir kayak gano jadi, kayak mana nyong ngerti, kayak maling Bu Muna, kayak Bu Muninga, nyong ya ke siapa, ya pakai mutemut apa kenal karo nyong, apa kepriwa, pertama kue kan mau, sakame karo aku. Karena kan ngomongin, Pak Tasir, mana
0: itu lu.
3: Ya salam kenal Pak Tasir,
0: ngomong
3: kayak demen maling RRI terus, kayaknya bisa ngerti nama Mama apa, penyiar Alma Suseno terus Latifah barangan,
0: ya
3: gitu. Yang baik, Mama Cantika kayak, Mama Cantika nyonya mikirnya nggak gerak kok nih, nyonya teli kayak baik dari ini yang murah bosen apa ngeliatnya teli, nyonya nggak mati kayak gitu, tapi nyonya orang pada ngomong nyonya kan. Saranen pendengar tadi apa bahaya teplok kayak kue kono nyetel unggul tina nyeteli sabar unggul tina nyeteli rompang yang udah tina negoro angin yang kurok nah bahaya kayak kue lah orang apa kayak kue bahaya nggak tuh sih sehat barat apa
0: amin
3: semoga kita hari ini kemudahan
0: tina
3: semua mau apa namanya berusaha semaksimal mungkin insya Allah dengan Allah akan memberikan kemudahan,
0: amin.
3: Sukses selalu,
0: amin.
3: tercapai apa yang
0: dicapai. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Kalau kurang tercapai ya jangan apa namanya
0: berkecil hati.
3: Tinggalkan ya berkecil hati, tertinggal iman dari PCR KM. Ustadz Enjangnya gue.
0: Ya,
3: selamatnya tuh ya Mbak.
0: Enji.
3: Tenang lah, insya Allah paringi sukses.
0: Oke. Okay.
3: Tak
0: suka kena kangen lah. Amin.
3: Tak suka nama kau yang tahajud tak suka nak karo Gusti Allah.
0: Amin matur nuwun sangat. Sehat selalu Bu Muninga.
3: Iya amin matur nuwun.
0: Iya lagu neng ikut bagi karian bagi karian Mama Dede Sugeng Siang.
4: Sugeng Siang Mbak Desi.
0: Mama Dede. Melasi temen teneng karian kie.
4: Bontotan.
0: Mama Dede iki sing omahe nang perek karo menara terata ya apa ya?
4: Ya ora.
0: Nang disi daleme. Oh, tanggane Mama Cantik. Mama Cantik aku Snia Indrawari. Kapan terakhir Mama Dede nonton lengger?
4: Lawas banget kayaknya yuk.
0: Lawas banget. Kayaknya mulanya ngesuk pada magen nonton bisik festival bisik serayu.
4: Atau sih mbak.
0: Kalio, rimu kok bonceng ada sampe mama cantik kayak kena.
4: Iya, jane sih ya yo, Kalio. Tidak ada nih jane kan lagi ngomong lagi sibuk.
0: Mudis jane lagi sok sibuk berarti kaya. Ya wis anggar kayak.
4: Pas tanggal telu sore nih arep anak-anak perjanjian musola. Itu. Ya ngampuran nih mbak Desi.
0: Nggih, oke siap-siap. Nggih. Mbak Desi kintu salam nggih sinten iki?
4: Ya, terutama yang Mbak Desi lah. Semoga sehat. Terus bekerja sampai tuntas.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih.
4: Ya sing liyane ya, kowe Mama Cantika Mariati lan sekabiane Pes. Bapak yang munggah kawit pertama.
0: Iya. Yeah.
4: Yang kedumane pontokan.
0: Iya. Sing penting bisa mlebu silaturahmi.
4: Alhamdulillah.
0: Iya. Matur nuwun sangat Mama Dede nang Purwajati. Nyong tek pamitan ya Lur, matur nuwun banget kori kepada sing wis setia gabung nang RRI Purwokerto sepanjang Purwokerto siang. Jangan kemana-mana karena setelah saya nanti akan hadirkan rekan baik saya yang sangat keren dan luar biasa, Mas Undang Rizky di sepanjang Purwokerto sore. Akan temani Anda sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pamit ya Lur. Assalamualaikum.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRIFest 2026, Minggu,

2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Rosatu.
1: Rosatu Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sore hari ini bersama saya undang Rizky di Suara Nusantara berjaringan Korwil 11 pendengar dan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto. Sore hari ini juga disiarkan langsung bersama dengan teman-teman di RRI Semarang, kemudian RRI Pro 1 Yogyakarta, RRI Pro 1 Surakarta, dan tentunya disiarkan dari RRI Pro 1 Purwokerto pendengar. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini Suara Nusantara berjaringan Korwil 11 ini akan mengangkat satu tema menarik terkait dengan menggali potensi wisata Desa Limbasari yang berada di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tentunya pendengar Pro 1 untuk Anda yang hendak bergabung ya, baik yang ada di Purwokerto, Jogja, Semarang dan juga di Surakarta, Anda bisa bergabung bersama kami di YouTube channel RRI Purwokerto atau via sambungan telepon WhatsApp di 0811 2540911 atau di 6323336. Mendengar, sore hari ini kita sudah bergabung juga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Ada beliau Bapak Joko Dwi Haryanto Nugroho Eshut. Ini beliau adalah Kasih Pemerintahan Desa Limbasari Purbalingga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Joko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bang Rizky.
2: Gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa hari ini.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih sudah mengundang kami di sini.
2: Baik, masih semangat Mat 5 ya Pak Joko ya.
3: Mudah-mudahan tidak ada habisnya Bang.
2: Bukan hanya di momen kemerdekaan Agustusan aja gitu ya.
3: Iya.
2: Pak Joko. Tapi nun sewu, dipanggilnya Pak Joko atau siapa biasanya di Limbasari?
3: Bebas sih. Di Limbasari ada yang manggil Dwi juga, terus ada yang manggil Joko. Terus kalau yang di, biasanya kalau di dunia wisata malah pada sok undang saya, malah Jokowi gitu.
2: Oh Jokowi, luar biasa, gak apa-apa. Ini namanya kalau misalkan anak muda tuh, ngomongnya apa? Pansos ya.
3: Iya, jadi kayak nempel. Mungkin seperti itu ya.
2: Tapi enggak apa-apa. Jokowi juga ini namanya juga bagus gitu ya. Tapi saya akan manggil Pak Joko saja.
3: Boleh,
2: gitu
3: boleh,
2: ya.
3: Boleh.
2: Ya. Pak Joko luar biasa ini menggali potensi wisata Desa Limbasari. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan potensi wisata yang ada di Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari ya, Pak.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul.
2: Kabupaten Purbalingga, boleh kasih profiling dulu terkait dengan Limbasari itu desa yang seperti apa Pak Joko? Silakan monggo.
3: Ya, terima kasih Bang Rizky. Kalau Limbasari sendiri sebenarnya desa, kalau bisa dibilang itu desa paling ujung di Kecamatan Bobotsari. Jadi kalau orang lihat dari Kecamatan Bobotsari itu yang dilihat pertama bukitnya dulu. Ya, jadi kalau sebelum tahun 2000-an itu kita ada satu tanjakan. Namanya tanjakan Watu Tumpang. Jadi kalau udah naik situ, kalau malam itu udah nggak kebayang di depan itu masih ada desa.
2: Oke. Saking gelapnya.
3: Saking
2: gitu.
3: Gelapnya ya. Terus kalau sekarang, alhamdulillah, kalau orang masuk situ paling pertama yang dilihat hamparan sawah sama ada bukitnya, itu kalau Limbasari. Jadi Limbasari sendiri memang banyak, ada beberapa sih ya untuk potensi wisatanya. Sebenarnya jauh dari era 90-an itu sudah muncul dari sebuah tempat yang memang waktu itu banyak yang berkunjung ke sana. Walaupun dulu mungkin belum dikelola lah secara profesional gitu ya. Itu ada tempat namanya Patrawisa. Jadi mungkin itu yang jadi cikal bakal kita menggali potensi yang ada di Limbasari sebenarnya. Patrawisa itu sendiri.
2: Patrawisa.
3: Patrawisa. Iya. Okay. Jadi kalau Patrawisa itu sebenarnya di situ ada pertemuan dua sungai ya, Sungai Tuntung Gunung sama Sungai Wlingi. Itu Sungai Tuntung Gunung, Sungai Wlingi itu merupakan salah satu sungai yang nantinya bermuara juga di Sungai Klawing. Jadi kalau di Kabupaten Purbalingga kan Sungai Klawingnya yang terbesar
2: sungai
3: itu.
2: Klawing
3: ya. Okay. Itu di situ. Jadi kalau untuk Sungai Wlingi sendiri itu memang dari dulu ya kita bicara entah legenda atau entah mitos, kalau bagi saya sih sebenarnya yang penting kita bisa punya nilai jual gitu kan gitu. Di samping memang itu untuk sungainya sendiri batuannya kan batuan kayak batu, mungkin ada beberapa ahli yang bilang itu sebenarnya dari erupsi gunungnya,
2: gunung
3: purba ya kalau nggak salah dulu gunung purba. Jadi memang kalau khusus untuk Kali Blingit sendiri itu dari waktu saya kecil itu belum pernah saya lihat kalinya itu keruh walaupun banjir gitu.
2: Nah kalau belum sama sekalipun lihat sungainya keruh Pak Joko.
3: Kalau sekarang mungkin di 2011
2: kesini,
3: 12 ya? Kesini adalah beberapa kali karena memang rusaknya
2: alam gitu.
3: Jadi kalau hujan otomatis kan tanahnya itu masuk ke situ. Kalau dulu walaupun hujan gede deras kayak apa nggak pernah yang namanya sungai itu keruh. Nah dipercaya juga di sungai itu kalau yang mandi di situ itu kan
2: kenapa tuh Pak?
3: Awet muda gitu kan, terus gampang cari jodoh katanya di situ. Jadi memang kalau dulu pas waktu kita masih kecil ya di era 90-an sampai ke 2000-an itu memang masih ada beberapa orang-orang yang suka apa ya bahasanya?
2: Kepercayaan gitu sih ya, Pak, ya ritual gitu.
3: Ritual di situ gitu terus ya ada yang memang sengaja ngambil airnya dibawa pulang gitu. Jadi dari situ sih kita mulai kenal pelaku-pelaku wisata di Kabupaten Purbalingga, terus kita coba di aliran sungainya. Jadi waktu itu yang sebenarnya yang jadi apa ya istilahnya bukan maskot sih kalau maskot terlalu keren gitu ya.
2: Maskot berarti icon ya Pak.
3: Iya, iconnya terlalu icon. Keren ya sebenarnya. Yang pernah viral atau pernah booming pada saat itu sebenarnya di river tubingnya.
2: River tubing.
3: Iya di river tubingnya sebenarnya itu.
2: Iya bisa orang mengalir gitu ya.
3: Iya naik
2: ban gitu ya, ban dalam ya.
3: Ban dalam ya. Itu sih karena waktu kita di SK-kan ya jadi desa wisata ya kan, karena tajuk kita kan desa wisata budaya sebenarnya Mas. Desa wisata budaya. Orang berpikir Limbahsari wisata, desa wisata wisatanya apa kan wisatanya kayak gitu.
2: Apa? Okay.
3: Ya, padahal kalau kita bilang desa wisata budaya berarti kan kita harus menampilkan nih kearifan lokalnya di situ apa aja sih sebenarnya. Cuman kan untuk ke arah situ orang kan berpikir yang namanya wisata datang beli tiket nikmatin apa yang ada di situ.
2: Oh, buat hiburan gitu ya.
3: Iya kan sebenarnya di situ. Makanya kita sempat bingung juga nih dengan titel desa wisata, tapi kita wisatanya apa sih kan kayak gitu kan. Akhirnya kita coba sharing ya. Kebetulan pemerintah daerahnya juga memfasilitasi kita ikut acara-acara kayak mungkin seminar apa dan sebagainya, pelatihan-pelatihan. Akhirnya kita ya udah walaupun kita desa wisata budaya, tapi kita juga harus punya atraksi wisata nih. Akhirnya kita nyoba hal yang mungkin waktu itu masih dibilang ekstrim apa ya.
2: Karena belum umum gitu ya.
3: Belum umum.
2: Ya. Dibilang gak lazim nih orang.
3: Gak lazim gitu. Betul sekali. Karena kita kebetulan di Tuntung Gunung itu aliran sungainya lumayan deras.
2: Deras.
3: Ya, lumayan deras. Kita coba dulu ada temen ngajakin nih, yuk coba yuk. Namanya tubing nih gitu kan.
2: Diapain nih? Kita sudah sudah punya sumber daya alam yang bagus
3: gitu. Kamu punya alam bagus, punya duit banyak di sini, kenapa duitnya enggak diambil gitu kan.
2: Okay. Nah,
3: kita udah berpikir, oh ya duit ya, udah pikiran kita duit aja sih waktu itu. Coba turun nih. Ternyata kok enggak seperti yang kita bayangkan gitu. Orang mikir kita buka turun gitu kan, enak gitu kan. Ternyata begitu turun accident dulu tuh. Ya, tim surveinya berarti termasuk saya. 3 orang waktu itu hampir sampai celaka gitu kan.
2: Ini berarti the real bersakit-sakit dahulu ya Pak ya?
3: Iya betul. Ya, itu. Peralatan kita semuanya masih pinjem.
2: Ini itu. Berarti di awal-awal ini ada termasuk jenengan Pak Joko yang kemudian istilahnya babat alas gitu ya?
3: Iya kebetulan tadinya kita punya kayak apa sih ya? Kayak semi-semi pencinta alam gitu kan. Dulu kan ada gitu.
2: Ada
3: kan?
2: Orang-orang yang punya darah pecinta alam.
3: Kita dulu punya... Sampai sekarang sih masih, dan itu masih kita pakai nama itu karena kita main seperti ini artinya itu melekat banget ke kita gitu ya. Kita nama Basecamp Utara sebenarnya. Basecamp Utara. Jadi kalau sekarang kegiatan kita apapun belakangnya pasti depannya ada BSM Utara. Hmm. Itu nanti tidak ada aturan tertulis sih, cuman kan udah melekat.
2: Udah melekat.
3: Iya, sebenarnya waktu itu ya kita cuman orang-orang iseng aja sih, 5 orang gitu. 5 orang gitu. Terus kita coba survei waktu itu, ada eksiden dulu, sampai dari berarti yang saya tadi bilang dari Patrawisa itu sampai ke bawah kita full survei. Hmm.
2: Itu tahun berapa Pak Njeran masih?
3: 2013.
2: 2013. Awal mula Babat Alas istilahnya,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Awal mulanya di situ. Kita coba, ternyata kalau bisa dibilang tidak rekomendasi kan waktu itu. Karena memang kita juga belum, kalau buat kita sih ya kita biasa mandi di situ gitu kan. Yeah. Mau banjir mau apa oke okay, gitu. Dijual laku gak ya kan kayak gitu. Baru 2023 bulan apa ya, kita patungan tuh dari 5 orang.
2: Duit pribadi?
3: Duit pribadi. Okay. Kita beli peralatan. Beli peralatan seadanya. Beli peralatan seadanya. Terus bulan Agustus ready peralatannya. Bang. Udah masuk musim kemarau tuh. Agustus kan.
2: Yeah.
3: Masuk musim kemarau, udah. Alatnya lumpuh.
2: Hmm.
3: Gak dipakai.
2: Gak dipakai karena kemarau.
3: Kemarau, gak bisa turun kan itu. Baru di akhir-akhir 2013 tuh ketemu dengan teman-teman. Sampai sekarang juga teman-teman gitu masih eksis di wisata juga. Yuk, aku bawa istriku nih. Aku bawa temanku nih. Gitu. Ya udah turun aja. Gratis udah. Gak usah bicara
2: Tiket profit gitu ya, lah, bayar gitu. Profit.
3: Turun. Ternyata ngeri gitu kan.
2: Okay.
3: Ngeri, kalau saya bilang bawa tamu ngeri nih. Ya. Kita pelajarin. Terus akhirnya nama, sebenarnya dulu namanya sederhana banget. Namanya itu kita ambil istilahnya apa ya? Kalen sebenarnya.
2: Kalen?
3: Kalen, bukan. Kalau kalen kan aliran irigasi. Kalen itu, ya kalau sekarang orang bilang ngarung, kalau orang Banyumas apa sih, kendang apa ya.
2: Oh, yang orang ini hanyut di air
3: gitu ya. Okay. Ya gitu, terus. Kesini-sini coba pikir pakai nama river tubing gimana ya gitu kan. River tubing. Aja kita coba pakai nama river tubing. Kebetulan lagi pas itu kita ada pembangunan jembatan di Limbasari itu ada pembangunan jembatan. Pas peresmiannya kita disuruh ikut promosi. Walaupun kita peralatannya, kita cuma punya ban. Gak ada pelampung. Apa body protector kita nggak ada, cuma ban. Kita disuruh ikut atraksi di situ. Dan ternyata agenda kita atraksi itu tidak tersampaikan ke protokoler bupati.
2: Repot ini ya.
3: Kita kan ya ayo orang kita disuruh gitu kan.
2: Okay.
3: Ternyata pas kita lagi bikin formasi, harapan kita nanti pemotongan pita kita luncur tuh
2: kan gitu.
3: Ternyata tidak sesuai harapan. Pada saat kita di sini motong pita, saya belum motong pita. Bupati baru naik. Bupati naik. Banjir datang. Formasi kita
2: itu bubar. Kapan, Pak?
3: Itu berarti 2013-an kalau enggak salah. 2013-an, 2014-an lah waktu itu. Jadi teman-teman yang sudah formasi itu hanyut semua. Padahal Bupati baru naik panggung. Bupati baru dilantik 2 hari.
2: Baru dilantik 2 hari, kemudian peresmian. Langsung meresmikan, langsung melihat rakyatnya hanyut.
3: Bukan, jadi yang asik di sini gini, begitu Bupati salam, audien itu nggak ada yang jawab salam, tapi lari semua ke pinggir sungai tepuk tangan.
2: Oh, poinnya di situ.
3: Iya, itu yang paling saya ingat banget. Jadi
2: berkesan gitu.
3: Mereka
2: ya.
3: Itu tepuk tangan, dikira kita lagi atraksi. Padahal tim kita itu lagi nyelamatin diri karena kebawa banjir.
2: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
2: Jadi kalau misalkan ada orang bertanya harus bersyukur atau menyesal gimana, Pak?
3: Kalau dulu sampai kita yang tadi saya bilang BCU itu ya, itu adalah orang-orang yang ngapain sih hubungan sama pemerintah? Terlalu banyak aturan.
2: Oke, okay. Regulasinya terlalu ini ya, rumitnya.
3: Dan dari kejadian itu pun kita langsung di kayak mungkin kayak apa ya? Udah langsung ditunjuk aja biang kerok gitu kan. Biang kerok karena audien waktu itu ya mungkin lebih dari 1000 orang sih sebenarnya.
2: Oke.
3: Okay. Ya udah, kita waktu itu ya kita bilang itu bencana gitu, udah amat nih kita gitu. Ternyata acara itu berlanjut lagi. lanjut lagi, kita diberi kesempatan untuk waktu bupati itu ada, kalau nggak salah acaranya jumpa pers kalau nggak salah. Kebetulan di Limbasari juga.
2: Oke.
3: Nah dari situ kita masuk di situ. Waktu itu sebenarnya kita juga nggak dapat panggung, nggak bisa suara, cuman ada dari dinas OPD terkait yang memang luar biasa dukungannya ke kita waktu itu. Dipaksa.
2: Menjembatani gitu ya.
3: Banyak kamu masuk nih sesi ini, nanya gitu. Ya udah, ngobrol, saya tanya sebagainya, terus yang paling saya ingat tuh pertanyaan dari Pak Bupati waktu itu, kamu bikin kegiatan kayak gini modalnya dari mana? Saya dengan nantinya saya jawab dari BRI, saya bilang.
2: Oh gitu maunya?
3: Iya, saya bilang.
2: Ada pemodalan dari perbankan gitu
3: dari,
2: ya?
3: Dari perbankan gitu kan. Terus Pak Bupati nanya, keren banget, udah berapa bulan? Ya, baru 1 atau 2 bulan Pak, udah dapat sponsor, udah. Syaratnya gimana? Fotokopi KTP, KK, suami istri Pak, BPKB udah. Nah utang Pak, saya bilang itu. Kita memang utang waktu itu, untuk modal. Udah dari situ bupati mulai, masa kegiatan bagus kayak gini kok harus modal sendiri, harus utang gitu.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Udah, kita belum benar-benar belum muncul, dan kita juga nggak pernah mikir kita akan sebagus
2: yang sekarang gitu ya.
3: Nah, kita udah santai aja, mau dimarahin ya udah dimarahin, ngapain gitu aja kan, kita orangnya cuek waktu itu kan nggak pernah berpikir sih. Ternyata dari tadi OPD yang saya bilang support banget, mereka coba jadi tamu pertama, dan ternyata sama, accident lagi. Karena memang aturan dari kita kan waktu itu kan, jujur sih kita belum dapat pelatihan, belum pernah dapat pelatihan, belum teman. Pokoknya ya udah ada tamu ya kita turunin aja deh.
2: Oke.
3: Ternyata accident, terus yang akhirnya sempat dicap kegiatan yang berbahaya.
2: Oke.
3: Okay. Kembali lagi dari dinas itu bilang, Mas, fasilitasin pelatihan gimana anak-anak? Ternyata itu pun ada bumbu-bumbu lagi nih. Ada bumbu-bumbu lagi yang akhirnya kita bisa bersatu, bisa berlatihan. Baru setelah saya ikut pelatihan sana-sini, agak terbuka pikiran saya. Saya harus sesuai regulasi nih. Saya harus begini nih. Kalau dulu ya,
2: bas-bas tas-tas ya Pak ya.
3: Yang penting jadi duit.
2: Yang penting jadi duit gitu ya. Karena memang story tadi gitu ya, ini kan mungkin Pak Joko ini menceritakan dari mulai babat alas, kemudian perjuangan jatuh bangunnya seperti apa gitu ya. Orang apa istilahnya ya, teman-teman Pak Joko dan kawan-kawan ini melihat ada potensi yang kemudian bisa dimanfaatkan jadi duit gitu ya. Ya wis, kita kalau bisa jalan sendiri ya wis bisa jalan sendiri gitu ya. Tapi soyongnya kok semakin tercerahkan gitu ya. Bahwasanya yang namanya regulasi, kemudian kayak tadi pelatihan, saya juga hendak bertanya ya, pelatihannya seperti apa? Karena ini kan wisata bukan hanya sebarang wisata ya. Betul. Wisata namanya di alam gitu ya. Di luar kendali kita, terjadi banjir atau mungkin longsor dan sebagainya, ini kan membahayakan pengunjung juga gitu ya. Tapi semakin kesini perbaikan terus dilakukan gitu ya Pak Joko ya.
3: Betul. Terus gini Bang Rizky, kita ngambil, bukan ngambil sih waktu itu, sebenarnya guide itu juga jadi guide itu karena terpaksa sebenarnya.
2: Oke.
3: Terpaksa nolongin teman-teman kita yang hanyut pas peresmian itu sebenarnya. Oke. Jadi kita lihat tuh, oh dia, ya udah kita kumpulin nih, kita ngobrol gitu. Jadi kebanyakan mereka itu memang familiar dengan sungai. Mereka seneng kalau di tempat saya kan ada jala ikan ya di sungai.
2: Jala ikan.
3: Jadi mereka, kita coba libatkan nih, kita libatkan, terus kita hanya percaya jam terbang aja sih, semakin sering dapat tamu, mereka sudah paham gitu kan. Kalau dulu kan masih harus diatur nih, kamu di sini, kamu nungguin gini. Nah terus dengan mungkin dengan bukan keahlian sih ya, dengan kebiasaan mereka di sungai, mereka paham. Oh ini bentar lagi mau banjir nih, tanda-tandanya udah ada nih. Nah terus kita coba. Kadang kalau pas nggak ada tamu, kita memang sengaja, tim itu kita sengaja turunin pada saat banjir.
2: Oke.
3: Jadi udah nunggu. Bener gak sih?
2: Observasi gitu ya.
3: Ya, kondisi kayak gini, tanda-tanda kayak gini, mau banjir bener gak sih? Kita coba, kita pelajarin. Oh, dari sini berapa menit? 30 menit nih baru datang airnya. Oke, setelah 30 menit stabilnya. Nah, kan kayak gitu pelajarin. Begitu banjir datang udah turun semuanya gitu. Jadi sebelum prinsipnya sebelum tamu yang celaka, kita dulu deh yang celaka.
2: Kita dulu aja deh yang jadi uji coba gitu.
3: Iya, itu dulu ya mohon maaf karena kita memang berdiri dari orang-orang yang memang enggak pernah mikir panjang sih kalau saya bilang sih.
2: Iya,
3: ya udah jadi duit beli asarannya mau beli makan, beli rokok boleh gitu. Cuman yang paling asik di kita itu aturan dari kita sebenarnya bukan aturan tertulis sih, cuman kita sepakati aja. Diharamkan sekali guide, waktu guide itu ada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Okay. Itu udah.
2: Iya. Itu kayaknya bukan hanya di Njenengan, kayaknya di semuanya juga enggak boleh gitu ya. Yeah. Karena ya laginya orang sehat aja bisa celaka gitu ya, apalagi di bawah pengaruh obat-obatan alkohol dan sebagainya gitu ya. Ini kan bicara dulu gitu ya, Pak ya. Zaman-zaman merintis ya, karena Pak Jokan dan teman-teman ini ya istilah zaman sekarang itu perintis bukan pewaris gitu ya, Pak ya.
3: Bisa dibilang seperti
2: Pak Joko dan kawan-kawan ini bisa melihat potensi desa gitu ya, bisa memanfaatkan gimana caranya karena tuntutan dapur harus ngebul ya, Pak ya. Kalau misalkan nuruti regulasi dan sebagainya zaman dulu gitu ya. Ini kan nampaknya agak sedikit susah gitu ya. Cuman kan semakin berkembangnya zaman gitu ya, waktunya juga semakin modern dan sebagainya. Pak Joko dan teman-teman khususnya di Desa Limbasari tentunya melakukan perbaikan-perbaikan hingga ya berada di titik ini gitu ya, Pak Joko ya. Ini Pak Joko, sebelum lebih lanjut lagi terkait dengan kisah menarik gitu ya, ini teman Pak Joko dan tim gitu ya, di Limbasari selain River Tubing gitu ya, ada apa lagi yang kemudian bisa dikenalkan Pak Joko?
3: Iya, sebenarnya dari itu kita kan jadi banyak kenal orang nih.
2: Oke.
3: Dari yang saya tadi bilang saya ikut latihan sana sini, akhirnya oh di desa wisata sana ada ini nih, ada agroedukasi. Di Purbalingga dulu pertama muncul agroedukasi itu ada di Serang, desa wisata Serang kan. Lalu di sana pertanian kering. Nah terus kita coba nih ke desa, ada kita akhirnya kita bikin kayak semacam paket wisata karena kita tahu kita nggak bisa jual tiket nih di Limbasari. Akhirnya kita jual paket. Kalau dulu sampai sekarang mungkin trennya kan kata outbound. Outbound itu semua hampir desa wisata pasti jual outbound. Ya kan? Oh, outbound harus kita bikin alatnya gini-gini. Akhirnya kita coba. Kita jualan edukasi aja nih. Dari edukasi batik. Dari batik tulis. Terus edukasi tanam padi. Terus akhirnya ada tangkap ikan dan sebagainya. Dulu kita belum tahu, kalau tanam padi sawah di Limbasari itu tanamnya setahun dua kali. Tanamnya itu bareng. Jadi kalau pas kita dapat tamu ternyata sudah
2: panen.
3: Kalau sudah panen kita masih bisa olah lahan gitu kan. Padinya udah ditanam. Gitu kan. Ini udah mikir lagi. Akhirnya kita ambil langkah ekstrim, kita kerjasama dengan desa-desa di sekitarnya.
2: Jadi, akhirnya malah nyawabi desa tetangga gitu ya, Pak ya.
3: Jadi dulu pas kita dapat ada tamu, Pak, acaranya kita ada tanam padi. Terus ada foto bareng kerbau. Gitu kan, foto bareng kerbau, terus ada tangkap ikan, ada gini. Udah. Paling dekat dengan base camp kita tuh kan sebelah desa gitu. Ada lahan kosong. Pak, boleh enggak saya sewa? Buat apa ya? Ini mau dianu, enggak, sewa hari ini aja. Dicangkul, dibikin kayak mau ditanamin padi, nanti mau buat ini. Mereka gak tahu, jadi kan susah ngejelasinya. Sehari saya kasih duit segini deh, gitu.
2: Baik. Menarik. Ini pendengar Pro 1 tentunya masih banyak gitu ya, potensi-potensi wisata gitu ya, khususnya di Desa Limbasari. Tadi juga cerita belum selesai, tapi Pak Joko, ditahan dulu, nanti kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang hendak bertanya boleh bergabung di 08112540911 atau di 6323336, atau Anda juga bisa bergabung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Pak Joko, kita akan jeda sejenak, pendengar jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di Suara Nusantara RRI Purwokerto.

0: Bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah yang tidak ditinggali. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya, entah lupa mematikan lampu yang berujung konslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Sebenarnya kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mematikan alat elektronik saat bepergian. Pasalnya, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensinya terjadinya kebakaran. Selanjutnya adalah tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. Agar lebih aman dalam menggunakan lilin, sebaiknya tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Tip mencegah kebakaran selanjutnya adalah menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin, karena api dengan cepat menyambar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Tip selanjutnya adalah memeriksa kabel listrik secara berkala. Meski terlihat baik-baik saja, proses pengecekan perlu dilakukan. Pasalnya, bisa saja kabel yang tersembunyi rusak akibat digigit tikus. Yang terakhir, jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala, terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Suara Nusantara. Berjaringan Korwil 11 ya, disiarkan langsung dari RRI Purwokerto dan disiarkan juga di Pro 1 Yogyakarta, Semarang dan juga Surakarta. Pendengar masih bersama kami di studio Pro 1 Purwokerto, ada beliau Pak Joko. Pak Joko masih semangat ya sore hari ini ya?
3: Selalu.
2: Semangat ya, ini ada yang komen Bang Jack. Yes, Bang Jack aja gitu gak apa-apa ya Pak. Ini Pak Joko ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Daniel yang ada di Sleman, Yogyakarta. Wah wow, ini jauh nih, ini semoga jadi klien ya Pak.
3: Amin, amin.
2: Izin bertanya Pak Joko. Saya ada rencana, ini ada satu korporasi tempat kerja saya. Ini dia ini mau ngadain acara ya bareng teman-teman kerja gitu ya. Pengen nuansa alam. Ini nampaknya Desa Limbasari di Purbalingga ya. Iya betul ya. Ini nampaknya menarik. Tapi terkait dengan akses gimana kalau misalnya kita pakai kendaraan umum atau mungkin harus pakai kendaraan pribadi, aksesnya seperti apa dan lokasinya seperti apa sih Desa Limbasari untuk bisa diakses masyarakat Indonesia gitu Pak Joko, monggo.
3: Terima kasih juga pada dari Bang Daniel tadi ya.
2: Iya.
3: Sleman. Tapi sebelumnya kita juga harus informasikan juga sih, takutnya nanti ada miskomunikasi ya. Kalau biasanya kita kalau untuk di bulan-bulan kemarau, itu kita memang banyak kan tidak buka ya untuk kemarau. Cuman kita masih ada wisata-wisata lain juga, kebetulan kita juga bekerjasama dengan desa-desa wisata lain. Pastinya nanti bisa di... Ini. Kalau untuk akses, kita untuk bis... Big bus ya kalau bahasa kita itu, itu belum bisa masuk memang. Cuman kita akali kita kerjasama juga dengan salah satu pengelola wisata di Bobotsari. Jadi nanti transitnya di situ.
2: Oke.
3: Terus ke Limbasarinya yang kurang lebih jaraknya 5 km kita angkut pakai kendaraan lokal. Biasanya itu yang tren itu malah mintanya, walaupun kita sebenarnya sih kayak apa ya, menyalahin aturan gitu ya.
2: Okay,
3: cuman itu apa-apa? Itu sebagai tren mereka itu lebih memilih di shuttle pakai bak terbuka.
2: Oh, pakai pick up itu ya.
3: Pakai pick up.
2: Itu jadi melokal banget Pak.
3: Iya, itu.
2: Iya, melokal banget.
3: Cuman di sini kebetulan kita juga kalau dulu akses ke Desa Limbasari cuma satu. Harus melewati satu tanjakan yang lumayan tinggi gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah di ada desa sebelah itu Desa Dagan sama Desa Palumbungan Wetan sudah dibikin jembatan lagi. Jadi artinya yang dulu kita khawatirkan kalau pakai pick up itu pas naik di tanjakan waktu tumpang itu yang ngeri-ngeri sedap gitu, akhirnya kita bisa diputar. Kita bisa putar lewat Dagan, terus bisa putar lewat sebelah desa lagi ada Banjarsari. Kemudian kalau untuk akses untuk mobil pribadi masih bisa langsung masuk ke Desa Limbasari. begitu.
2: Oke, nah ini terkait dengan pakai transportasi umum juga sudah mudah lah ya Pak ya, sekarang ya, ya Pak ya.
3: Jadi biasanya kita pakainya gini, Bang Rizky, kita biasanya minta ke calon klien kita, kita itu konfirmasinya itu maksimal di 2 hari.
2: Oke, hamin 2 gitu hamin ya sebelum 2. Kedatangan ya.
3: Karena kalau memang ternyata mau pakai mobil pribadi, nanti kita arahkan. Kalau ternyata mau pakai rombongan besar, pakai big bus, nanti kita shuttle juga. Terus kalau ternyata misalkan mau pakai angkutan umum nih, kalau sampai sini malam, nah kita harus siapkan juga. Karena kalau mungkin di Purbalingga kan, kalau di kotanya okelah, penginapan banyak, hotel ada gitu. Kalau sudah masuk ke Bobot Sari,
2: karena kan lumayan PR ya. Ya,
3: paling kita kalau memang ada perorangan atau apa yang memang pengen ke sana, hanya sendiri ini kita ada homestay-nya juga sih.
2: Okay.
3: Ada
2: homestay-nya juga. Aduh, luar biasa ini POV hidup di desa yang slow living gitu ya. Ini kan sekarang tuh banyak yang kemudian ini dari desa merantau. Pokoknya mau dapat duit harus merantau, harus ke luar negeri, harus ke Jakarta gitu kan biasanya ya. Nah ini kalau misalkan Pak Joko ditanya ada kasus yang seperti itu ya, ya mungkin kan banyak gitu ya saudaranya anak muda zaman sekarang gitu ya. Ngapain di desa kita pergi aja. Nah ini mungkin Pak Joko menjadi satu agen perubahan di mana mengubah apa istilahnya ya perspektif bahwasanya di desa juga istilahnya duit juga banyak ya Pak Joko ya ternyata ya.
3: Iya. Kalau saya sih bilang duit banyak, cuman nggak kelihatan.
2: Oke.
3: Kalau kita ngerantau ke Jakarta kan jelas tuh sebulan kita dapat segini.
2: Karena kelihatan ya di atas kertas.
3: Kalau di dunia wisata apalagi desa wisata yang kayak kita istilahnya baru ya ramai kalau memang musim liburan, ya kan. Musim liburan musim kemarau ya nggak ramai kan kayak gitu.
2: Kayak sekarang gitu ya Pak, apalagi satu ikonnya tadi sungai.
3: Sungai
2: gitu
3: ya. Jadi kita. Ya kita gak bisa prediksi nih bulan ini kita dapat berapa. Tapi kalau memang mau di total dalam satu tahun ya buat hidup ya bisa hidup gitu.
2: Buat slow living gitu ya biasanya kan.
3: Cuman ya itu, karena ya mohon maaf kebiasaan kita kan berpikir bahwa orang bekerja kan harus jelas. Orang bekerja kalau di dunia wisata masih di desa wisata mungkin hampir seluruh nih seluruh di Indonesia dunia wisata itu sebenarnya kalau memang benar-benar ditekun di desa wisata itu ya duitnya banyak banget. Tapi kalau kita sudah istilahnya berpikir saya terlibat nih di desa wisata nanti gaji saya segini, saya terima tamu segini, ya udah nggak bakalan jadi itu kan. Karena banyak nomboknya daripada banyak awal-awalnya gitu.
2: Awal-awalnya gitu ya, apalagi tadi kan sesuai dengan ceritanya Pak Joko, apa-apa modal sendiri gitu ya, beli peralatan harus modal sendiri, sampai uji coba ini apakah bahaya apa enggak kalau ada tamu sendiri juga.
3: Betul.
2: Semuanya sendiri ya. Tapi ngomongin desa wisata, khususnya di Limbasari, dari mulai dulu gitu ya, babat alas sampai dengan sekarang, sudah tertata sistem dan lain sebagainya. Tantangan yang dari tahun ke tahun ini sering dijumpai seperti apa Pak Joko Mongga?
3: Iya, kalau dari pertama ya, tadi selain perizinan apa kita gak pernah urus dan sebagainya, peralatan pun kita gak pikir.
2: Tapi sekarang perizinan sudah aman semuanya ya
3: aman,
2: Pak ya?
3: Aman. Kalau dulu peralatan kita sempat ditegur juga, Mas kok kita gak dikasih pelampung?
2: Sama tamunya?
3: Sama tamunya.
2: Oke.
3: Sebenarnya kalau ya kita buka-bukaan aja nih ya. Akal-akalannya orang di dunia, bukan di dunia wisata, akal-akalan saya gitu. Saya bilang tipikal sungai saya gak cocok buat pakai pelampung, saya bilang gitu. Kedalaman cuma 70 cm gitu kan. Arusnya deras, kalau pakai pelampung nanti hanyut gitu. Tapi aslinya karena saya belum kuat beli pelampung.
2: Sekali lagi pendengar, ini bicara dulu ya Pak.
3: Dulu
2: belum tahu gimana caranya ngurus, belum tahu SOP-nya seperti apa. Yang penting istilah kasarnya dapur ngebul gitu.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali. Terus kesini-sini-sini-sini akhirnya kita, oh ternyata pelampung gak cuman, fungsinya gak cuman ngapungin badan nih. Ternyata body protector juga. Nah makanya sekarang lebih ketat. Jadi ada peserta ternyata pakai helm, helmnya gak, belum diceklekin nih. Udah stop dulu harus ceklekin.
2: Oke. Okay.
3: Lampungnya enggak bas, harus dipasin dulu.
2: Okay.
3: Tuh. Kalau dulu yaudah, yang penting berapa orang, 50 orang. Bannya ada berapa, ada 50 pas, guide-nya gimana, lari aja. Kalau sekarang enggak, lebih
2: ini. Ini menarik banget gitu ya Pak Joko, bahasanya kemudian relate dengan istilah ya guru apa ini guru terbaik adalah pengalaman,
3: pengalaman
2: ya. Jadi, dulu pengalaman yang dulu ya ya dulu gitu yang sekarang yang sekarang. Tapi kalau misalkan selain itu ada tantangan apa lagi Pak Joko?
3: Tantangan sebenarnya kalau yang sampai sekarang saya pikir gini, akhirnya kita mau bangun aja kayaknya susah banget ya. Itu memang ya itu sih bukan sebenarnya bukan salah sana sini di pandemi itu kan sebenarnya.
2: Oke.
3: Pandemi COVID itu berarti sehari saya harus ditelepon oleh klien kita yang sebulan itu sudah terkumpul lumayan waktu itu hampir 450-an.
2: 450 apa, Pak? Orang.
3: Orang.
2: Oke, tak kira ya. 450 juta.
3: Itu belum kan?
2: Belum ya.
3: Itu sudah masuk bukan cuma di river tubingnya, tapi itu paket ya. Jadi ada river tubing, ada edukasi batik, edukasi tanam dan sebagainya. Yang mungkin untungnya waktu itu baru masuk DP sih ya. Sebenarnya kalau DP kita minta kalau pesan makan atau ada nginep juga kita pakai gitu. Dan sehari itu ya kita harus kembalikan DP semuanya gitu. Dan kita nggak punya operasional. Habis benar-benar selama COVID kita hanya anak-anak nggak ada kerjaan gitu kan. Sampai yang ada kalau nggak salah dulu PPKM ya pelonggaran itu.
2: Iya.
3: Ada syaratnya juga kan yang hanya boleh 25%. Terus orang harus pakai masker. Nah di situ anak-anak udah mulai marah.
2: Okay.
3: Gimana ceritanya orang tubing pakai masker? Pakai
2: masker.
3: Di tempat wisata suruh kasih tempat cuci tangan sama sabun. Kita airnya full.
2: Okay.
3: Gak perlu ceritakan. Kalau pakai masker kena air, akhirnya baru dapat tamu satu rombongan. Besok aturannya rubah lagi. Akhirnya sampai sekarang, berarti 2020, 2022 off banget sih enggak. Adalah kegiatan gitu. 2023 masih ada. 2024 saya bilang ke teman-teman, aku off dulu ya gitu kan. Gantian tuh saya yang off gitu kan. Saya yang off dulu gitu. Ternyata gak bisa benar-benar off. Terus ada kebetulan yang tadi saya ceritain ada di Limbasari juga sekarang ada tempat wisata yang swasta yang mengelola juga. Perorangan sih itu perorangan. Orang Limbasari juga yang buka.
2: Okay.
3: Mereka jualannya hampir sama dengan kita. Ya kita dukung. River tubing ya cuman mereka pakai irigasi beda.
2: Okay.
3: Sasarannya buat anak-anak SD lah ya. SD ke bawah. Boleh. Jadi kalau Pak kita mau tubing untuk SD apa gitu.
2: Jadi ada segmentasi
3: nah,
2: gitu ya.
3: Coba ke hubungin nih adminnya ini gitu.
2: Oke, ini berarti Pak Joko ini menganggap mereka ini bukan kompetitor ya?
3: Bukan.
2: Tapi ya sesama rekan kerja saja. Jadi kalau misalnya sesuai kebutuhan klien, kesini yo masuk, kesana yo masuk gitu ya Pak Joko ya.
3: Bahkan kalau kita misalkan kebetulan kita lagi off nih.
2: Yeah.
3: Anak-anak mungkin udah ada acara yang lain di mana gitu. Kita guide-nya lagi gak full, terus ada klien masuk kita. Kita coba tawarkan ke operator yang lain di desa lain. Kita telepon dulu, kamu mau gak terima tamu nih? Aku ada tamu cuma anak-anak lagi libur. Nah, terus kalau mereka mau, kasih. Terus kalau misalkan ternyata kita dapat tamu banyak. Alat kita kurang, guide kita kurang. Mereka kita ambil.
2: Oh, impor dari sana ya? Aduh, luar biasa. Nah ini, melihat rekan kerja gitu ya. Ini bukan sebagai kompetitor, tapi ya emang benar-benar ya berdampingan. Ya mau gimana, mau gak mau ya emang hidupnya satu desa gitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Memanfaatkan sumber daya alam yang ada juga emang satu, semuanya juga memiliki gitu ya pendengar Pro 1. Cuman sekarang keadaan seperti apa di 2026 akhir plus kemarau yang katanya kemaraunya ini menjadi yang terkering sepanjang kemarau di Indonesia Pak Joko?
3: Sebenarnya ini juga pernah kita alami di 2014 apa ya, hampir sama sih. Kita di satu tahun itu kita paling jalan 3 atau 4 bulan sih.
2: Okay.
3: Nanti itu. Kalau sekarang kondisi 2026 ini memang bisa dibilang kita berapa kali turun ya. Kecil. Karena awal tahun kita sudah istilahnya ada. Ya mohon maaf, bukan sih lagi menyalahkan alam dan sebagainya ya. Karena memang di dunia sungai itu semuanya akan sangat berpengaruh.
2: Yeah.
3: Banjir bandang, ya kan? Purbalingga pernah kena banjir bandang.
2: Iya. Yeah.
3: jangankan di Purbalingga bang, banyak negara banjir gede aja di medsos keluar tuh, orang bisa batalin loh event di Limbasari ini. Mas, sungainya banjir gede banget, mana ada Limbasari gak banjir ini di medsos ini. Oh ternyata Banjarnegara. Sama, Banjarnegara pun bisa batal dengan melihat kondisi di Purbalingga. Okay. Itu. Jadi itu, di 2026 ini memang lumayan keren. Baru kita berarti di Februari ada banjir, Februari. Sebelumnya ada laka air juga, Februari, Maret, April, Mei. Itu Mei udah mulai kecil tuh airnya. Yeah. Terus kita, kebetulan kita juga selain di river tubing kan kita fokus di rafting juga. Di rafting, cuman raftingnya gak di Limbasari, di Purbalingga, di Sungai Kelawingnya. Okay. Itu juga kolaborasi dengan teman-teman yang tadinya punya usaha di air juga sih. Okay. Kita itu terus Juni... Juni udah mulai kering, Agustus. Kalau sekarang mungkin cukup buat irigasi aja sih, Pak.
2: Alhamdulillah untuk mengairi persawahan, perkebunan gitu ya, Pak. Ya. Baik, baik luar biasa. Ini ya pokoknya kita harus bersahabat ya dengan siapapun, dengan alam ya. Apalagi istilahnya ini, istilah Purbalinggan ini golet duitan yang alam gitu ya. Jadi kita harus berbaik juga kepada alam sekitarnya. Yeah. Terakhir Pak Joko, karena ini mengingat waktunya juga mepet gitu ya. Harapan kedepannya seperti apa untuk wisata desa Limbasari kedepannya Pak Joko?
3: Iya, harapan saya sebenarnya wisata Limbasari itu bukan lagi dirintis oleh si A, si B, si C. Tapi dimiliki oleh warga Limbasari. Karena kalau kepengen jadi desa wisata atau pengen dapat duit di Limbasari yang sesungguhnya, semua harus berperan. Yang mungkin yang pinter atau punya kelebihan di public speaking atau dia bisa di Rivergate, mulai gabung. Terus kalau yang memang untuk warganya lebih bijak lagi dalam pengelolaan sampahnya. Terus apa namanya, yang kalau ini sih yang paling sebenarnya ini kepengen saya itu mengembalikan fungsi hutan yang sesungguhnya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dulu hutan itu kan sebelum jadi istilahnya pengelolaannya ditanami tanaman-tanaman yang dulu kan masih benar-benar hutan produksinya yang kayu gitu ya. Dulu saya ngalamin waktu kecil hujan sehari gede airnya tuh bisa sampai seminggu. Sekarang hujan seminggu paling 1 jam gedenya. Jadi kepengen.
2: Di situ gitu ya Pak Joko ya. Pengalih fungsi hutan gitu ya. Ini menjadi sebenarnya satu hal yang krusial gitu ya Pak Joko ya. Baik, ini untuk media sosial mungkin ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, mungkin barangkali ada pendengar yang hendak berkunjung ke Limbasari, Pak Joko.
3: Iya, kalau nomor WhatsApp masih kayaknya nggak mau ganti.
2: Nggak mau ganti, boleh diinfo.
3: 0821-3379-7716. Kalau di IG ada Joko River Tubing, di TikTok juga ada Joko River Tubing. Jadi namanya mungkin Joko River Tubing semua.
2: Jadi ikon gitu ya. Mau wisata kemana ke Joko River Tubing. Jadi melekat gitu ya. Karena namanya juga sangat ikonik. Terima kasih banyak Pak Joko. Salam untuk teman-teman penggiat wisata gitu ya. Khususnya di Desa Limbasari, Bawasari, Purbalingga. Ini semoga kita wajib ke sana gitu ya Pak Joko. Oke, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk informasi lengkapnya mungkin barangkali Anda ketinggalan obrolan kami, boleh replay ya, ditonton ulang di YouTube channel RRI Purwokerto. Pak Joko, terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
2: Sudah berkenan hadir berbagi insight, berbagi cerita menariknya terkait dengan potensi wisata di Desa Limbasari. Doa terbaik untuk Desa Limbasari.
3: Amin.
2: Purbalingga dan semuanya saja, semoga potensi wisata ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran warga desa khususnya gitu ya Pak Joko ya. Terima kasih juga pendengar Pro 1 untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Ini mungkin warga-warga Purwokerto, Jogja, kemudian Solo dan juga Semarang. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar RRI melakukan roadshow ke sekolah dan kampus untuk mendapatkan penyanyi berbakat. Kekeringan mulai menghambat aktivitas pertanian warga desa Cikaka, Banyumas. Saya Agil Salasa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Sajian tradisi weh-wehan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad di Kaliwungu Kendal makin beragam. Tidak hanya makanan tradisional, namun kegiatan ini disajikan beraneka ragam makanan termasuk sayur-sayuran, buah-buahan hingga telur bebek dan telur ayam mentah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ikut kegiatan tradisi weh-wehan yang di Kaliwungu ini sebagai wujud syukur di bulan Maulid ya.
2: Sajian tradisi weh-wehan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Kaliwungu makin beragam. Tidak hanya makanan tradisional, namun weh-wehan yang disajikan beraneka ragam makanan, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, hingga telur bebek dan telur ayam mentah. Masyarakat Kaliwungu secara serentak melakukan tradisi weh-wehan pada sore hari untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tradisi weh-wehan, tiap-tiap rumah menyajikan hidangan untuk saling dibagikan. Tertarik dengan tradisi weh-wehan, Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari ikut melakukan

0: seluruh warga yang ada di Kaliwungu ini pada khususnya.
1: Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Parkendal Ahmad Irham Khalid mengatakan tradisi wewean di Kaliwungu sudah didaftarkan ke Kementerian Pariwisata untuk diusulkan menjadi salah satu event nasional, yaitu melalui program Kharisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata.
2: Ya, nanti kalau misalnya sudah masuk dalam Kharisma Event Nusantara, jadi kegiatan event wewean ini sudah menjadi kalender nasional seperti itu. Jadi bisa lebih dikenal di seluruh Indonesia.
1: Tradisi wewean di Kaliwungu dari tahun ke tahun semakin ramai. Jika wewean masuk daftar kalender nasional, tentunya akan semakin meriah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bintang Radio RRI Semarang mendekatkan ajang pencarian bakat menyanyi kepada kalangan pelajar melalui kegiatan roadshow ke sejumlah sekolah di Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Indonesia. Pendengar Bintang Radio RRI Semarang mulai mendekatkan ajang pencarian bakat menyanyi kepada kalangan pelajar melalui kegiatan roadshow ke sejumlah sekolah di Kota Semarang. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan Bintang Radio sekaligus membuka ruang bagi pelajar untuk menunjukkan potensi dan bakat bernyanyi. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Semarang, Reza, mengatakan roadshow digelar di sejumlah sekolah secara bertahap. Hari ini, 26 Agustus 2026 kegiatan berlangsung di SMA Negeri 10 Semarang, kemudian dilanjutkan besok di SMA Karangturi dan SMK PL Tarsisius.
5: Hari ini tuh Bintang Radio di tanggal 26 Agustus 2026 itu ke SMA Negeri 10 Semarang atau audisi di sana. Besok di SMA Karangturi sama SMK PL Tarsisius.
4: Reza menjelaskan, kehadiran Bintang Radio di lingkungan sekolah diharapkan dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti ajang tersebut. Selain menjadi wadah kompetisi, Bintang Radio juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan vokal dan pengalaman di dunia musik. Antusiasme terhadap kegiatan tersebut disampaikan Angelia, salah seorang pelajar di Semarang. Ia mengatakan, persiapan menjadi hal penting bagi peserta, terutama dalam memilih lagu yang sesuai dengan kemampuan, serta melatih vokal agar penampilan dapat maksimal. Menurutnya, Bintang Radio juga menjadi kesempatan bagi anak muda yang memiliki bakat bernyanyi untuk berani tampil dan menunjukkan kemampuannya. Ia menilai pengalaman mengikuti kompetisi dapat sekaligus membantu pelajar melatih mental dan mengurangi rasa grogi ketika tampil di hadapan orang lain.
6: Ajang buat kita tuh perform dan menampilkan bakat kita gitu kan. Karena kan kadang kita kalau ikut lomba-lomba nyanyi gitu kan, apalagi live langsung kan malu gitu ya, grogi.
4: Melalui roadshow tersebut, Bintang Radio RRI Semarang berharap semakin banyak pelajar mengenal dan tertarik mengikuti ajang pencarian bakat ini. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah untuk menemukan talenta-talenta muda yang memiliki potensi di bidang tarik suara. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau, pasokan air bersih di Purbalingga terganggu. Berikut laporan Fitri Hasana.
7: Perumdam Tirta Perwira Purbalingga mengakui musim kemarau kali ini mengakibatkan debit sumber air baku yang digunakan untuk pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat menyusut. Meski masih berjalan dan belum ada layanan yang dihentikan, namun aliran air lamban dan berkurang. Sugeng, Direktur Perumdam Tirta Perwira, mengatakan di 12 wilayah yang mendapatkan pelayanan air bersih Perumdam Tirta Perwira sudah terjadi penurunan kapasitas air baku untuk operasional selama beberapa bulan terakhir ini. Pihaknya menyebutkan rata-rata penyusutan sumber air baku diprediksi bisa mencapai 60% jika kemarau berlangsung sampai 6 bulan. Sugeng menuturkan, Perumdam Tirta Perwira menerapkan sistem distribusi bergilir di beberapa wilayah, diantaranya di Kecamatan Rembang yang sudah harus menerapkan sistem gilir dalam waktu pendek karena kapasitas sumber air di wilayah tersebut terbatas, baik saat musim kemarau maupun penghujan.
8: Di 12 wilayah pelayanan yang kami layani, saat sekarang memang sedang mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Saat sekarang memang sedang mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Kami menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas beberapa bulan yang sudah lewat. Tepatnya setelah kita menginjak adanya musim kemarau, memang layanan kami agak sedikit terganggu, bahkan ada yang sudah terganggu. Mohon maaf yang setulus-tulusnya di dalam pelayanan kami tidak bisa mencapai pelayanan yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh khalayak masyarakat.
7: Sugeng menambahkan, pola operasional Perumdam Tirta Perwira sangat bergantung pada kondisi alam, apalagi setelah wilayah Kecamatan

0: Karangreja dilanda banjir bandang. Kapasitas salah satu sumber mata air menyusut drastis dari sebelumnya 13 liter per detik menjadi hanya 4 liter per detik. Sugeng berharap alih fungsi lahan di kawasan sumber air perlu dicegah karena berpotensi memperparah persoalan lingkungan dan memicu bencana. Sebab kelestarian sumber air baku menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan air. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Kekeringan mulai menghambat aktivitas pertanian warga desa Cikakak Banyumas. Minimnya air membuat lahan sulit ditanami, sementara kewaspadaan terhadap karhutla juga ditingkatkan. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti.
2: Kekeringan yang melanda desa Cikakak Kecamatan Wangun Kabupaten Banyumas berdampak pada aktivitas pertanian warga. Kondisi minimnya ketersediaan air membuat sebagian lahan pertanian belum dapat ditanami palawija. Kepala desa Cikakak Akim mengatakan lahan pertanian saat ini masih dimanfaatkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sementara untuk kegiatan bercocok tanam secara optimal belum dapat dilakukan karena keterbatasan air. Menurutnya kondisi tersebut membuat sebagian warga mencari pekerjaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sejumlah warga memilih mencari kayu bakar, bekerja sebagai buruh panen di wilayah lain, hingga merantau.
3: Untuk masyarakat sendiri, kalau memang sedang tidak bertani, ya mencari serabutan. Ada yang mencari kayu bakar, ada yang mencari pekerjaan di luar desa, ikut panen di wilayah luar desa, ada yang merantau, ada yang mencari pekerjaan-pekerjaan lain.
2: Di tengah kondisi kemarau, pemerintah desa Cikakak juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan mengingat wilayah desa dikelilingi kawasan hutan. Akim menjelaskan, sejak awal musim kemarau, pihak desa telah melakukan koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari kecamatan, kepolisian, TNI hingga lembaga masyarakat desa hutan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi kebakaran yang dapat meluas ke kawasan hutan. Pihak desa juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran, terutama di sekitar kawasan hutan. Damara Sakti melaporkan.
1: Desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sutanto berikut melaporkan.
4: Totalnya di Desa Telogowatu 160 tangki, di Desa Tegal Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa Sidorejo sudah 166 tangki.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi, dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
4: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
5: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Telogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 kakak, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
6: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah Barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak itu.
5: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program PAMSIMAS, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Atap bangunan kelas di Sekolah Dasar Negeri 3 Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, ambrol pada Senin 24 Agustus dini hari. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun kejadian itu menjadi catatan dan perhatian serius bahwa infrastruktur yang rusak mengancam siswa dan guru. Berikut laporan Mulato Ihsan.
7: SD Negeri 3 Karanganyar Samumadan, kelas itu kan sudah tidak layak untuk belajar mengajar. Yeah. Kemudian hari Senin kemarin malah untuk atapnya sudah roboh. Dan
8: atap bangunan kelas di Sekolah Dasar Negeri SDN 3 Karanganyar, Dukuh Bulu RT 2, RW 1 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, ambrol pada Senin 24 Agustus sekitar pukul 3 dini hari. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Pasalnya, insiden runtuhnya atap terjadi di luar jam kegiatan belajar mengajar KPM dan ruang kelas tersebut sudah dikosongkan oleh pihak sekolah jauh sebelum kejadian. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari melalui Kapolsek Sambung Macan AKP Warsino mengonfirmasi kejadian tersebut. Pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan langsung menuju ke lokasi bersama Pamapta serta tim Inavis Polres Sragen untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. AKP Warsino menjelaskan pihak sekolah sebenarnya sudah mengantisipasi potensi bahaya tersebut. Berdasarkan keterangan kepala sekolah, kondisi kuda-kuda dan atap bangunan yang didirikan sekitar tahun 2013 itu dinilai sudah sangat lapuk dan membahayakan. Sebagai langkah antisipasi, ruang kelas dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar murid sejak beberapa bulan terakhir.
7: Antara kelas 4-5 itu katanya. Memang dari dulu memang dikosongkan, Mas. Ruang kelas itu dikosongkan karena atapnya mulai roboh, otomatis tidak digunakan lagi. Untuk korban juga otomatis nggak ada. Belajar mengajar otomatis kan tidak ada, Mas.
8: Lebih lanjut, AKP Warsino menambahkan bahwa pihak sekolah telah mengajukan usulan rehabilitasi gedung sekolah pada anggaran revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 sejak 20 Juli 2026 lalu. Nah, sebelum proses perbaikan dimulai, atap bangunan tersebut sudah lebih dulu ambrol. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Sragen, Sukesno, mengonfirmasi kejadian ambrolnya atap SDN 3 Karanganyar Sambung Macan. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden itu. Langkah antisipatif yang diambil pihak sekolah dengan memindahkan siswa ke ruangan lain jauh sebelum kejadian terbukti krusial dalam mencegah bahaya.
7: Dan ruang itu ruang kelas 2 dan 3 dan dikosongkan, sudah dikosongkan.
8: Oh, ruangnya
7: sudah dikosongkan, siswa sudah dipindah ke ruang yang lain sejak tahun ajaran baru kemarin. Besok itu jam 2, itu salah satunya kuda-kudanya yang sing ambrol satu di kuda-kudanya. Karena kudanya ambrol berarti kan gendengnya juga do ngerontoki lah nih, satu ruangan. Tidak ada, dan memang juga sudah dikosongkan, sudah dikosongkan.
8: Saat ini kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas terkait guna memastikan area di sekitar lokasi reruntuhan aman dan tidak membahayakan aktivitas di sekitar sekolah. RRI Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
1: Untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, PMK Bantul mengencarkan operasi pasar di sejumlah wilayah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Pramono.
9: Pasar murah ini memang sering kita berusaha untuk menyelenggarakan karena untuk menjaga.
10: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya. Langkah tersebut diwujudkan dengan menggelar operasi pasar di beberapa lokasi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menyatakan, operasi pasar menjadi bentuk fasilitasi dari pemerintah yang menghubungkan antara pedagang dan distributor. Dengan demikian, stok kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan gula dapat terus tersedia bagi masyarakat. Di lain sisi, pedagang juga bisa menginformasikan kepada petugas operasi pasar maupun dinas terkait apabila menemukan distributor yang menyediakan barang dengan harga relatif murah. Prapta menyebut, Upaya itu bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Operasi pasar pun akan dilakukan secara rutin sesuai dengan kondisi real di lapangan.
11: Karena daerah intervensinya melihat ketersediaan pangan di tingkat masyarakat, lalu melihat perkembangan harga dan juga biasanya pas hari-hari besar, menjelang hari besar agama-agama itu tidak sering-sering terlakukan. Itu kita masih juga merencanakan, itu masih juga merencanakan. Namun waktunya kita belum bisa matur. Kita sasar daerah-daerah yang relatif membutuhkan lah. Bisa sasarannya semacam Dringo, Pacanan, daerah yang agak kering lah. Jadi di situ banyak masyarakat membutuhkan terkait dengan itu.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menegaskan bahwa operasi pasar juga untuk menyeimbangkan antara ketersediaan dengan permintaan di lapangan. Pihaknya pun memastikan pemantauan harga dan stok akan terus dilakukan.
12: Karena untuk menjaga harga, harga di pasar agar tidak melonjak, dan juga kita selalu memantau stok barang itu juga ada. Jadi jangan sampai nanti harga murah tapi barang nggak ada, percuma. Jadi kita paskan antara harga tidak melambung tinggi, tapi stok juga mencukupi.
10: Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemkab Bantul juga terus mengawasi secara ketat penerapan harga eceran tertinggi atau HET di pasaran. Apabila ditemukan penjual yang melanggar ketentuan tersebut, maka DKUKM PP Bantul akan memberikan sanksi tegas.
1: Di tengah tantangan harga pangan, warga Gemblaan Atas di Kota Yogyakarta memanfaatkan bagian atap rumah untuk membudidayakan bawang merah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
13: Panen raya di tempatnya Pak Daliman, ini dengan konsep urban farming.
14: Keterbatasan lahan perkotaan bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Hal ini dibuktikan oleh warga Gemblakan Atas, Kemantren Danurjan Kota Yogyakarta yang sukses menggelar panen raya urban farming budidaya bawang merah. Bukan memanfaatkan lahan yang luas, panen raya ini dilakukan di rooftop rumah warga memanfaatkan media galon bekas. Kegiatan panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, bersama jajaran Mantri Anom, Kemantren Danurjan, Lurah, serta pengurus LPMK di lokasi pertanian perkotaan milik warga setempat, Pak Daliman. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, memberikan apresiasi tinggi atas inovasi pertanian lahan sempit yang diterapkan oleh Pak Daliman. Menurutnya konsep ini sangat relevan untuk menginspirasi masyarakat kota lainnya dalam menekan pengeluaran belanja dapur sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
13: Ya, harapan kami posisi ini bisa menginspirasi warga kota untuk menanam brambang dengan konsep yang diterapkan di sini oleh Pak Daliman. Jadi brambang dulu selama 1 bulan, kemudian juga ditanam bibit untuk cabai, sehingga ini kan tiap 2 bulanan panen. Jadi produk ini ditanam, diambil dipanen, masih tersisa pohon cabainya yang nanti dalam 2 bulan lagi langsung panen lagi.
10: Oke, lumayan buat mengurangi belanja sayur mungkin ya, Pak?
13: Nah, ya itu namanya ketahanan pangan itu kayak gini. Okay. Freedom of untuk makanan.
14: Penggagas konsep pertanian, Daliman, mengatakan teknik tanam tumbang sari ini sengaja dirancang untuk memaksimalkan efisiensi tempat dan waktu panen. Menurutnya penanaman bawang merah dan cabai diharapkan bisa panen secara berkesinambungan.
15: Brambang butuh waktu 2 bulan, hanya 2 bulan. Kalau cabai kan hampir 4 bulan atau 3 bulan siap tumbuh. Jadi ngirit, waktunya lebih. Dan rencana saya ke depan, semua saya tanam brambang dulu semua, pakai ini rencana, baru tanamnya cabai.
14: Ami, istri Pak Daliman, mengaku sebagian besar kebutuhan dasar untuk dapur bisa memanfaatkan hasil pertanian, bahkan sebagian dijual ke pasar untuk menambah pendapatan keluarga.
16: Tapi memang kadang yang kan itu bapak, kalau saya itu cuma bantunya kalau pas nggak ada bapak aja, bapak sibuk gitu, baru saya seperti siram-siram atau apa, ayam juga gitu, misalnya bapak pas sibuk pulang malam gitu ya, saya yang ini kasih makan, tapi kalau bapak ada saya nggak.
17: Jadi kayak kolaborasi ya, Bu?
16: Iya.
17: Iya, maksudnya ada tambahan pendapatan juga bilang itu.
16: Iya, alhamdulillah. Setiap itu Jumat kan bapak ke pasar tani. Jadi ini biasanya dipetik terus dibawa ke pasar tani. Jadi bapak itu aktif pasar tani.
14: Inovasi pertanian perkotaan berbasis masyarakat menjadi solusi sederhana untuk tetap produktif, mandiri pangan, dan lebih tangguh menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini pukul 16.25 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama mendengarkan update terkini arus lalu lintas di wilayah Kota Purwokerto, Banyumas di kesempatan sore hari ini bersama dengan petugas ATC Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mbak Isna, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah dengan sedikit mendung di beberapa yang luas yang kami amati, dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu Simpang Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari hampir semua kaki simpang. Meskipun begitu, tidak ada penumpukan kendaraan atau crowding di tengah simpang. Lalu kita menuju Simpang Karangjamu yang juga terlihat ramai lancar. Namun kami menghimbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita menuju Simpang Alun-Alun yang terlihat cukup ramai ya, dari arah timur. Kendaraan yang melaju ruas ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya kita menuju ke arah barat Simpang BRI atau jalan menuju underpass Purwokerto yang terlihat ramai lancar hari ini, terutama kendaraan dari arah timur atau kendaraan yang keluar dari kawasan perkotaan Purwokerto. Kita ke selatan menuju Simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan berat seperti bus dan truk. Di timur kita lihat kondisi dari ruas jalan menuju Sokaraja terlihat ramai lancar dengan komposisi kendaraan terdiri dari kendaraan roda 2, roda 4, dan beberapa truk. Pendengar sekalian, Anda juga bisa mengetahui langsung siaran ATCS Banyumas melalui www.banyumasprob.go.id/CCTV. Sekali lagi, www.banyumasprob.go.id/CCTV untuk dapat memantau sendiri pantauan arus lalu lintas ataupun mengecek kondisi cuaca di beberapa simpang dan juga ruas di perkotaan Purwokerto. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinhub Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Rizky. Terima
1: Baik.
2: Kasih.
1: Siap. Terima kasih banyak Mbak Isna atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Isna.
2: Baik, terima kasih.
1: Iya.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas.
3: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Ramayana, penulis Valmiki. Ramayana adalah epik kuno India yang mengisahkan Pangeran Rama, reinkarnasi Dewa Wisnu dan petualangannya yang penuh cinta, pengorbanan, dan keberanian. Rama putra Raja Dasarata dari Ayodhya diasingkan ke hutan bersama istri Sinta dan saudara Laksmana setelah Ratu Kaiki menginginkan putranya, Bharata, menjadi pewaris tahta. Dalam pengasingannya, Sinta diculik oleh Rahwana, Raja Alengka yang jahat. Rama membentuk aliansi dengan suku-suku Kera, termasuk Hanuman, seorang bakti setia Dewa Wisnu. Hanuman menemukan Sinta di Alengka dan memberikan berita kepada Rama. Dengan bantuan pasukan monyet, Rama membangun jembatan menuju Alengka dan memulai perang melawan Rahwana. Pertempuran sengit terjadi dalam akhir dramatis. Rama membunuh Rahwana dan menyelamatkan Sinta. Namun Sinta harus melewati ujian api untuk membersihkan namanya dari keraguan masyarakat. Meskipun melewati ujian dengan sukses, keraguan publik tetap ada. Dan Rama sebagai raja yang adil memutuskan mengusir Sinta. Sinta meninggalkan Ayodhya dan melahirkan dua anak, Lava dan Kusa, di hutan. Bertahun-tahun kemudian, kedua anaknya tumbuh besar dan datang ke Ayodhya, membawa kisah ibu mereka. Rama menyadari keberadaan anak-anaknya dan Sinta disatukan kembali dengan penuh sukacita. Meskipun Rama dan Sinta hidup bahagia sebagai raja dan ratu di Ayodhya, epik ini menggambarkan pengorbanan Sinta dan cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Rama sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. Ramayana bukanlah hanya sekedar kisah epik yang mengandung ajaran moral, etika, dan nilai-nilai kehidupan. Ceritanya telah melampaui batas-batas budaya India dan menjadi bagian penting dari warisan sastra dan seni pertunjukan di seluruh dunia. Epik ini terus menginspirasi dan merentangkan makna spiritual dan filosofis yang mendalam. Demikian esensi buku judul Ramayana, penulis Valmiki, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya, Undang Rizky, dengan Koordinator Mitigasi Bencana Yanuar Adi. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul, Pulung, Cilacap, bersama dengan Mas Adnan. Selamat sore, Mas Adnan, silakan dengan informasinya.
2: Baik, terima kasih, Mas Rizky. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum, perawan hingga perawan tebal pada sore hingga esok hari dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Banyumas bagian utara seperti Pekuncen, Cilongok, Kedung Banteng, Batu Raden, dan Sumbang pada tengah malam. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 26 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi, secara umum cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan ringan tidak merata dapat terjadi di wilayah pesisir selatan Cilacap pada dini hari. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun kami kembali menghimbau kepada masyarakat dikarenakan di bulan Agustus ini adalah puncak musim kemarau. Kami menghimbau agar tidak melakukan pembakaran lahan ataupun sekedar sampah di wilayah Banyumas Cilacap karena puncak musim kemarau ada di bulan Agustus ini dan kondisi sangat kering sehingga dikhawatirkan dapat dengan mudah kebakaran itu meluas ke wilayah lainnya. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Adnan atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Adnan.
2: Iya, selamat sore. Terima kasih kembali.
1: Baik.

0: Pendengar Pro 1, penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas menghimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi risiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas mengimbau petani menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau guna mengurangi risiko penurunan produktivitas hingga ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan keterbatasan ketersediaan air pada musim kemarau menjadi faktor utama untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kondisi tersebut dapat menyebabkan hasil panen menurun apabila kebutuhan air tidak terpenuhi. Menurutnya, kekeringan yang tidak dapat diatasi berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, bahkan menyebabkan puso atau gagal panen, terutama di lahan yang tidak memiliki sumber air untuk irigasi.
2: Jadi kalau panen karena di musim kering, biasanya sih karena ketersediaan air yang kurang optimal, kurang cukup, jadi di pertumbuhan tanaman juga berkontrol. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil produksi tanaman tersebut, gitu kan, karena ketersediaan airnya kurang mencukupi, katakanlah gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap produksi, artinya bisa menyebabkan turunnya produktivitas.
1: Emi menjelaskan petani di Banyumas umumnya telah memasuki musim tanam ketiga setelah dua kali masa tanam pada musim hujan dan awal kemarau. Untuk menghadapi kondisi minim air, petani biasanya beralih menanam komoditas palawija yang membutuhkan air lebih sedikit, seperti jagung, kacang-kacangan, atau tanaman pangan lainnya. Selain beralih ke palawija, sebagian petani juga memilih mengistirahatkan lahan untuk menjaga kesuburan tanah sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Ia berharap petani dapat terus menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan memanfaatkan sumber air yang tersedia secara optimal agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Damara Sakti melaporkan.

0: awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar Pro 1 informasi berikutnya, musim kemarau mengakibatkan pasokan air bersih di Kabupaten Purbalingga terganggu. Berikut laporan selengkapnya Fitri Hasana.
2: Perumdam Tirta Perwira Purbalingga mengakui musim kemarau kali ini mengakibatkan debit sumber air baku yang digunakan untuk pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat menyusut. Meski masih berjalan dan belum ada layanan yang dihentikan, namun aliran air lamban dan berkurang. Sugeng, Direktur Perumdam Tirta Perwira, mengatakan di 12 wilayah yang mendapat pelayanan air bersih Perumdam Tirta Perwira sudah terjadi penurunan kapasitas air baku untuk operasional selama beberapa bulan terakhir ini. Pihaknya menyebutkan rata-rata penyusutan sumber air baku diprediksi bisa mencapai 60% jika kemarau berlangsung sampai 6 bulan. Sugeng menuturkan Perumdam Tirta Perwira menerapkan sistem distribusi bergilir di beberapa wilayah, diantaranya di Kecamatan Rembang yang sudah harus menerapkan sistem gilir dalam waktu pendek karena kapasitas sumber air di wilayah tersebut terbatas, baik saat musim kemarau maupun penghujan.
3: Di 12 wilayah pelayanannya kami layani, saat sekarang memang sedang mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Kami menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas beberapa bulan yang sudah lewat. Tepatnya setelah kita menginjak adanya musim kemarau, memang layanan kami agak sedikit terganggu, bahkan ada yang sudah terganggu. Mohon maaf yang setulus-tulusnya, di dalam pelayanan kami tidak bisa mencapai pelayanan yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh khalayak masyarakat.
2: Sugeng menambahkan pola operasional Perumdam Tirta Perwira sangat bergantung pada kondisi alam, apalagi setelah wilayah Kecamatan Karangreja dilanda banjir bandang. Kapasitas salah satu sumber mata air menyusut drastis dari sebelumnya 13 liter per detik menjadi hanya 4 liter per detik. Sugeng berharap alih fungsi lahan di kawasan sumber air perlu dicegah karena berpotensi memperparah persoalan lingkungan dan memicu bencana. Sebab kelestarian sumber air baku menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan air. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, mendengar Bro 1, informasi dari Fitri Hasanah mengakhiri jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Sampai di sini, Siaga Negeri kali ini mendengar salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini, Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

Sugeng sonten pendengar pros tunggal, pawartos ingkang wigati lembaga pemeriksa halal LPH, saking unsut Purwokerto gelar audit lapangan maring mitra usaha Wringin Sate, neng Langgong Sari, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Pendengar produk UMKM, unggulan Banyumas Raya berhasil nyolong perhatian yang ajang karya kreatif Indonesia tahun KKI tahun 2016. Jangkeping warta getok tular, sonton meniko kawasaken dan kulo undang Rizky. Pendengar pros tunggal lembaga pemeriksa halal LPH Universitas Jenderal Sudirman, Unsut Purwokerto gelar audit lapangan maring mitra usaha Wringin Sate Langgong Sari Cilongok Banyumas. Audit lapang iki dadi bagian saka proses pemeriksaan lan verifikasi kanggo ngiyakinna nek syarat-syarat halal wis dituruti neng produk sing digawe dening pelaku usaha kuwi sing dilaksanakan dina Selasa wingi. Tim LPH Unsut sing isine Dewi Dwi Kartika, ini ketua tim, Altri Mulyani anggota, lan Mus Mualim anggota, ngelakoni klarifikasi lan neliti sopo ngerti ana sing janggal liwat wawancara karo pengelolaane. Sing ditakokna yaiku babagan asal usul bahan bakune, proses produksi, pemasok nganti tekan prosedur ngatur bahan lan produk liyane. Pemeriksaan iki dilakoni kanggo yakinan nek dokumen sing dilaporna dening pelaku usaha wis cocok karo kahanan asli neng lapangan. Saliyane kuwe, pendengar tim uga meriksa panggonan produksi sing cakup dapur produksi lan panggonan kanggo gantung utawa nyembelih wedhus. Pendengar pros tunggal informasi salajengipun

rupiah, munggah 46% tinimbang hasil yang tahun-tahun sedurunge. Pendengar Pro Setunggal, Dieng Culture Festival utawane DCF 2016 Bali ngangkat tradisi lokal dadi bagian utama lan andalan ning acara festival kuwi. Tradisi cukur rambut bocah gimbal tetep dadi acara inti sing bedane DCF karo festival wisata liyane. DCF 2016 dijadwalaken dilaksanakan tanggal 18 nganti 19 Agustus 2016 ning Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara. Festival iki pendengar gabungna tradisi alam, seni lan pangkuyunge masyarakat Dieng ning jero siji rangkaian kegiatan. Koordinator Umum DCF Ali Fauzi ngendika festival iki dadi papan perjumpaan kanggo warna-warnine unsur sing suwe iki wis njaga warisan budaya Dieng. Acara iki uga nglibatna masyarakat, para akademisi, media, pemerintah nganti para pelaku usaha. Pendengar Pro Setunggal, informasi salajengipun Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau DPK Apindo Cilacap bareng BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap terus nyurung ambane pangenyoman jaminan sosial ketenagakerjaan kanggo para buruh lan pekerja rentan. Upaya kuwi dilakoni liwat kegiatan sosialisasi sing ngayuh sektor usaha lan kelompok pekerja sing duweni risiko luwih dhuwur maring kecelakaan kerja utawane masalah sosial ekonomi. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap, Ruli Jaya Santika ngomong, nah, jaminan sosial ketenagakerjaan kuwi penting. Diwehna maring KP pekerja, bose ning sektor formal utawane kelompok pekerja rentan. Pendengar Pro Setunggal, Fakultas Ekonomi lan Bisnis Islam FEB UIN Seisu Purwokerto gelar lan ngambakna jejaring akademik internasional bareng AUSIF Australia. Kerjasama iki ditandai karo penandatanganan MOU kanggo nguatna pendidikan, riset lan pengembangan kapasitas. Penandatanganan nota kesepahaman kuwi dilakoni dening Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEB UIN Seisu Purwokerto, Profesor Ahmad Dahlan, bareng karo Direktur AUSIF Almir Cholan. Acara kerjasama iki dilaksanakan neng Melbourne, Victoria, Australia dina Senin wingi waktu panggonan kono. Cekap semanten pendengar Pro Setunggal, warta ketok tular sonten meniko kelilan.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ada topeng dari Noah, pendengar Pro 1 ini masih menemani bersama kita di sepanjang Purwokerto sore ini ya. Dan sore ini pendengar Purwokerto ini ya seperti biasanya ya, kayak kemarin juga nampak mendung gitu ya pendengar. Memang beberapa hari terakhir gitu ya, kayak seminggu terakhir gitu ya pendengar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, bukan hanya Purwokerto, kayak Karangluas, Aji Barang, Wangun juga sama ya pendengar, ada sedikit mendung, harap-harap ini akan terjadi hujan. Ternyata sampai keesokan harinya lolos gitu ya pendengar, gak ada hujan sama sekali ya. Mungkin belum saatnya hujan kali ya pendengar. Tapi ya gak apa-apa lah ya, at least jadi agak sedikit adem gitu ya. Kalau misalkan orang pulang kerja sore-sore kan biasanya langsung disambut dengan apa ini namanya matahari terbenam gitu ya. Terlebih bagi orang-orang yang ke arah mana ini ya? Barat gitu ya pendengar ya, dari Ngetan ke Ngulon ya, dari Purwokerto ke Karanglewas, ke Cilongo, ke Aji Barang gitu. Jadi agak sedikit syahdu juga gitu ya pendengar ya. Tapi ya doa terbaik ya, walaupun masih dalam suasana perhelatan musim kemarau ya. Tapi harap-harapnya nanti doa terbaik akan terjadi hujan dalam waktu dekat gitu ya. Khususnya di daerah-daerah yang memang sedang membutuhkan pasokan air bersih.

mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Bersama kami di sepanjang Purwokerto sore ini, pendengar di RRI Pro 1 Purwokerto nih. Pendengar Pro 1, ada informasi menarik. Badan Gizi Nasional BGN ini memantau kehadiran pengawas Gizi Dapur, program makan bergizi gratis melalui panggilan Zoom Meeting nih pendengar. Di mana pemantauan kehadiran secara langsung pada pukul 2 dini hari ini menyasar seluruh Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Langkah pengawasan ketat jam operasional dapur disampaikan oleh pimpinan BGN pada Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Setiap unit SPPG ini pendengar wajib memegang sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS, jaminan kepemilikan sertifikasi halal. Kepala BGN Sudaryono menegaskan penerapan jadwal kerja baru bagi pengawas gizi serta kepala dapur di lokasi pendengar. Penyesuaian jam operasional difokuskan pada dua periode waktu krusial pengolahan makanan harian penerima manfaat. Inspeksi mendadak ini telah digelar di kawasan Jakarta guna memantau kesiapan fisik seluruh personel produksi di lapangan pendengar. Pengawasan jarak jauh juga diterapkan secara acak. Ini memanfaatkan panggilan interaktif menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada pukul 2 pagi ini pendengar. BGN ini mengidentifikasi temuan pelanggaran prosedur pengolahan bahan bakar akibat kelalaian petugas yang tidak bersiaga. Ketidakhadiran pengawas di area dapur ini kemudian berdampak ya pada penurunan kualitas sajian masakan yang diproduksi pendengar. Seluruh staf pelaksana dihimbau agar mematuhi standar operasional prosedur demi menjaga keselamatan para peserta yang menerima manfaat BGN, MBG gitu ya pendengar. Kedisiplinan ketat ini dalam pengolahan bahan baku ini juga menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program kesehatan nasional tersebut pendengar Pro 1.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Selamat sore pendengar Pro 1, tepat pukul 17.46 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi terbaru untuk Anda sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas melanjutkan pembangunan jembatan permanen di Grumbul Cibun, Desa Sunya Langu, Kecamatan Karanglewas. Jembatan tersebut dibangun untuk menggantikan jembatan gantung yang selama ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Selengkapnya dilaporkan bersama Faisal Raihan.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas melanjutkan pembangunan jembatan permanen di Grumbul Cibun, Desa Sunya Langu, Kecamatan Karanglewas untuk menggantikan jembatan gantung yang selama ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pembangunan jembatan di atas Sungai Logawa ruas Jalan Baseh Sunya Langu itu kini memasuki tahap keempat. Pembangunan tersebut merupakan kelanjutan pekerjaan konstruksi yang mendapat dukungan gelagar dari pemerintah pusat senilai sekitar 5 miliar rupiah. Sementara itu, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran sebesar 2,1 miliar rupiah melalui APBD. Menurut Sadewo, pembangunan jembatan permanen dilakukan untuk membuka akses yang lebih luas sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat. Dengan jembatan baru, kendaraan roda 4 nantinya dapat melintas sehingga akses warga menjadi lebih mudah.
3: Ini panjangnya 60 meter. Ini sudah sejak saya jadi wakil bupati, saya datang ke sini, kemudian naik motor ke sana, di atas itu ada 72 kakak. Jadi benar ya tadi Pak Kadis Jembatan Sirotul Mustaqim. Seolah-olah itu sampai kayak desa yang apa terisolir. Tinggal kita melanjutkan jalannya, perlebaran jalan.
2: Pembangunan jembatan permanen ini disambut baik oleh masyarakat. Salah seorang warga, Wartun, mengatakan pembangunan tersebut telah lama dinantikan warga, terutama sejak pembangunan jembatan tahap ketiga selesai di akhir 2022.
4: Waktu ini terbongkar, jembatan ini terbongkar, kita nggak bisa kemana-mana. Ke pasar mau jalan ke sana, jauh banget.
2: Adapun jembatan permanen yang dibangun memiliki panjang 60 meter dan lebar 8 meter dengan target pengerjaan selama 5 bulan. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
5: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwakarta membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 20.

5 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1
2: Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pendengar Pro Satu, Anda masih bersama kami di Sepanjang Purwokerto sore ini. Pendengar, sedikit ada berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Mio tahun 2009 dengan nomor polisi R5861PS dengan nomor rangka MH328D00-39K6979-39 dengan nomor mesin 280-696323. Atas nama Budi Astuti, alamat Jalan Raya Beji, RT 03 RW 03, Desa Purwosari, Kecamatan Batu Raden, Banyumas. Barang tersebut hilang, pendengar, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, sekitar pukul 22.00 WIB dalam perjalanan ke Kota Purwokerto menuju Desa Pandak. Bagi yang menemukan barang tersebut, pendengar dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Ade Ajat, alamat Desa Pandak, RT 02 RW 02 Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau Anda bisa menitipkan kepada kami di kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Timur, Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Pro 1, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini masih di sepanjang Purwokerto sore ini, pendengar, ada informasi menarik. Ini dari lokalan saja ya, pendengar. Dampak musim kemarau yang masih berlangsung, ini membuat wilayah kekeringan di Kabupaten Banyumas terus meluas. Hingga Rabu tanggal 26 Agustus sebanyak 44 desa, kelurahan di 16 kecamatan ini tercatat terdampak kekeringan. Kepala Bidang Darlok BPBD Banyumas Abdul ini mengatakan berdasarkan pembaruan data, jumlah warga yang terdampak kini mencapai 10.972 kepala keluarga atau sebanyak 37.575 jiwa. Jumlah tersebut mendengar menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pasokan air bersih ini masih cukup tinggi di sejumlah wilayah di Banyumas, pendengar. Seiring bertambahnya wilayah terdampak, distribusi air bersih ini juga terus dilakukan oleh BPBD bersama sejumlah instansi terkait. Hingga Rabu hari ini, pendengar, tanggal 26 Agustus, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 2.033.000 liter. Ini melalui 414 ritase pengiriman, pendengar. Dibandingkan data sebelumnya, jumlah wilayah terdampak mengalami penambahan cukup signifikan. Pada 18 Agustus kemarin wilayah terdampak ini tercatat sebanyak 39 desa, sedangkan kini bertambah menjadi 44 desa kelurahan atau naik 5 wilayah dari data sebelumnya, pendengar. Di mana BPBD Banyumas ini menghimbau masyarakat tetap menghemat penggunaan air ya selama musim kemarau ini berlangsung. Warga juga diminta untuk bisa menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, serta segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau pihak terkait gitu ya, pendengar, apabila kemudian ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sebuah kisah.

Pendengar Pro 1, ada informasi berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda tahun 2016 dengan nomor polisi R3269KJ warna merah putih dengan nomor mesin JFP1E2734491, nomor rangka MH1JFP129GK747469. Atas nama Triyono, alamat Kali Benda RT 01 RW 01 Kecamatan Haji Barang Banyumas. Barang tersebut hilang pada tanggal 21 Agustus 2026 sekitar pukul 9.00 WIB dalam perjalanan ke Desa Kebocoran Kedung Banteng. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Kurniawan dengan nomor HP 0882-2507-5158 yang beralamat di Desa Kebocoran RT 03 RW 04 Kecamatan Kedung Banteng Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Pendengar Pro 1 adalah lagu dari Ebit Gade dengan Elegi Esok Pagi nih. Lagunya best banget ya pendengar. Salah satu lagu yang ya sering saya dengarkan juga gitu ya pendengar ya. Dan pendengar kali ini ada informasi lainnya ya. Ini semoga informasinya bisa menjadi perhatian untuk kita semuanya pendengar. Di mana dapur rumah milik warga dusun Cikalong, Desa Sidareja, Kecamatan Sidareja, Cilacap ini terbakar pada hari Selasa tanggal 25 kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pendengar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo, ini mengatakan kebakaran tersebut diketahui setelah seorang warga ini mendengar suara letupan dari bambu yang terbakar ini pendengar. Warga sempat berupaya memadamkan api ini menggunakan peralatan seadanya. Namun pendengar api ini sudah membesar sehingga warga ini kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Petugas pos damkar Sidareja ini langsung menuju TKP setelah menerima laporan pada pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Pemadaman dilakukan bersama dengan warga dan juga unsur terkait pendengar. Dalam proses pemadaman, petugas ini menghabiskan sekitar 1.000 liter air. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut pendengar. Gatot ini menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan sementara, kebakaran diduga disebabkan oleh tungku pawon yang lupa dimatikan. Ini akibat kejadian tersebut, bagian dapur dan sebagian rumah milik korban ini hangus terbakar pendengar. Petugas yang terlibat dalam penanganan antara lain ini dari personel pos damkar Sidareja, Polsek Sidareja, Satpol PP Kecamatan, kemudian Koramil 11 Sidareja, serta warga sekitar. Ini tentunya menjadi perhatian gitu ya pendengar, bagi kita semuanya. Yang punya tungku api, yang punya kompor gas ini juga lebih bahaya lagi pendengar ya, karena ada tabung LPG yang kemudian bisa meledak ketika terjadi hal-hal demikian pendengar. Jadi harus benar-benar diperhatikan ketika sedang memasak dan lain sebagainya.

Dengar Pro 1 adalah lagu dari Petra Sihombing dengan Pilih Saja Aku. Ini nampaknya harus ikut serta turun gitu ya mendengar. Menutup perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini. Bersama saya undang Rizky mendengar dari studio Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya tentunya mendengar. Terima kasih banyak, semoga hari-hari kita semua yang menyenangkan dan bermanfaat untuk orang lain ya. Semangat 45, semangat pagi untuk kita semuanya mendengar. Ya walaupun udah malam tapi semangatnya harus terlalu semangat pagi ya. Doa terbaik untuk kita semuanya, semoga kita baik-baik saja, rezekinya tambah lancar, diberikan umur yang panjang berkah barokah, sehat dan sukses dunia akhirat. Amin, udah kayak doanya orang ulang tahun ya. Tapi gak apa-apa ya, doa baik ini akan kembali baik juga untuk diri kita sendiri pendengar. Jangan kemana-mana, setelah ini pukul 19.00 WIB nanti akan saya ajak Anda jalan-jalan ke Jakarta. Cakep ya mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian dilanjutkan keseruan di sepanjang Purwokerto malam bersama rekan saya Febrionik. Pendengar tetap stay tune di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.

0: Es, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
3: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
4: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
3: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
5: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
6: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
5: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? melampaui beyond dari tugas.

0: Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SFBG datang apa tidak luar biasa.
1: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
2: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
1: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
4: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
5: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
6: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
5: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
7: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
9: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen itu Pak?
7: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sendnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
8: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
10: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
8: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
11: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
11: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
12: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
13: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
12: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
14: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
14: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu,
16: betul,
14: ya.
16: Betul, Pak.
14: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
16: Tidak.
14: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
16: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
14: Seperti itu.
15: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
17: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
14: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
15: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar Rp91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin, atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta. Dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapi, Litilolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febrionik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik yang akan kami hadirkan di sepanjang Purwokerto malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di mana sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar Konghucu, dilanjutkan dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat, serta kami hadirkan pula lagu-lagu menarik dan juga informasi terkini lainnya hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak Mimbar Konghucu edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 bersama Trisno Rahayu dengan tema Iman Teguh Hidup Menjadi Tangguh.

Selamat malam pendengar setia mimbar agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rahayu sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu. Hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan Wei Te Tung Tien Sancai. Pendengar yang budiman dan para tojin yang terkasih, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sang Ti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, pausin pate. Kehadirat Huang Tien Sang Ti dalam bimbingan rohani Jeseng Kong Zhe, teladan dan penyertaan para Shenming, serta restu segenap leluhur Jin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengetuk rohani dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi para saudara seiman yang saat ini belum dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga pada kesempatan lain bisa bersama-sama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Cai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, dan sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin, Huang Tien Sang Ti senantiasa menilik, menyertai, dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu De, Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu De, San Zai. Pendengar RRI Pro 1 dan para tojin yang terkasih, dalam kehidupan ini, tidak selamanya perjalanan kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada saat ketika semuanya terasa mudah, pekerjaan berjalan lancar, keluarga harmonis, kesehatan baik, kebutuhan tercukupi dan berbagai rencana dapat terlaksana. Tetapi ada pula saat ketika kehidupan memberikan ujian. Rencana yang kita susun tidak berjalan sesuai harapan. Kegagalan demi kegagalan, masalah demi masalah, dan timbulnya kekecewaan. Pasti dalam lubuk hati kita yang terdalam terdengar suara lirih. Apakah saya mampu melewati semua ini? Pada saat seperti itulah, kita membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar semangat. Kita membutuhkan iman yang teguh. Iman yang teguh bukan berarti hidup kita tidak pernah mengalami masalah. Iman membuat kita tidak kehilangan arah ketika masalah datang menerpa dan menjadi pegangan ketika badai datang. Ketika hidup terasa berat, kita tetap percaya bahwa setiap proses kehidupan dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Inilah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Iman teguh, hidup menjadi lebih tangguh. Apakah iman itu? Taujin yang terkasih, ketika mendengar kata iman, mungkin setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda. Di dalam kehidupan beragama, khususnya dalam agama Konghucu, iman bukan sekedar mengetahui ajaran agama. Iman juga bukan sekedar mampu menghafalkan ayat. Iman juga bukan hanya rajin mengikuti kegiatan keagamaan. Iman harus diwujudkan dalam kehidupan. Satunya kata dengan perbuatan, itulah wujud dari pengkaryaan iman. Di dalam kitab Chongyong bab 19 pasal yang ke-18 tertulis,
Iman itulah jalan suci Tuhan Yang Maha Esa. Berusaha beroleh iman, itulah jalan suci manusia. Ayat tersebut mengajarkan bahwa iman merupakan jalan suci yang membawa manusia menuju kehidupan yang benar dan selaras dengan kehendak Tien. Walaupun jalan iman berasal dari Tien, manusia tidak cukup hanya percaya. Kita harus berusaha menjalankannya. Jadi, iman bukan hanya apa yang kita yakini dalam hati, tetapi juga apa yang kita wujudkan melalui perbuatan. Iman harus menjadi kekuatan yang membentuk karakter. Karena itu, iman yang teguh bukan hanya membuat seseorang rajin beribadah, tetapi membuat seseorang semakin baik dalam menjalani kehidupan. Taujin yang terkasih, ada sebuah kesalahpahaman yang kadang muncul dalam kehidupan. Seolah-olah orang yang beriman adalah orang yang hidupnya selalu mudah. Padahal tidak demikian. Orang yang beriman pun tetap bisa mengalami kegagalan. Perbedaannya adalah bagaimana ia menghadapi semua itu. Justru ketika keadaan sulit, kualitas iman seseorang terlihat. Inilah ketangguhan. Ketangguhan bukan berarti kita harus selalu terlihat kuat. Ketangguhan adalah kemampuan untuk tetap bangkit, belajar, dan melanjutkan perjalanan ketika kehidupan memberikan ujian. Ketika kehidupan tidak sesuai dengan harapan, apakah kita tetap memegang kebajikan? Disitulah keteguhan iman diuji. Masalah memang dapat mengubah kehidupan kita, tetapi jangan sampai masalah mengubah karakter kita menjadi buruk. Dalam ajaran Konghucu, kita mengenal konsep Jinze atau seorang susilawan, yakni manusia yang berusaha terus menyempurnakan dirinya. Inilah perjalanan iman, seperti yang terdapat di dalam kitab Chongyong bab 24 pasal yang ke-1. Iman itu harus disempurnakan sendiri, dan jalan suci itu harus dijalani sendiri pula. Ayat ini mengajarkan bahwa iman membutuhkan usaha pribadi. Tidak ada orang lain yang dapat menjalankan iman dan memperbaiki diri kita. Kita sendiri yang harus berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan menjalankan kebajikan di dalam kehidupan. Taujin yang terkasih, salah satu cara memperkuat iman adalah dengan menata hati. Pernahkah kita merasa begitu lelah menghadapi kehidupan? Pada saat seperti itu, kita perlu belajar kembali kepada hati. Karena itu, pertanyaan sederhana seperti ini merupakan bentuk introspeksi. Dan introspeksi adalah bagian penting dalam perjalanan menjadi manusia yang lebih baik. Iman yang teguh juga harus melahirkan keberanian. Bukan keberanian untuk melawan orang lain, tetapi keberanian untuk melawan kelemahan diri sendiri. Dengan memegang 3 mustika menjadi pedoman dalam hidup, yakni Ce, kebijaksanaan, Ren, cinta kasih, dan Yong, keberanian, umat Konghucu dapat melalui semua romantika kehidupan. Ketiganya harus berjalan bersama. Kebijaksanaan tanpa cinta kasih menjadi dingin. Cinta kasih tanpa kebijaksanaan dapat kehilangan arah. Keberanian tanpa kebijaksanaan dapat merubah menjadi tindakan yang gegabah. Tetapi ketika Ci, Ren, dan Yong berjalan bersama, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan dengan lebih matang. Taujin yang terkasih, dunia tentunya terus berubah. Teknologi berkembang dan informasi bergerak begitu cepat. Apa yang hari ini dianggap baru, besok mungkin sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Dalam keadaan seperti ini, manusia membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dan tentunya harus tetap berteguh iman. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai perkembangan zaman membuat kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tangguh adalah manusia yang mampu belajar menyesuaikan diri, tetapi tetap memegang kebajikan. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman, mungkin ada di antara pendengar saat ini yang sedang menghadapi persoalan, sedang kecewa, menghadapi kegagalan, sedang berjuang dalam pekerjaan. Izinkan saya menyampaikan sebuah pesan. Jangan menyerah pada keadaan. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Kesalahan bukan akhir dari kehidupan. Kesulitan bukan tanda bahwa kita tidak mampu.
Terkadang kehidupan sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa kita pelajari ketika semuanya mudah. Maka ketika jatuh, evaluasi diri, tenangkan hati kita, belajar, bangkit dan melangkah kembali. Inilah semangat hidup yang tangguh. Pada akhirnya, keteguhan iman mengajarkan kita untuk senantiasa menyadari keberadaan Tien, Tuhan Yang Maha Esa. Manusia mempunyai keterbatasan. Kita boleh merencanakan, tetapi tidak semua hasil dapat kita kendalikan. Kita dapat berusaha, tetapi ada hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia. Karena itu, kita perlu menjalankan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Tien, Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh ketulusan. Bukan berarti kita pasif, justru sebaliknya. Keimanan kepada Tuhan harus membuat kita semakin rajin berusaha dan semakin sungguh-sungguh menjalankan kebajikan. Layaknya seorang petani yang menanam benih, ia tidak dapat memerintah hujan. Ia juga tidak dapat memerintah matahari. Tetapi si petani dapat mengolah tanah, menanam benih, menyiram, merawat, dan menjaga tanamannya. Begitulah kehidupan. Kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan. Tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita merespon keadaan. Mari kita pahami bahwa iman bukanlah jaminan bahwa hidup kita akan selalu mudah. Iman adalah kekuatan agar ketika hidup tidak mudah, kita tetap memiliki arah. Ketika menghadapi kesulitan, kita memiliki keberanian untuk bangkit. Dan yang terpenting adalah ketika menghadapi ketidakpastian, kita tetap percaya kepada Tien, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan biarkan kesulitan kehidupan membuat kita kehilangan kebajikan. Karena orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan. Orang yang kuat adalah orang yang ketika menghadapi kesulitan, tetap memilih di jalan kebajikan. Semoga iman kita semakin teguh dan menjalani kehidupan menjadi lebih tangguh. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tojin yang budiman, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa, kita panjatkan doa kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tien, Tuhan Yang Maha Mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kung Tse dan penyertaan para leluhur, Chin Chai. Ya Huang Tien, kami bersyukur atas segala rahmat dan karuniamu, atas kehidupan yang Tien anugerahkan kepada kami. Teguhkanlah iman kami ketika kehidupan memberikan ujian. Berikanlah kami ketabahan, berikanlah kami kebijaksanaan, berikanlah kami kekuatan untuk bangkit. Ketika kami berada dalam keberhasilan, jangan biarkan kami melupakan rasa syukur kepadamu. Sembah sujud kehadirat Tien, jauhkan hati kami dari segala kelemahan. Keluh kurtu kepadamu, sesal penyalahan terhadap sesama. Dapat senantiasa tekun belajar. Dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tien Kalik Semesta Alam, Tien melindungi kebajikan. Huang Yi Shang Ti, Wei Tien Yu De, Huang Yi Shang Ti, Wei Tien Yu De, San Zai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tien Sang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien, San Cai.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Badan Keuangan Daerah Bakeuda Kabupaten Purbalingga permudah akses pembayaran PBB P2. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Badan Keuangan Daerah Bakeuda Kabupaten Purbalingga terus bertransformasi dalam mempermudah layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 dengan memperluas akses pembayaran sehingga masyarakat tidak hanya bisa membayar lewat teller atau ATM bank persepsi tapi juga dapat memanfaatkan kanal modern seperti Indomaret, Alfamart hingga yang paling kekinian pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Kabid Akuntansi Bakeuda Purbalingga Muhammad Zainuddin mengungkapkan bahwa modernisasi kanal pembayaran ini membawa dampak positif yang signifikan bagi pengelolaan keuangan daerah, yakni diantaranya memudahkan Bakeuda untuk terus mengawal dan mengevaluasi capaian target setoran PBB P2. Meski demikian, Zainuddin mengakui tantangan di lapangan masih ada karena metode pembayaran digital dan kanal modern terbilang baru. Masyarakat masih cenderung mengandalkan kolektor desa atau di kelurahan. Oleh karena itu, Bakeuda Purbalingga terus mendorong masyarakat untuk beralih ke pembayaran non-tunai langsung karena dengan pembayaran digital secara mandiri dipastikan menutup celah resiko penyalahgunaan dana kolektif di tingkat bawah.
3: Membayar di ATM, kemudian di kanal-kanal pembayaran, di Alfamart, Indomaret, kemudian yang lainnya. Dan untuk yang kekinian itu bisa dibayar melalui QRIS. Ya bagi kita cukup membantu sekali. Kita bisa melihat perolehan hari ini diperoleh berapa, kemudian mana saja desa-desa atau kelurahan yang belum lunas dan sudah lunas. Dengan bisa melihat data itu kan nanti bisa melakukan evaluasi ke daerah-daerah yang mungkin perolehan penyetoran PBB itu masih kurang, masih ada waktu sampai pada akhir jatuh tempo, yaitu 31 Oktober 2026.
2: Zainuddin menambahkan pembayaran secara mandiri oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan men-scan atau memindai QR code di lembar SPPT dan jika belum dapat menemukan QR code tersebut dapat diakses melalui bima.qr.bangjateng.co.id. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak Ruang Ridu Berjaringan Nasional. Selamat mengikuti.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya.

0: ada Farabi Music School.
1: Aduh.
0: Konser, home konser.
1: Luar biasa home konsernya. Para murid-murid. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
0: Yang ikut.
1: Yang ikut.
0: Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
1: Setala 500.
0: Iya.
1: Wow.
0: Luar biasa ya.
1: Ih, luar biasa.
0: Makanya
1: mas Dwi
0: kini
1: ya kan.
0: Bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
1: Gak karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
0: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
1: diasah
0: lagi
1: dan diasuh.
0: Asah dan asuh.
1: Malam hari ini
0: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
1: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
0: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
1: Bener.
0: Juga
1: dan mas, menemukan suara-suara baru,
0: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
1: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
0: Mereka yang datang sesudahnya.
1: Okay.
0: Mantap kan?
1: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
0: Selamat datang ini.
1: Ini bagian bayi tak, karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
0: Okay. Loh, kok hilang mas?
1: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
0: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
3: Sepertinya.
0: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
1: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
3: Iya betul.
0: Semua lagunya adalah favorit kita.
1: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
0: Rindu ini?
1: Bukan
0: ya?
3: Itu lagu yang mana ya?
1: Kapan kau kembali?
3: Oh iya.
0: Tuh kan, Irma. Tuh kan, Irma lupa lagi.
3: Itu lagu yang mana ya?
1: Datanglah.
3: Datanglah.
0: Tuh kan malah lupa tuh. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita di Relay Sumapro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Keren banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun Relay-nya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
0: Cantik dan ganteng ini. Wah.
3: Gimana sih?
4: Kamera.
3: Kameranya mana?
0: Ini.
3: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
0: RRI Net.
3: Nolak banget dari tadi kita.
1: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
0: Dan tentunya @RRIPro1 Jakarta.
1: Pastinya begitu.
0: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
1: Ada
0: yang
1: siapa aja?
0: Kece dan keren.
1: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
0: Kece dan keren. Kece dan keren.
1: Kece. Iya, ruang kita.
0: Irma Jun.
1: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
5: Sudah.
1: Oh sudah. Emang suaranya lembut ya.
0: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
1: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
1: Sarwana.
4: Dia kan dari Molukas.
5: Sawarna dari Sarwa.
0: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya mas, kita bisa ketemu
1: bener,
0: lagi.
1: Benar.
0: Kesibukan kalian sekarang apa?
1: Apa ya, nih?
0: Berempat ini.
1: Kenapa berempat ini?
5: Masing-masing ya.
0: Boleh dong.
5: Paling tua dari paling tua.
4: Yang paling positif.
0: Silakan di rumah. Ayo.
5: Aku
0: Irma yang paling senior.
5: Aku ya mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi
3: lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
0: ini ya.
3: Terus ngajar juga. Aduh,
0: wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
1: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen.
2: Iya. Kalau aku.
0: Iya. Ayo Stephen. Orang Surabaya loh ya.
2: Selain sama Warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
0: Irma dan Stephen ya.
1: Betul.
2: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
0: Mantap sih Mas Yuda.
1: Apa?
0: Mantap iki Mas.
1: Mantap iki.
0: Gak denger ta?
5: Karena udah pakai ini loh.
1: Denger kan roaming loh maksudnya.
0: Gaya apa Mas? Podo Surabaya.
1: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
0: Istiwa. Iya, roaming nanti.
1: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
1: Oke.
6: Okay. Vokal direct juga.
0: Ini pernah ya.
1: Di direct.
0: Iya, di vokal sama
1: di direct apa di direct?
0: sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
1: Oh, oke. Okay.
6: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
0: Itu ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
0: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
1: Gitu ya.
0: Iya, lagu Sinaran ya.
6: Iya, Sinaran.
1: Oke.
6: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
6: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
0: Oh. Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
1: itu,
0: lah pokoknya.
1: Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
0: Siap, siap.
1: Kalau yang ini Stam main Sarwana. Film juga.
4: Tunggu.
0: Gimana, Sar?
4: Aku apa? Aku sibuk apa ya?
0: Menghadiri ulang tahun.
4: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
0: Benar, salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta Sarwana. Gitu ya.
0: Di Slow juga.
1: Ya, pesta ya kan.
4: lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
0: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
6: Vocal Legacy.
0: Amin.
6: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
1: Tapi gimana ceritanya sih
0: ya,
1: bisa
0: berempat akhirnya
1: bikin
0: project The Vocal Legacy ini gimana ceritanya? Awalnya bagaimana?
2: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
0: Monggo. Irma.
6: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
3: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
0: Koko Stephen.
3: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
0: Duonya bubar.
4: Jadi
3: ada ancaman. Terus abis itu aku baru share ke mereka ya,
0: ke Audrey sama Sarwana.
3: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
0: Waduh, seru.
3: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
0: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
3: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
0: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
3: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
0: Di hari yang sama,
1: ini ya?
3: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Ya.
1: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari.
0: Bisa. Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
1: Oke.
3: Okay. Bisa, bisa.
0: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
1: Kenapa?
0: Optimis ya. Iya, optimis.
1: Optimis mereka ya.
4: Acaranya itu dari subuh.
6: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulai.
1: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
6: Iya.
0: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
3: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
1: Okay.
3: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
1: Okay.
3: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
1: Oh, 4 kota.
0: Boleh disebutin Irma apa aja?
3: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
0: Oh. Kenapa nggak lewat Surabaya?
3: Next, Mbak.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Nah, makanya Madiun, ya kan? Kuna. Ya, wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey, sama-sama dari
0: Toli
1: dan mana, sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
1: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
7: Nama Sari.
0: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
1: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba
4: deh. Oh, baji-baji, madece.
0: Pasti loh. Ya Allah. Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
1: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng Sarwana ini.
1: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih,
1: Pak. Okay.
0: Siap-siap, ya. Okay,
1: Pak Kendi.
0: Silakan.
4: Dijawab langsung ya,
1: nanti. Sabar.
7: Bang Benigno di Manado.
0: Okay.
7: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
1: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
1: Andi Nur Samsu ya.
0: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita ke Manado.
0: Ada Bung Benigno. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benigno.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
1: siap
8: kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik,
0: Bang. Ayo silakan Bang Benny dengan empat bintang tamu malam ini.
8: Oke, empat bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey.
1: Betul. Keren loh.
8: Oke, kita langsung ke empat personil ini
0: persiapan
8: untuk pertandingan jawab ya.
0: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, siap.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pusat Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
1: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
1: Okay.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
1: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
0: Ada Bidan Luis.
6: Wah, itu sudah.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Bidan Luis, selamat malam.
1: Belum, jam 10.
3: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
1: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
3: Soalnya Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
1: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
3: Benyamin, pencet. Yang tengah gue gak lepas-lepas.
0: Iya.
1: Wah. Silakan.
3: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
0: Ya silakan.
1: Iya silakan Bidan Luis.
3: Ini kan ada suara wanita dengan pria.
0: Tuh.
3: Jadi kalau vokal,
9: Itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
1: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
1: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus albumnya keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
6: Iya, Mama. Okay, itu sudah.
1: Oke, itu sudah. Ya,
9: untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
1: Oke.
9: Okay. Karena ini libur.
1: Iya, iya, iya.
9: Terus kemudian Perawat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
1: Kayaknya okay. Semua alumni-nya disebutin ya. Oke, okay, makasih.
6: Makasih Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
9: Ya, di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik.
9: Dan Mbak Adi Fira.
1: Terima kasih.
6: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Louis.
9: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
6: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
10: Pasti orang Hasan.
11: Selamat malam, Bang Yudi. Baiklah.
6: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
11: Apa kabar, Masya Allah.
6: Alhamdulillah.
11: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung. Iya,
6: langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
11: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
6: Masya Allah, keren-keren.
1: Iya.
11: Sarwana, woi.
1: Woi. Sarwana yang paling
6: hits kayaknya.
10: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
6: Iya. Orang, orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
11: Ini saya paling dekat ini, Bang.
1: Iya.
11: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
6: Iya.
11: Silah. Saya bertanya untuk Irma Jun dulu nih.
6: Iya, boleh.
1: Oke.
11: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
6: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
11: Irma Jun ini luar biasa.
6: Betul, betul, Bang. Siap.
11: Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
11: Ini menggait semua keseluruhan. Bagus, sukses
1: siap.
11: Ya buat tamu semuanya.
6: Ya.
11: Buat ini Irma Jun,
6: berkarya
11: terus. Exeter berarti kamu
6: siap. Ya.
11: Oke, pertanyaan itu aja masih kan.
6: Oke, Bang Hasan.
11: Berikutnya.
1: Oke. Okay.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh.
1: Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
6: Ada Maluku Tengah.
1: Ayu.
6: Halo Ayu.
12: Halo,
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
6: wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Siap, silakan Ayu.
6: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
12: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
6: Iya, betul.
12: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
6: Oke.
12: Kita deh lebih ke Sarwana.
1: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
10: Orang Makassar tuh dimana-mana soalnya.
12: Ada dari Maluku juga kayaknya.
6: Iya, ada. Ada di Nona. Dek. Ya?
12: Yang main-main di Maluku kan, kapan di Pulau Seram?
6: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun apa itu di Waipia.
12: Masohi, Maluku.
6: Masohi. Yang kuat. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
12: Pantai
6: Kuakua. Kuakua iyo isu lama di sana.
12: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
1: Oke.
12: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal di Indonesia malu ketinggalan.
6: Gitu. Siap. Iya Nona, Oplira Nortarita.
1: Perasaan nggak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
6: Oplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
1: Nortarita, iya tahu.
12: Salam ya buat Tommy Nicho, terima kasih.
6: Oh iya, terima kasih kembali ya. Iya.
12: Bapak
1: Wih dari Jogja
12: dan
1: pulang dari
6: kan
12: Prosa
6: TRI
12: dari
6: Suri Indonesia.
1: Siap, terima kasih.
6: Lembut banget suaranya.
1: Iya,
6: lembut banget suaranya.
1: Ini Jawa apa Maluku ini?
12: Iya, tengah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
6: Terima kasih. cucok ya.
1: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
1: Dari
4: ya,
1: kecil ya.
4: Suka
1: kecil.
4: Nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
6: Bisa gitu. Ya,
4: jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Otodidak. Oke. Okay. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
4: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
6: Eranya beda.
4: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
6: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
1: Oh, sekarang ini. Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
0: yang sudah dihasilkan mulai dari
1: Irma Jun?
0: Saking banyaknya ya.
1: Album enggak apa ya around 10 lebih kayaknya ya.
0: Oh ya, adalah pasti. Terus kan ada single juga.
3: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja rumah, hitsnya aja.
0: Kristal cinta datanglah pasir putih.
3: Akan berubah.
6: My god banyak ya.
0: Lu harus konser tuh
1: kali ini.
4: Datanglah.
1: Oh datang udah ya, udah. Oke.
4: Cinta. Stephen Junnya juga dong.
3: Oh iya, kalau Stephen
0: Jun
3: kan kita
0: yang duo ya itu.
3: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
0: Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah banyak.
3: Single lebih banyak sih.
1: Single lebih banyak.
0: Oke, Stephen.
13: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
0: 5 album ya Stephen ya.
13: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab, apa lagi?
4: Rindu ini.
0: 50 tahun ya.
13: Terus Sinaran.
0: Oh, Sinaran benar-benar. Okay. Tuh ya. Tuh banyak juga.
1: Haruskah enggak juga sih?
4: Iya, harus.
1: Harusnya kan. Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
0: Wow.
1: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
0: Kan. Masih ada.
4: Sinaran juga loh.
0: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
1: Judulnya bukan Haruskah loh.
0: Masih ada.
1: Oke, Kak Audrey.
6: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Enggolari.
6: Iya. Ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Banyak juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
1: Betul.
0: Ya. Kompilasi juga.
1: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
4: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
1: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
4: Iya.
0: Masih ditahu loh.
1: Iya dong.
4: Terus Amarani juga ada.
1: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Ya. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
1: Iya. Benar.
4: Ada Tri, ada
1: Solo sempat. Iya.
0: Sama Julius
4: Julia.
1: Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bemi juga kan ya?
4: Bemi beda lagi pokoknya.
0: Barita Dina Kandi.
4: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
1: Oh iya. Ustadz sih ya.
4: Produktif kali.
1: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
0: Rahasia
6: dari mana dia tuh?
1: Dari balik,
0: sekarang ya, bangsar dulu.
4: Gimana ya, sekarang ini aku tuh mulai ini ya, kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
1: Kebanyakan diasuh ya.
4: Stephen sering ini kok, Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
0: Kena
4: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Ya, oke.
4: Okay. Okay. Karena di samping aku. Ya. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah. Wow.
6: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
1: Cara
6: menjaga
1: vokal. Oh, oke.
6: Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
0: Kan,
6: jadi
0: mau ya.
6: every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up. Warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
0: Setuju
6: kalau itu
0: kata
6: gitu.
0: Ya. Setuju.
6: Tuh. Ya itu aja.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Bang Koko. Steven.
13: Ya, sama sih latihan.
6: Ya. Idem ya.
13: Jadi harus latihan terus gitu lah. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
6: Semakin berumur. Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
0: Makanya.
6: Iya.
0: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
1: Iya. Di mana?
6: Farabi.
0: Apa perlu digedein lagi Farabi?
6: Farabi yang aku mau masukkan ya. Iya.
1: Kak Irma.
3: Ya, mesti sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
6: Iya.
3: Gitu. Jadi memang harus harus latihan terus juga.
6: Betul.
3: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
0: Harus ikutin tren apa sekarang?
6: Iya benar. Tren
3: baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
1: Betul.
6: Iya.
3: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
0: Ini bagus nih ya.
3: Kita juga latihan
1: ke situ.
6: Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
0: Zaman dulu enggak ada.
3: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
6: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
6: Gak heran. Gigo sama Bobo.
1: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
1: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
6: Oke.
1: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya kita dengerin lagi ya. Seru banget.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan mas, ini bonek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada? Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan studio
1: Pare. Ada, oh lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
2: Iya. Mana?
3: Wes. Gembira dia.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua kaget saya.
1: Ada empat orang berempat. Bintang tamu ini.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bidan tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua
1: betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
1: Siap.
4: Ya, suka duka. Itu okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
3: Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebutnya yang disebutin Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad. Boleh,
5: ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mbak Judi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam
1: Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan, langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, ya, Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa, samuara.
3: Oh, gue bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah enggak merasa atau dalam hati nih? Ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: itu dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
1: Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan saya.
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Jember, terus
6: ya. Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh ya, tahu gue iya lagi.
5: Di Tanah Abang Kalimantan Utara.
1: Iya Bang, silakan Bang Le.
0: Silakan Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
7: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang patung. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju putih, baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah.
0: Siap, kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang hitam, yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa ya? Sudah diulang.
1: Bang Leman.
8: Kaki halo juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tapak ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
9: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu. Kita, iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung, Bu.
1: Iya, boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku, Bu.
9: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan rame. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Boleh.
9: Keren.
1: Iya begitu. Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan, jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya.
0: Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi, ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap.
0: Siap.
1: Tio, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, nah, Bu Merpati.
9: Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
0: September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Di udara.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman. Leman.
0: Okay, ya. Siap.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Okay. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena di sini punya satu misi, satu.
0: Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
0: Alto ke sopran.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya,
1: mezzo sopran. Jadi masih tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya, kok?
1: Tenor.
13: Tenor.
1: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: Almarhum Fidi Aldiano.

0: aja.
1: Bermimpi lu setinggi
0: tinggi. Iya, enggak apa-apa.
2: Kalau siapa dulu nih?
0: Mas, siapa aja dulu boleh.
3: Audrey langsung
2: kalau apa? Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
0: Wah, dingin banget.
2: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
0: Beneran ya? Bener ya?
2: Audrey ya mau banget.
0: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke,
2: Kak Irma.
0: Kak Irma, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
4: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston. Memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
0: Jadi sempat belum sempat ya. Wih.
2: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
0: Iya, pastinya siapa tahu lo.
4: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
0: Koko kan baik.
5: Aku sih
0: gak
5: begitu.
0: Kan udah dua duetnya loh. Udah
2: ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
0: Oke.
3: Koko Steven. Karena
5: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
0: Wah, David Foster bener. David Foster ya. Cuma, keren banget itu.
5: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
0: Sama Irma berarti.
2: Takut juga.
0: Takut dimusuhin. Kalau Sarwana.
1: Ini oh, kamu deh ya?
0: Udah.
1: Aku sama Yudi aja deh.
0: Ini sebagai produser ini.
3: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
0: Iya
3: bikin
0: dong.
3: Lagu religi ya.
0: Mantap, bener ya. 2027
3: Ramadan bulan
0: siap.
3: Februari. Yeah.
0: Februari. Siap.
1: Wah,
0: siap.
1: Ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
2: Suka duka nyanyi apa karena kita
0: dalam berkarir.
2: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
0: Sekali-sekali
2: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
1: ini dukanya dulu apa?
2: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
0: Hilang ya.
3: Oke, dukanya.
2: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
0: Terus gimana, iya. Audrey?
2: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
0: Itu paling enggak enak ya.
2: Aduh, memang
0: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
2: Iya,
0: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
3: Iya, iya, iya.
1: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
3: Gimana?
0: Kepenon. Apa?
2: Ini kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
1: Ini dari awal sampai akhir.
2: Sebagai penonton itu.
0: Iya juga ya.
1: Ajak nyanyi mereka.
3: Iya ya.
2: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
3: Jadi lo friend of mine
2: Java
3: ya.
2: Java Jazz ya.
3: Aku. Iya dong.
1: Sukanya sukanya terima duitnya.
0: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.

0: sukanya tuh sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Pasti. Okay.
0: Terus dikenal orang.
2: Iya ya.
1: Baru
0: lagi ya.
1: Tuh.
0: Dukanya kok dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kok enggak ada kerjaan.
1: Enggak ada kerjaan itu berduka bener Mas.
3: Aduh enggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
0: Bener kan? Baik saya.
2: Enggak bisa behave.
1: Bener banget.
3: Enggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
2: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
2: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh bener.
4: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
2: Oh, iya, iya.
4: Itu kita suara lagi mau kompetisi
2: okay.
4: Di Filipina.
2: Betul lah.
4: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena ilang. Iya kena radang tenggorokan ya. Itu paling.
2: Kok bisa barengan itu? Gitu ya?
1: Saling menular.
3: Eh tapi memang biasa kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
4: benar banget.
1: Tapi itu memang
3: benar.
1: Terus gimana?
4: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar. Padahal tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara. Iya. Akhirnya
4: buat suara, baru boleh di hari itu.
1: Oh my god.
4: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres dong ya.
3: Stres banget.
0: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
4: pemanasan
1: ya kan dari hari-hari nggak
4: terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
0: peserta yang lain pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya
3: Wow, keren. Pikiran kan bisa
1: pikiran
3: sama
1: langsung
3: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
2: Kalau Mbak Irma, suka duka?
5: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
3: Dengan cara mendadak itu.
1: Oh.
3: Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk lagi. The Vocal Legacy ini. Ada.
4: Itu dukanya kita.
3: Iya.
1: pas banget ya.
5: Suka ini kan, kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
5: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu.
2: Oke.
5: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
4: suka di belakang layar.
5: Iya, sebenarnya aku tuh pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
5: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua, aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
5: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya, tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
2: Siap, siap.
0: Tapi Mbak, aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, The Vocal Legacy.
3: Kamu nanya ini kan kita.
0: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama Vocal Legacy?
2: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
0: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lu kata kita, aku sih yes.
0: Ada ceritanya lu itu Mas Anang sama aku.
2: Oh gitu.
3: Mas Anang sama kamu.
0: Ada ceritanya.
1: Apa?
2: Ya udah.
0: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
5: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
5: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
5: yang bisa dibilang orang
0: biasa,
5: senior katanya orang-orang karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda, gak mau terima
5: caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan
5: kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua, dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy ya. Yes.
6: Gitu. Siap kalau begitu.
3: Jadi nanti kalau ditanya
6: gitu, Sar, gitu katanya. Ya.
3: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
0: Masih lupa.
6: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluarnya.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Oh, ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan.
3: Musika.
0: Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
2: Pro Sound sama. Iya,
0: Pro Sound. Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue.
1: Ya Allah.
2: Bersangkutan pada
3: tunggu apa ya?
1: Wes bener-bener ini
0: dimensi. Lupa ya?
3: Lupa.
0: Seriusan lupa.
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa lo.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Lo lihat AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
3: Lupakan. Iya, lupakan ya kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Marita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Pradana. Oh iya. Ya kalau itu pencipta lagu dia.
0: Enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa?
2: Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon gak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya?
3: Iya, cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih?
2: Lagu pertama, album pertama ya?
1: Karena
0: tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi ya, ciptaan ya? Mas Yudi,
0: bukan.
3: Masa Yudi dan Wawan?
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya?
0: Album pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. coba ini apa namanya syairnya aja depannya.
0: Iya nggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa gak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Coba lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi enggak inget sama sekali ya.
1: Enggak ingat. Satu lagu aja enggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Gitu. Iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
2: pertanyaan ya. Itu kerjaan
1: Mas Yuna. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo Ciguria.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria. Selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
1: Masih dong.
4: Masuk ke cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Cik.
4: Apa yang lagunya yang selalu yang kuingatkan? Cintaku padamu.
1: Itu kakak sama loh, saya juga suka.
4: Selamat malam semua.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen nih. Warna.
4: Ada Audrey Papilaya ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik, ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya, aduh. Makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang. Iya memang saya di Maulukos ya. Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, sama ini belum bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya. Harus
0: oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna sama Irma Irma Jun. Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
4: Kasih pemasukan aja
1: Mas. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Syaurin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai cancer isu.
0: Udah apa? Udah pernah apa?
5: Udah berapa kali cuma kanker.
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Udah berapa kali ke Makassar?
0: Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
5: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
0: Makanya
1: nah, aku lagi di sini kan gede kelihatannya. Oke.
5: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal, Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
5: Yang ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya ada kuliah di YouTube loh. Bilang, yang mana Krista, nih? Krista, bilang, Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, namanya suka. Di
5: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay, sukses.
0: Terima kasih, terima kasih.
5: Mbak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
5: Pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah setengah 11
0: di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
6: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
7: Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda, oh, ke Samarinda ya. Oh, ya. Mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
6: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gak gitu.
7: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan?
0: Enggak usah.
7: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu timur.
7: Ini aja deh. Apa ya?
1: Hey.
7: Oh gini.

0: you. Sometimes I love ya. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya.
0: Nah,
3: pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kokoh. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya?
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar sore kenceng pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomongin. Dia emang Surabaya biasanya kan
1: belak-belakin
0: loh.
1: Jadi
0: aja di mobil gini, iya gini terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Terus malam itu enggak sih dia ngomong
3: berdua. Temen gue
4: apa kayak
0: meredam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Iya
1: kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the__vocal vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Okay. Di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas bakar seru
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Wow. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Spill
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill
0: kita. Siap kalau begitu. Nggak, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima
1: kasih.
3: Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Purwakarta mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan

0: Podcast 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Sembilan 3.1 Rosa 2, Channel Indonesia.

Satu lagu sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dibawakan oleh Mario Geklow dengan Sepanjang Hidupku. Spesial kami hadirkan untuk menemani aktivitas malam hari Anda ya. Yang mana malam hari ini, wah gak kerasa ya. Tadi udah menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Persatu RRI Jakarta. Seru banget. Waduh, tapi buat kali ya, buat Anda yang memang malam hari ini pengen dapetin atau setiap malamnya pengen dengerin Ruang Rindu ya, jangan khawatir karena Ruang Rindu selalu hadir untuk Anda ya. Oke, dan malam hari ini saya ucapin selamat malam buat yang baru aja bergabung di 93.1 Pro 1 RRI Purwoto, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita juga masih akan hadirkan lagu-lagu menarik dan juga informasi-informasi sepanjang Purwokerto malam ini ya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwoto, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Satu lagu spesial kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Oke, pendengar ya, selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung di Purwokerto malam ini ya. Ini dimana kita tahu ya terkait dengan sampah. Ini memang menjadi salah satu musuh kita gitu ya dalam kehidupan, karena memang sampah kalau tidak tertangani dengan baik dan kita tidak bisa kelola dengan baik, ya otomatis akan menjadi bencana ya untuk kita semua gitu ya. Nah, pendengar, kalau terkait sampah ya, ini saat ini sudah banyak sekali orang-orang yang memang udah bijak atau udah mulai sadar akan dampak dari sampah ya, di mana saat ini juga sudah banyak bermunculan bank sampah gitu ya. Apalagi kalau kita melihat ya bahwa ada bank sampah digital yang saat ini mendorong perubahan pola pengelolaan sampah masyarakat dari sekadar membuang, ini menjadi memilah dan mengelola ya. Konsep ini diarahkan untuk membangun ekonomi sirkular sehingga sampah yang masih memiliki nilai ini bisa kembali dimanfaatkan dan tidak langsung berakhir di tempat pembuangan akhir gitu ya. Di mana masyarakat perlu mengubah kebiasaan dalam memperlakukan sampah sejak dari rumah. Karena kebiasaan membuang seluruh sampah secara bercampur ini justru membuat proses pengelolaan sampah ini menjadi lebih sulit dan menghilangkan potensi ekonomi dari sampah. Ya, jadi konsep ekonomi sirkular ini dimulai dengan mengenali jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari ini. Mulai dari sampah plastik, kertas, ataupun juga material lain gitu ya yang memang masih bisa bernilai dan bisa dipilah serta disetorkan ke bank sampah. Nah, sementara sampah organik ini bisa diselesaikan dengan di tingkat rumah tangga gitu ya, di mana pengolahannya bisa dilakukan melalui biopori ataupun juga kompos gitu-gitu ya. Sedangkan sampah-sampah yang tidak bisa dikelola masyarakat bisa diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah. Nah, dengan pola ini, jumlah sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir bisa ditekan gitu ya. Kondisi ini sekaligus juga bisa memperpanjang usia tempat pembuangan akhir karena tidak seluruh sampah rumah tangga ini langsung dibawa ke lokasi ya. Nah, memang perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan utama ya dalam membangun sistem pengelolaan sampah. Karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sampah sebagai barang yang sudah tidak memiliki manfaat. Nah, jadi edukasi mengenai pemilahan sampah ini juga harus terus digunakan ya, atau terus digaungkan dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami dan disesuaikan dengan karakter masyarakat. Dan pendekatan sosialisasi berdasarkan komunitas yang didampingi termasuk menggunakan bahasa lokal ini juga mampu menjadi sarana gitu ya untuk mengedukasi masyarakat pendengar, di mana

Harapannya dengan gerakan pemilahan sampah ini bisa terus berkembang ya. Jadi masyarakat tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi juga bisa memahami proses pengelolaan setelah sampah dihasilkan.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Pendengar, malam-malam kayak gini emang waktunya udah istirahat gitu ya. Apalagi kalau hari ini cukup padat ya, ditambah lagi rasa capek belum hilang gitu ya. Karena kemarin kan libur panjang tuh ya, dari hari Sabtu, Minggu, Seninnya ke hari kejepit biasanya diambil buat cuti juga. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Waduh, tanggal merah udah berakhir. Jadi sepertinya rasa lelah mulai terasa gitu ya. Buat yang kemarin dimanfaatkan untuk pergi ya, mau jalan-jalan ataupun juga kemarin habis bersih-bersih rumah gitu ya. Wah, ini pasti capeknya lumayan kerasa ya. Apalagi kalau bersih-bersih rumahnya full banget ya. Iya, jadi yang jelas kita harus benar-benar bisa mengelola energi ya, manajemen energi untuk aktivitas esok hari gitu ya. Apalagi kalau emang udah mulai padat ya, udah menjelang akhir tahun juga ya, udah bulan Agustus mungkin kegiatan-kegiatan atau pekerjaan juga mulai banyak ya. Jadi ada kalanya malam hari ini bisa dipakai untuk rehat sejenak deh ya, sembari mendengarkan lagu-lagu yang spesial ya, yang bakal kami hadirkan. Hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya juga masih akan temani Anda dengan informasi-informasi menarik lainnya di sepanjang Purwokerto malam ini ya. Jadi tetaplah bersama KPI, RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: RRI Purwakarta

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kalau kita bicara tentang musik ya, banyak sekali musik di dunia yang emang punya penggemar masing-masing ya. Kalau bicara tentang musik country nih pendengar, ya, musik country punya legenda musik country yaitu Dolly Parton. Ya, tapi kabar buruk menimpa seorang legenda musisi atau musik country yaitu Dolly Parton yang meninggal dunia di usia 80 tahun setelah menjalani karir sekitar 7 dekade di industri hiburan ya pendengar. Dimana Parton sukses sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, serta pengusaha dan udah meraih 11 Grammy Awards di sepanjang karirnya gitu ya. Dan selain musik, Parton juga meninggalkan warisan kemanusiaan melalui Imagination Library yang telah membagikan lebih dari 300 juta buku ya. Ya memang kalau lagu-lagunya gitu ya, Parton dikenal luas lewat lagu Jolene, kemudian I Will Always Love You, terus juga Coat of Many Colors, serta 9 to 5 ya, dan yang memang menjadi karya ikoniknya gitu ya. Dan bahkan kemampuannya dalam menulis lagu juga menjadi salah satu kekuatan utamanya nih ya. Karena dengan 3.000 karya ya, ini sudah dihasilkan sepanjang karirnya. Bahkan Dolly Parton juga berhasil menjual lebih dari 100 juta rekaman secara global dan menjadi salah satu penyanyi perempuan terlaris sepanjang sejarah. Luar biasa. Grammy Awards yang diraih juga udah banyak sekali. Ada 11 Grammy Awards termasuk penghargaan Lifetime Achievement serta menerima berbagai penghargaan bergengsi lainnya nih pendengar.
1: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran lahan juga terjadi ya di kawasan perhutani BKPH Kawunganten, tepatnya di petak 88 Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten, Cilacap, pada hari Senin kemarin ya, 24 Agustus 2026 malam. Di mana kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Dan kebakaran juga sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Namun api telah berhasil ditangani dalam waktu yang relatif singkat berkat kerjasama warga dan sejumlah unsur di lapangan. Di mana proses pemadaman dilakukan oleh warga, komunitas relawan Karhutla Kawunganten, serta sejumlah pihak lainnya. Dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran ini tidak sampai terdampak terhadap permukiman warga karena lokasi lahan yang terbakar ini berada cukup jauh ya dari kawasan permukiman. Meski demikian, asap kebakaran sempat menimbulkan kekhawatiran masyarakat di sekitar lokasi. Dan BPBD Cilacap menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada di musim kemarau ini ya, agar tidak membakar sampah sembarangan, apalagi sampah berpotensi menimbulkan kebakaran baik di hutan atau di lahan maupun di permukiman ya. Selain itu juga mengingatkan untuk pada masyarakat agar tidak menyepelekan aktivitas kecil yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan ya. Dalam penanganan kebakaran, sejumlah unsur juga turut terlibat, diantaranya Satpol PP Kawunganten, perangkat Desa Sidaurip, perhutani, masyarakat, serta paguyuban Warung Alas Kubang Kangkung. BPBD Cilacap juga mencatat sejak 13 Juli hingga 25 Agustus, ada sebanyak 7 kali kasus kebakaran lahan yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Cilacap Selatan, kemudian Kampung Laut, Wanarja, dan juga Kawunganten, dan didominasi lahan milik warga dan satu kali kebakaran lahan hutan. Dan tentunya ini menjadi peringatan besar ya untuk kita bahwa di musim kemarau seperti ini kita harus benar-benar memperhatikan faktor sekecil apapun yang memicu atau yang dapat memicu kebakaran.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar Pasar Rakyat Banyumas ya, ini didorong oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto terkait dengan perluasan penggunaan KRIS ya. Ya, digitalisasi transaksi tersebut diharapkan memudahkan para pedagang dan juga masyarakat dalam melakukan pembayaran. Di mana perluasan KRIS di Pasar Rakyat ini akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, karena sosialisasi kepada pedagang juga menjadi salah satu langkah untuk memperkenalkan manfaat pembayaran digital secara langsung kepada pelaku usaha ya. Pengembangan KRIS juga mencakup wilayah kerja KPWBI Purwokerto, yakni Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan juga Cilacap. Dan Pasar Rakyat menjadi salah satu sektor yang menjadi sasaran penguatan ekosistem pembayaran digital. Dan perluasan penggunaan KRIS juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, kecamatan, perbankan, dan juga komunitas, dan kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan bisa memperluas ekosistem pembayaran non-tunai hingga sektor perdagangan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Dengan semakin banyak pedagang Pasar Rakyat yang menerima pembayaran melalui KRIS, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam bertransaksi ya, dan upaya ini juga sekaligus diharapkan mendorong pemerataan digitalisasi sistem pembayaran di Banyumas Raya.

0: Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Rosa, channel informasi dan

0: Pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara akan kami hadirkan Santapan Rohani Islam edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama Ahmad Husaini SAG dengan tema Hadis Rasulullah tentang Hutang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, alhamdulillah semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Selalu aman dan mudah rezekinya. Terhindar dari kesulitan tanggungan yang melilit kenyamanan hidup. Dengan kenyamanan hidup, kita dapat beribadah dan beramal dengan aman dan nyaman. Salam serta salawat, semoga tetap tercurah untuk Rasul kita tercinta, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita kebaikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, sesungguhnya terdapat banyak cobaan dan ujian di dalam hidup, terutama dalam hal rizki untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Namun, jika bisa dihindari, akan lebih baik kita menghindari yang namanya hutang. Karena hutang tersebut bisa membawa kecemasan dalam hidup dan bahkan akan membawa pada perbuatan tercela lainnya. Hal ini pun banyak diulas di dalam kumpulan hadis Rasulullah SAW tentang hutang. Adapun beberapa hadis tersebut diantaranya adalah yang pertama, pendengar yang berbahagia, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Setiap umat memiliki ruh yang selalu bergantung dengan hutang di dunia. Maka sebaiknya apabila Anda berhutang agar segera dibayarkan. Adapun dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi yaitu nafsul mu'mini mu'alaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Ruh seorang mukmin adalah tergantung pada hutangnya hingga dapat membayarkan hutangnya tersebut. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim. Yughfaru li syahidi kullu dhanbin illa dayna. Diriwayatkan oleh Muslim, orang yang mati syahid maka akan diampuni dosanya kecuali orang yang memiliki hutang. Kemudian hadis yang ketiga, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim, man faraqa ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin tahalal jannah, minal kibri wal hululi wad-daini. Apabila ruh telah terpisah dengan jasad dan dirinya telah terbebas dari tiga perkara yaitu kesombongan, korupsi dan hutang, maka ia akan masuk surga. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis yang keempat, hadis riwayat Ibnu Majah. Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di akhirat tidak ada lagi dinar dan tidak ada dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian juga hadis yang lain. Ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu la laqiyallahu syarikun. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang hadis yang kelima, hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Kemudian hadis yang keenam, hadis riwayat Bukhari, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah hadis-hadis tentang hutang dan kita mudah-mudahan terhindar dari hutang. pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini saya Putri kembali hadir menemani Anda pendengar dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, pagi hari ini mengawali kebersamaan kita, Anda bisa simak kajian Mutiara Pagi yang insya Allah pagi hari ini terjadwal bersama dengan narasumber Ustadz Dr. Andas Kiai Haji Ahmad Kifni. Dan insya Allah tema kita pagi hari ini, beberapa bukti mencintai Rasulullah. Untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri hadir kembali untuk menemani Anda dalam rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita ada segmen kajian Mutiara Pagi yang akan hadir menemani Anda dengan durasi 1 jam, kurang lebih 1 jam ya, hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz kita pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni, yang insya Allah pagi hari ini tema yang akan diangkat adalah beberapa bukti mencintai Rasulullah. Dan baik pendengar Pro 1, seperti biasa kami persilahkan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami, baik melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto. Pendengar, bukti cinta kepada Rasulullah bukan sekedar kata, tetapi nyata dalam tindakan sehari-hari. Mengikuti sunnahnya, memperbanyak solawat, serta meneladani akhlak mulia menjadi gambaran nyata penghormatan kepada beliau. Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema beberapa bukti mencintai Rasulullah.

0: menit.
1: Oh, ngaten nggih, siap, Ustaz nggih.
0: Ini gambarnya terbalik saya.
1: Oh, ngaten nggih, nggih monggo.
0: Tapi tetap bisa tersiarkan.
1: Sebentar Ustaz nggih, kami coba dulu nggih. Coba nanti dari tim teknik mohon bantuannya nggih.
2: Gambar
1: subscribe. Iya. Oke, gimana? Oke. Ya. Baik. Mau kita lanjutkan? Oke, baik. Ya, baik. Ustadz, nanti kita kasih satu lagu dulu, Ustadz, sambil kita akan meminta teman teknik untuk memperbaiki trouble yang bermasalah di pagi hari ini, ya, Ustadz?
0: Yeah.
1: Ya. Baik, pendengar Pro 1, pastikan Anda masih bersama dengan kami di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Dan pastikan Anda terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gambar.

0: Iya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik, kita akan mencoba untuk menyapa Ustadz kita kembali pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Putri, Mbak Diana, dan Pro RRI ini.
0: Iya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat, semoga keluarga besar RRI berkah, sehat, sejahtera.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, tema kita pagi hari ini adalah beberapa bukti mencintai Rasulullah, nggih Ustadz, nggih.
1: Insya Allah.
0: Kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan mukadimah. Silahkan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin, pecinta religi pagi, dialog interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, di sela-sela kegiatan kita semua, alhamdulillah diperjumpakan melalui udara dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bulan Rabiul Awal

0: bulan kelahiran Nabi. Dikandung maksud agar kita bisa mencintai Rasulullah melebihi cintanya dari segala macam apa yang ada di sekitar kita. Bisa apa tidak, subhanallah, semoga meningkat dan meningkat. Oleh karena itu, tema pada seri pertama, insya Allah nanti terus bersambung pada seri kedua, beberapa bukti mencintai Rasulullah. Jadi maaf, jangan dipersempit mencintai Rasulullah itu hanya bersolawat. Itu namanya sempit. Mencintai Rasulullah itu buktinya banyak sekali yang harus kita lakukan. Untuk seri pertama, dasar bahasanya adalah Al-A'raf 157. Al-A'raf 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wanasaruhu wattaba'u nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Membuktikan cinta kita kepada Rasulullah yang pertama, Al-A'raf 157, adalah mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Al-imanu ma'rifatun bil-qalbi wa qawlun bil-lisani wa amalun bil-arkani. Iman ialah keyakinan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu sering diawali pengajian-pengajian dengan doa, ditambahi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tidaklah sempurna iman seseorang, bahkan dikatakan rusak, kalau dia beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Muhammad Rasulullah. Sebab, falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasulullah. Jadi demikian, syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Iman perlu pembuktian. Oleh karena itu, tidak termasuk sempurna iman seseorang kalau sudah yakin diucapkan tapi belum dibuktikan. Itulah Al-A'raf 157. Pertama, kita mengimani Muhammad sebagai Rasulullah. Kenapa hati kita sebagai pangkal dari iman? Sebab sabda Nabi Muhammad SAW, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidak ada seorang pun yang berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan berkeyakinan Muhammad adalah utusan Allah, syaratnya apa? Sidqan min qalbihi. keluar dari hatinya, sungguh-sungguh benar, bukan lamisan, bukan meniru, apalagi hanya membeo. Apa perolehan yang didapatkannya? Illa harramahullah ala nar, kecuali diharamkan dari api neraka. Falladina amanu bihi, itu bukti. Yang kedua, wa'azzaruhu, dan memuliakannya. Sebab memuliakan orang yang mulia itu, yang memuliakan jadi mulia. Ada yang memuliakan orang yang tidak memulia. Ada orang yang merendahkan orang yang mulia. Tetapi wa'azzaruhu, kita memuliakan Rasulullah itu karena Rasulullah itu memang mulia. Kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Al-ayat. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu, hanya bedanya aku menerima wahyu. Mulia. Yang menerima wahyu itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Oleh karena itu, beberapa bukti mencintai Rasulullah, yang pertama mengimaninya sebagai utusan Allah, yang kedua memuliakannya. Memang Rasulullah itu mulia, jadi kita muliakan. Ada beberapa keutamaan kemuliaan Rasulullah. Dari satu segi saja kehidupannya. Maaf, dalam seri pertama, tekanannya kita memuliakan Rasulullah. Rasulullah memang manusia mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah saja menyatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, makhluk yang sangat mulia, yang tidak ada yang lebih tinggi dari mulianya Rasulullah. Baik, dalam seri pertama, pelan-pelan ada 10 hal. Maaf, para pecinta religi bagi dialog interaktif RRI Purwokerto, untuk kali ini tidak ada tanya-jawab, karena ada acara di pembinaan pembekalan sertifikasi calon petugas haji pagi ini jam 6.30. Maaf. Yeah. Yang pertama apa mulianya? Satu, Rasulullah itu lahir sudah di khitan. Jadi tidak ada kisah bongsupit Rasulullah, tidak ada. Jadi Rasulullah itu lahir sudah di khitan. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Kalau tanda-tanda baligh kan mimpi basah. Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Yang ketiga, Rasulullah tidak pernah menguap. Angup. Para pendengar, sudah angup berapa kali pagi ini? Sudah berkali-kali. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang hidupnya. Yang keempat, Rasulullah tidak punya bayangan dari tubuhnya kalau terkena matahari. Kalau kita kan pagi hari berdiri, bayang-bayang kita kan panjang karena matahari masih di timur. Rasulullah tidak punya bayang-bayang, jadi tidak ada sahabat yang menginjak bayang-bayangnya Rasulullah. Subhanallah. Yang kelima, Rasulullah sekalipun tidak pernah dihinggapi lalat. pendengar, para pemirsa, kru RRI saya, berapa ratus kali dianggap lalat itu. Yang keenam, Rasulullah tidak ditemukan bekas kotorannya. Ya Rasulullah BAB, buang air besar, Rasulullah buang air kecil, tetapi tidak ada bekasnya. Tongkatnya ditemukan, sendalnya ditemukan, bajunya ditemukan, rambutnya ditemukan, tanggalnya, gigi ditemukan, panahnya ditemukan, alat makannya ditemukan, ruang wafatnya ditemukan, tetapi tidak ditemukan kotorannya. Subhanallah. Mana ada yang menemukan kotoran Nabi dijadikan penelitian? Tidak ada. Subhanallah. Yang ketujuh, apabila ada binatang sedang berkumpul, Nabi datang, binatang itu tidak lari. Subhanallah. Yang kedelapan, Nabi bisa melihat yang di belakangnya. Siapa yang sholat di belakang Nabi? Seberapa banyaknya? Akan ada apa orang yang di belakang Nabi? Itu Nabi tahu. Subhanallah. Yang kesembilan, hati Rasulullah tidak pernah tidur dari zikrullah. Walaupun badannya sedang tidur, hatinya tetap ingat kepada Allah. Subhanallah. Tidak ada sedetik pun hati Rasulullah kosong dari zikrullah. Subhanallah. Yang ke-10, bila Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya, pundak Rasulullah kelihatan lebih tinggi dari pundak sahabatnya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Memang istimewa Rasulullah itu diciptakan oleh Allah beberapa hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Oleh karena itu, wa'azzaruhu, kita memuliakannya. Yang ketiga, wanasoruhu, menolong agamanya, menolong tegaknya Islam, ditolong. Kenapa ditolong? Sebagai lahan perjuangan bagi umatnya. Ada pengajian, ada perjuangan, ada organisasi, ada harta, ada jasmani, ada waktu, digunakan untuk menegakkan agamanya. Siapa lagi yang akan menegakkan Islam kalau bukan umat Islam? Maka yang ketiga adalah wanasoruhu. Maka majelis taklim, organisasi Islam, pembangunan masjid, pesantren, sekolah, rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, lembaga amil zakat, semuanya dalam rangka menegakkan Islam. Menolongnya. Yang untung siapa? Yang untung yang menolong. Itulah yang ketiga. Yang keempat, wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ahu, mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, Al-Qur'anul Karim, an-nur, cahaya. Ittiba', bukti kita mencintai Rasulullah, yang pertama mengimani Muhammad Rasulullah, yang kedua wa'azzaruhu, memuliakannya, yang ketiga wanasoruhu, menolong tegaknya agamanya, yang keempat wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Dari surat Al-A'raf 157, empat dulu bukti mencintai Rasulullah. Satu, mengimani. Yang kedua, memuliakannya. Yang ketiga, menolong tegak agamanya. Yang keempat, mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Dengan empat sifat itu saja, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang jaya, yang menang, yang bahagia, yang sejahtera. Mekaten surat Al-A'raf 157, bukti kita cinta kepada Rasulullah, yang pertama mengimaninya, yang kedua memuliakannya, yang ketiga menolong tegak agamanya, yang keempat mengikuti cahaya Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Bila itu dimiliki, ulaika humul muflihun, termasuk orang-orang yang beruntung. Mekaten seri pertama Al-A'raf 157, mudah-mudahan ketemu lagi nanti pada saatnya, bukti cinta kepada Rasulullah yang kelima dan seterusnya, yang insya Allah dikutip dari Al-Quran dan Al-Hadith. Mekaten terbatas pada hari ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa rampung sampai akhir waktu karena ada kegiatan. Matur nuwun.
1: Baik Ustaz, mohon maaf, ini artinya diperbolehkan untuk 1-2 pertanyaan Ustaz?
0: Iya, bisa 1-2 pertanyaan.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya, ini langsung saja saya akan bacakan dari kolom komentar YouTube RRI Purwokerto. Ini dari @cerpensyahdu13 Ustaz. Assalamualaikum Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Izin bertanya, menikah termasuk mengikuti sunnah Rasul. Namun menikah yang bagaimana Pak Ustadz agar menikahnya benar-benar sunnah Rasul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Ada beberapa syariat yang dikhususkan kepada Rasulullah saja. Misalnya, puasa wisol, puasa pati geni dalam bahasa daerah. Puasa ngebleng 24 jam untuk umatnya haram. Tapi untuk Rasulullah boleh. Mengapa? Rasulullah dibantu oleh Allah. Nah, di situ. Contoh yang kedua, umat Islam waktu periode pertama sangat sedikit. Di antaranya untuk masuk Islam dan kuat Islamnya dinikahi oleh Rasulullah. Rasulullah bukan nikah dengan motivasi syahwat. Nikah pertama saja dengan janda selisih 15 tahun. Siti Khadijah 40, Rasulullah 25. Jadi nikah yang pertama jumlah. Bila Rasulullah berdakwah dengan menikahi, yang dinikahi ada wanita yang suaminya meninggal waktu perang bela Islam. Menikah melindungi janda dan anak-anak yatimnya. Dan istri Rasulullah tidak ada satupun yang mengeluh. Semua berbahagia akan bersama Rasulullah di syurga dengan iman dan amal solehnya. Ikuti dan penuhi syarat rukun nikah. Ada calon pengantin berdua, jelas kedudukan perempuan dan laki-lakinya, ada saksinya, ada mas kawinnya, ada ijab kabulnya, ada yang menikahkannya. Untuk Indonesia, syariatnya dipenuhi, undang-undang perkawinannya dipenuhi, hablu minallah wa hablu minannas. Oleh karena itu, maaf, nikah siri itu belum lengkap karena belum dicatat. Oleh karena itu, nikah siri juga harus memenuhi syarat. Ada wali, ada dua calon pengantin, ada mas kawin, ada ijab kabul, ada saksi. Jadi tidak boleh nikah siri diem-diem hanya ngaku, sudah saya nikahi siri. Dengan siapa, kapan, saksinya siapa, walinya siapa, mas kawinnya apa, ijab kabulnya kapan. Oleh karena itu penuhi syariat dan penuhi undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 sebagai awal menegakkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pekaten kirang langkung, matur nuwun.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini dari Pak Faizin yang ada di Banyumas, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada zaman dahulu di kampung-kampung sering sekali setiap tahun diadakan peringatan Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhir-akhir ini jarang diadakan peringatan Maulud Nabi. Apakah sudah cukup solawat Nabi setelah sholat atau waktu yang lain? Terima kasih. Monggo Ustaz.
0: Matur nuwun. Pada Kamis yang lalu kami paparkan PHBI sebagai media dakwah. Peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam, halal bihalal, tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, tetapi mubah boleh, asal pelaksanaannya tidak menyalahi syariat Islam. Begitu pendapat yang umum. Maaf, saya tidak masuk ke pro dan kontra yang wajib dan haram. Peringatan Hari Besar Islam itu sebagai media dakwah. Halal bihalal tidak ada dicontohkan Rasulullah. Harus diselenggarakan bulan Syawal, di rumah makan atau di tempat yang mencukupi yang diundang. Ada protokol, ada dekor, ada lontong opor, diakhiri jabat tangan, tidak ada. Itu hari-hari besar Islam, boleh asal tidak melanggar syariat Islam. Jadi sebenarnya untuk majlis taklim, majlis mudzakarah, medianya banyak. Pengajian selapanan, Rasulullah tidak pernah pengajian selapanan. Wage Kliwon itu enggak ada pada zaman Rasulullah. Pengajian Rebopon, pengajian Kemis Wage, pengajian Selasa Manis, itu tidak ada. Itu metode dan media dakwah. Jadi dengan demikian, maka yang melarang-larang silahkan tidak usah menyelenggarakan. Yang berpedoman mubah ada manfaatnya enggak? Ada, monggo. Asal tidak mengharus-haruskan yang tidak ditetapkan oleh syariat. Peringatan maulid pakai dekor boleh. Enggak pakai pengeras suara boleh. Enggak pakai teratak boleh. Enggak pakai snack ya boleh. Asal jangan mengharus-haruskan, menetapkan ada syariat baru. Nah, itu baru namanya tidak diperkenankan dalam bahasa orang mengatakan bid'ah dikemukakannya. Mengatakan, oleh karena itu, janganlah dipersempit kalau peringatan maulid itu hanya baca solawat. Itu namanya belum ada bukti mencintai Rasulullah secara lengkap. Tadi baru pakai Al-A'raf 157, satu mengimaninya, dua memuliakannya, tiga menolong agamanya, empat mengikuti Al-Quran cahaya yang diturunkan kepadanya. Ini saja sudah termasuk ulaika humul muflihun. Jadi jangan dipersempit, memperingati maulid itu bersalawat saja, tetapi mengimaninya, memuliakannya, menolong tegak agamanya, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf para pecinta religi pagi, Kru RRI tidak bisa menghabiskan waktu sampai akhir. Insya Allah ketemu pada Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz kita pagi hari ini atas tausiah yang sudah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah aktivitas Ustadz kita pagi hari ini, termasuk dalam memenuhi amanah untuk kegiatan hari ini ya terkait ibadah haji. Baik, dan pendengar Pro 1 yang saya hormati dan yang saya cintai, mohon maaf kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini berlangsung lebih singkat dari biasanya karena Ustadz kita memiliki agenda untuk memenuhi undangan dalam suatu kegiatan ibadah haji. Dan meskipun waktunya terbatas, semoga kajian yang disampaikan tetap memberikan ilmu, hikmah, dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Demikian Rasul bertutur. Sedekah itu bisa mencegah kehancuran. Sedekah yang paling sederhana adalah senyuman. Rasul pun masih menyebutkan, tabassumu kali akhi as-sadaqah. Senyumanismu kepada saudaramu adalah sedekah. Sebagian orang ada yang menyebutkan, sihir dilarang dalam Islam, kecuali satu, sihir dalam bentuk senyuman. Senyuman memang memiliki daya magic yang luar biasa. Orang yang semula berselisih, dengan saling melempar senyuman, maka mereka akan mudah berjabat erat tangan satu dengan yang lain. Dengan senyuman, hubungan yang semula merenggang akan kembali terjalin bak tidak pernah ada masalah di antara keduanya. Dengan senyuman, orang yang semula tidak kenal, mereka akan menjadi berkenalan. Namun demikian, dengan senyum yang manis, bukan sembarang senyum sekedar pemanis bibir. Tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bahkan, dengan senyuman, seseorang dia bisa menyembuhkan orang lain dari sakitnya yang berkepanjangan. Seorang ibu, ketika ia mendapatkan putranya sedang dalam keadaan demam tinggi, kemudian ia menghampirinya dengan membelai kepalanya, kemudian menegurnya dengan santun diiringi dengan senyuman, akan mampu mengurangi rasa sakit sang anak bahkan bisa sampai 50%. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540 9. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsut. Sebanyak 558 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Kranji Banyumas menerima bantuan pangan dari Bulog. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Putri.

0: KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unsud. Selain menelusuri transaksi di sejumlah fakultas, KPK juga mendalami rekam jejak rektor Unsud hingga saat ini masih menjabat wakil rektor, termasuk kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: KPK terus mengembangkan penyidikan dugaan tindakan pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Pengembangan dilakukan setelah KPK menangkap dan memeriksa sejumlah pejabat Unsud pada Kamis 20 Agustus 2026 lalu. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husin, mengatakan penyidikan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap Rektor Unsud dan penetapan tersangka AS. Menurutnya penyidikan juga tidak menutup kemungkinan mendalami dugaan perbuatan yang terjadi pada AS ketika masih menjabat sebagai wakil rektor.
2: Nah, tentunya ada peristiwa nyambung antara 2004 dan 2005 itu yang nanti diputuskan untuk dikembangkan pada saat yang bersangkutan menjabat rektor gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila memang ada fakta-fakta terkait bahwa pada saat yang bersangkutan menjabat wakil rektor begitu juga ada perimaan-perimaan, nah ini juga akan nanti dikembangkan. Salah satu pengembangan yang juga sempat dibahas tadi di pembahasan expose atau gelar perkara begitu ada penerimaan apa atau pembelian aset. Nah itu juga jadi fokus tim untuk pengembangan ke arah TPPU. Apakah ada modus-modus atau perbuatan indikasi pencucian uang terkait tadi perolehan aset.
1: KPK turut mendalami kemungkinan adanya tindakan pidana pencucian uang, termasuk dugaan pembelian aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan dugaan transaksi penerimaan mahasiswa baru pada sejumlah fakultas. Selain Fakultas Kedokteran, penyidik mendalami dugaan transaksi di Fakultas Perikanan dan Fakultas Hukum. Terkait status mahasiswa Unsud tahun akademik 2025 dan 2026, KPK memastikan proses penegakan hukum tidak mempengaruhi status kemahasiswaan. Para mahasiswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. KPK menyebut penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami dugaan pengaturan kuota mahasiswa jalur mandiri. Dari kuota 245 mahasiswa mandiri, sebanyak 73 mahasiswa diduga telah disiapkan untuk dikelola dan dimintai sejumlah uang. KPK memastikan seluruh dugaan tersebut masih dalam proses penyidikan dan akan terus didalami untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta aliran uang dalam perkara tersebut. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 558 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Kranji menerima bantuan pangan dari Bulog. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Berikut laporan Ilham Fali.
3: Sebanyak 558 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, menerima bantuan pangan berupa beras dari Bulog Rabu 26 Agustus 2026. Setiap penerima mendapatkan 30 kg beras yang dibagikan dalam 3 kantong. Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kranji Sri Lestari Ningsih mengatakan, penerima bantuan telah ditetapkan berdasarkan data yang tersedia, termasuk masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4.
4: Daftarnya sudah ada, jadi tidak semuanya, hanya yang terdaftar saja yang masuk. Nanti pun kalau yang tidak bisa menerima digantikan itu harus masuk desil 1 sampai 4.
3: Bantuan yang dicalurkan kali ini merupakan bantuan pangan untuk periode Juli hingga September 2026. Penyaluran dilakukan sesuai jadwal bantuan pangan. Sri menjelaskan, data penerima dapat mengalami perubahan. Tidak seluruh masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4 otomatis menerima bantuan karena penetapan tetap berdasarkan daftar penerima yang tersedia. Salah seorang penerima bantuan Yuni mengatakan, bantuan beras tersebut membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.
5: Alhamdulillah sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Untuk mengambil bantuan, penerima wajib membawa KTP asli dan surat undangan dari kelurahan. Penyaluran bantuan beras dari Bulog diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ilham Fali melaporkan.
0: Pendengar, ratusan personel gabungan TNI, Polri, dan masyarakat melaksanakan kegiatan bersih-bersih di Kelenteng Buntek Bio Banyumas. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari karya bakti dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
6: Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI, Korem 071 Wijaya Kusuma menggelar karya bakti di sejumlah tempat ibadah di Kabupaten Banyumas. Pada Rabu, giat karya bakti dilaksanakan di Kelenteng Buntek Bio Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas. Bersama unsur Polri dan masyarakat setempat, prajurit TNI melakukan pembersihan di kompleks kelenteng dan lingkungan sekitar. Kegiatan bersih-bersih dilakukan sejak pukul 7:30 pagi dengan melibatkan sedikitnya 175 personel. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Siti Kuyono menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat semangat gotong royong, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan khususnya di tempat-tempat ibadah. Menurutnya kelenteng Bontek Pio menjadi salah satu simbol kerukunan umat beragama di Banyumas karena digunakan oleh umat Buddha, Konghucu dan Tao untuk beribadah. Di sekitar kawasan tersebut juga terdapat gereja, serta masyarakat dengan beragam latar belakang kepercayaan yang hidup berdampingan secara harmonis.
7: Hari ini kita di kelenteng Bontek Pio, Banyumas. Ini kelenteng yang luar biasa, ini bukti Pancasila yang sebenarnya. Karena di sini digunakan oleh umat Buddha, Konghucu, dan Tao. Di samping sini juga ada gereja, dan masyarakatnya hidup rukun, termasuk kejawen. Selain tiga penganut tadi, ada juga kejawen. Makanya Korem berkomitmen untuk menjaga situs ini, menjaga tempat ibadah ini, salah satunya dengan menciptakan kebersihan.
6: Selain kerja bakti, Korem 071 Wijaya Kusuma juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar kelenteng. Layanan tersebut didukung tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma dan puskesmas setempat.
7: Masyarakat sini, masyarakat seputaran sini, kita berikan mulai dari check up, jika ditemukan sakit, bisa langsung berobat. Ya, karena ada nakesnya dari kami, dari Rumah Sakit Wijaya Kusuma dan dari puskesmas di Banyumas ini.
6: Adapun karya bakti TNI akan dilaksanakan secara bergilir di berbagai tempat ibadah lainnya. Sebelum ini kegiatan serupa digelar di Masjid Jenderal Besar Sudirman pada Senin kemarin. Rangkaian kegiatan selanjutnya akan diselenggarakan pada Kamis di Gereja Katedral dan Pura Soma Gede. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, upaya penyelamatan penyu di pesisir Cilacap terus dilakukan melalui patroli dan konservasi. Tahun ini sekitar 2.500 tukik berhasil diselamatkan dan dilepas liarkan ke laut di tengah ancaman perburuan telur dan sampah plastik. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Syafa Dwianto.
1: Konservasi penyu Nagaraja Cilacap menyelamatkan sekitar 2.500 tukik sepanjang 2026. Tukik tersebut telah dilepaskan ke laut sebagai bagian dari upaya pelestarian penyu. Konservasi dibentuk karena masih ada perburuan, konsumsi, dan perdagangan penyu. Upaya penyelamatan dilakukan melalui patroli rutin di kawasan pesisir Cilacap. Patroli dilakukan pada malam hari di sepanjang pantai dari Sodong hingga Jetis. Masyarakat pesisir juga turut dilibatkan, khususnya

0: sebagian masyarakat kita masih memburu telur penyu.
1: Selain patroli, pihak konservasi juga melakukan edukasi melalui sekolah-sekolah di sekitar. Langkah tersebut diharapkan menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian penyu sejak usia dini. Jumawan juga mengingatkan masyarakat menjaga kebersihan kawasan pesisir. Sampah plastik di laut dinilai menjadi salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup penyu. Syafat Duyanto melaporkan.
2: Pendengar, perdagangan telur penyu masih menjadi salah satu ancaman terhadap kelestarian penyu di wilayah pesisir Cilacap. Namun upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan pegiat konservasi mulai mendorong perubahan kesadaran masyarakat untuk ikut melindungi penyu dan habitatnya. Berikut laporan Siti Nuria.
3: Upaya konservasi mulai mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap keberadaan penyu di Cilacap. Kesadaran warga untuk tidak mengonsumsi dan memperjualbelikan telur penyu disebut semakin meningkat. Pengelola sekaligus pendiri konservasi penyu Naga Raja Cilacap, Jumawan, mengatakan perubahan tersebut terlihat setelah sosialisasi dilakukan. Menurutnya, masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga penyu dan habitatnya. Keterlibatan nelayan dari sejumlah desa di sekitar kawasan pesisir Cilacap menjadi bagian dari upaya sosialisasi sekaligus penyelamatan telur penyu yang ditemukan. Nelayan yang terlibat juga berperan sebagai koordinator ketika menemukan telur penyu untuk kemudian dilakukan upaya penyelamatan. Selain melibatkan nelayan, konservasi penyu Naga Raja juga menggandeng dunia pendidikan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah terdekat. Edukasi tersebut menyasar anak-anak nelayan agar kepedulian terhadap pelestarian penyu dapat bertumbuh sejak dini.
0: Terlibatan masyarakat, kebetulan kami setiap tahun, alhamdulillah, mulai banyak masyarakat yang memang kita menjalin kaderisasi, di mana sebagian masing-masing desa kita ada perwakilan nelayan yang mau membantu melakukan upaya sosialisasi kepada nelayan, terutama setiap kali mereka menemukan telur penyu, mereka tak jadikan koordinator sebagai penyelamatan penyu seperti itu. Dan juga memang kita juga melibatkan dunia pendidikan juga, kita mensosialisasikan program konservasi ini kepada sekolah-sekolah yang terdekat, sehingga ini sangat efektif sekali untuk mensosialisasikan bagi anak-anak nelayan dan juga nelayan tersebut. Kurangnya masyarakat yang setelah dan sosialisasi dari kita, tingkat kesadaran mereka terutama untuk tidak lagi memperjualbelikan telur penyu semakin menurun dan tingkat konsumsi masyarakat semakin rendah.
3: Selain perburuan telur, sampah menjadi ancaman lain bagi keberlangsungan penyu di wilayah pesisir Cilacap. Penyu dapat mengonsumsi sampah yang berada di laut dan beresiko mengalami gangguan kesehatan hingga kematian. Jumawan mengatakan edukasi mengenai kebersihan lingkungan juga terus dilakukan kepada masyarakat. Warga didorong untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir yang menjadi habitat penyu. Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam konservasi terus meningkat untuk menjaga keberadaan penyu di Cilacap. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian penyu. Siti Nuriyah melaporkan.
2: Pendengar, dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, SMA Negeri 2 Purbalingga menggelar semanda bersolawat yang terbuka untuk umum. Berikut laporan Andika Satria.
4: Suasana meriah menyelimuti lapangan utama SMA Negeri 2 Purbalingga pada Selasa 25 Agustus 2026. Untuk pertama kalinya, sekolah menggelar semanda bersolawat yang terbuka untuk umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus merayakan ulang tahun sekolah ke-34. Kegiatan ini diisi dengan lantunan solawat dan kajian dakwah untuk memperdalam pemahaman agama. Kemeriahan bertambah dengan hadirnya sejumlah booth UMKM yang turut berpartisipasi sebagai bagian dari sponsorship. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Hani menyatakan bahwa makna dari peringatan Maulid Nabi ini adalah mengambil teladan atau uswatun hasanah dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang menyambut hangat acara ini.
5: Ini menginginkan untuk program seperti ini dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Dan ini karena kita adalah program yang pertama kali, sebenarnya sih kita merasa apakah mampu dengan malam-malam kita mengadakan pengajian. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat sangat bagus. Dan kita juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan ada dari berbagai.
4: Acara yang digagas OSIS angkatan tahun ini mendapat apresiasi positif dari pihak sekolah. Ketua OSIS, Omar Hensanitra Prakoso, mengaku bangga agenda perdana ini dapat terlaksana. Ia berharap sekolah bisa menghadirkan acara yang bermanfaat baik untuk masyarakat sekolah maupun masyarakat luar sekolah setiap tahunnya. Melalui semanda bersolawat, SMA N2 Purbalingga menunjukkan komitmennya tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam kegiatan

0: Mendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas terus menyalurkan bantuan pangan. Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, bantuan berupa beras diberikan dengan memprioritaskan wilayah yang masuk dalam peta kerawanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, bantuan pangan diberikan kepada masyarakat miskin di desa yang masuk dalam prioritas kerawanan pangan. Penentuan wilayah penerima mengacu pada peta SFA atau Food Security and Vulnerability Atlas yang menggambarkan kondisi kerawanan dan ketahanan pangan di wilayah Banyumas. Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat 94 desa yang menjadi prioritas bantuan pangan pada tahun ini. Namun karena keterbatasan anggaran, bantuan baru dapat disalurkan di 5 desa dengan 750 keluarga miskin sebagai penerima dan masing-masing memperoleh 10 kg beras dalam setiap periode penyaluran. Kepala Bidang Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, Heru Trihandoko, mengatakan bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk memenuhi kebutuhan pangan.
2: Kalau kita lihat dalam masyarakat rentan itu kan ada rentan karena memang masyarakat itu tidak mampu karena memang kondisi keluarganya tidak bisa bekerja atau memang sudah tua tidak punya akses untuk bisa memperoleh pangan. Nah itu bantuan kita itu kita berikan kepada mereka. Dan insya Allah dengan adanya bantuan itu setidak-tidaknya mereka masih beranggapan mereka tidak sendirian. Di sini pemerintah daerah masih memberi bantuan dan masih mendukung. Jangan sampai masyarakat ini merasa kami hidup di Banyumas kayaknya tidak ada yang melindungi seperti itu. Jadi untuk masyarakat-masyarakat miskin yang sudah kami berikan itu, mereka merasa terbantu sekali dan alhamdulillah dalam penyaluran sampai dengan 3 kemarin itu, masyarakat merasa sangat-sangat berterima kasih karena sudah diberikan oleh pemerintah daerah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana menambah cakupan bantuan dari 5 menjadi 7 desa melalui anggaran perubahan. 2 wilayah tambahan yang direncanakan menerima bantuan yakni Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok, dan Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang. Selain penyaluran bantuan, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data dan peta kerawanan pangan setiap tahun agar bantuan semakin tepat sasaran. Evaluasi dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah, sehingga data penerima perlu diperbarui sesuai kondisi terbaru. Fahriansyah melaporkan.
0: Mendengar, di tengah perubahan harga dan kondisi ekonomi yang dinamis, bantuan pangan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Namun demikian, sejumlah catatan termasuk penerima yang tidak tepat sasaran masih menjadi PR yang harus dievaluasi. Komentar pagi ini menyoroti topik tersebut, ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
3: Selamat pagi. Bantuan pangan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi kelompok yang membutuhkan. Di tengah perubahan harga dan kondisi ekonomi yang dinamis, bantuan semacam ini dapat memberikan ruang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita mengapresiasi upaya penyaluran bantuan pangan yang diarahkan kepada masyarakat secara tepat sasaran. Namun, bantuan pangan sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai bantuan sesaat ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Program tersebut perlu menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Kita mendukung penyaluran bantuan yang dilakukan secara transparan, merata, dan sesuai dengan kondisi penerima. Pertanyaannya, apakah bantuan pangan sudah benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan? Pendataan penerima menjadi hal penting agar bantuan tidak salah sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga yang menghadapi keterbatasan. Kita mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme pendataan, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan pengawasan. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok, bantuan pangan juga dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Karena itu, kualitas dan kecukupan bahan pangan yang diberikan perlu menjadi perhatian, agar bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi penerima. Kita berharap program ini tidak sekedar mengejar jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan manfaatnya. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program bantuan pangan melalui pengawasan dan penggunaan bantuan secara bijak. Kita mendorong adanya kepedulian bersama agar tidak terjadi penyelewengan, penumpukan bantuan, maupun praktik yang merugikan penerima manfaat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak menjadi kunci agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Pada akhirnya, bantuan pangan bukan hanya persoalan memberikan bahan kebutuhan pokok, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap ketahanan hidup masyarakat. Kita berharap bantuan dapat menjadi penyangga bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus diiringi program pemberdayaan agar masyarakat semakin mandiri. Dengan begitu, bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Kamis 27 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Halo, kali ini saya Putri sendirian aja menemani Anda pendengar di Purwokerto pagi ini. Sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, mudah-mudahan gak mengurangi kemeriahan siaran pagi hari ini ya. Dan pendengar, tadi sudah saya hadirkan satu lagu membuka kebersamaan kita. Selepas tadi sudah kita simak bersama, ada Warta Pagi ya, yang disiarkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beberapa acara menarik bisa Anda simak di pagi hari ini. Di antaranya nanti ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kemudian ada informasi perakiraan cuaca dan juga informasi lalu lintas yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda di aktivitas pagi hari ini ya. Jangan lewatkan pula pendengar, nanti juga Anda bisa simak ada Purwokerto Menyapa. Nanti kami akan mengulas topik menarik bersama dengan narasumber terkait yang akan kami hadirkan pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya saya Putri masih menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk Anda. Nah, kali ini pendengar di musim kemarau seperti saat ini ya, ini banyak sekali resiko kebakaran lahan yang cukup tinggi. Nah, pendengar Pro 1 kali ini informasi bisa Anda simak selengkapnya di laman berita rri.co.id ya. Pendengar Pro 1, kebakaran lahan ini terjadi di kawasan perhutani BKPH Kabunganten, tepatnya ini ada di petak 88 Desa Sidaurip, Kecamatan Kabunganten, Cilacap ya, pada Senin malam 24 Agustus 2026. Nah, api ini mulai dilaporkan sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dan membakar lahan seluas kurang lebih 2 hektar ya. Dan warga bersama relawan Karhutla Kabunganten dan sejumlah unsur lainnya ini bergerak cepat memadamkan api di sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat ya. Ini api berhasil dipadamkan dan kebakaran ini tidak sampai merembet ke pemukiman warga karena lokasi cukup jauh dari rumah penduduk, dan meskipun begitu asap sempat membuat warga menjadi khawatir ya. Dan pendengar Pro 1, dari peristiwa ini kita kembali diingatkan ya bahwa api kecil bisa membawa dampak besar. Jadi mari lebih peduli dan berhati-hati dengan aktivitas yang berpotensi dalam memicu kebakaran.

0: Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81. Suara lama, semangat baru.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Ya, baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak informasi lalu lintas. Saya sudah terhubung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Aziz.
3: Selamat pagi.
2: Iya, silakan laporan Anda.
3: Baik-baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas. Begini, lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, saya lagi pantau di pusat kota ya, ada di Simpang Sawangan karena ini udah mulai ramai dari arah Tanjung ya. Sebenarnya mulai tadi jam 6:30 untuk kendaraan sepeda motor ya, terutama yang lagi ramai dari arah Tanjung ini kebanyakan yang menuju ke arah alun-alun ya, atau yang menuju ke arah jalan masjid. Dan untuk yang menuju ke arah Museum BRI ini juga lumayan ramai, tapi tidak sebanyak yang menuju ke arah alun-alun. Hampir sama ramainya sih, tapi untuk yang ke alun-alun ini lebih banyak. Ditambah juga mobil pribadi ya, yang dari arah Tanjung yang menuju ke arah alun-alun. Dan kendaraannya dari alun-alun juga ramai ya, yang menuju ke arah barat atau ke arah Museum BRI. Ini lumayan ramai juga untuk sepeda motor, mobil pribadi, sama dan biasa yang untuk jadi kepadatan ya, untuk di jembatannya, untuk di underpass. Ini juga saya atur untuk durasi ya, untuk lampu merahnya, karena ini pagi hari jam berangkat sekolah dan anak sekolah pasti harus cepat. Ini saya prioritaskan dulu untuk yang dari arah underpass, karena emang antrian cukup, bukan panjang sih ya, cuma padat, lebih kepadat untuk yang di underpass. Tapi ini masih mengalir, masih lancar lah untuk kendaraan pada pagi hari ini. Terus berikutnya ke simpang yang lain, ada mungkin di gerila dulu ya, di sepanjang jalan gerila ini gerila juga ramai kalau pagi hari ya, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ini belum terlihat, bus juga sama ya, belum. Tapi untuk yang lain seperti mobil pribadi, sepeda motor ini lumayan banyak, dari arah Pancurawis sampai Tanjung ini ramai semua untuk kendaraannya ya. Tapi ramainya di gerila ini ramai, lancar, benar-benar lancar, di setiap simpangnya pun lancar. Yang ramai pas di jalan gerilanya aja ya, dan untuk yang kayak menuju ke arah jalan Es Parman ya, yang di Bundaran Andang atau jalan Patriot, ini lebih sedikit ya, dibanding yang emang di jalan gerilanya ini, jalan utama ya. Untuk yang melintas jalan gerila ini masih aman, masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Sampai simpang Tanjung pun aman banget untuk dilewati, walaupun ramai ya untuk sepeda motornya. Terus berikutnya, Pesimpang Karangjambu ini juga udah ramai ya, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, terutama sepeda motor sih yang lumayan banyak dari tadi pagi juga. Untuk kendaraan yang lain dari arah UIN ya, dari arah UIN dan dari arah SPN ini, atau dari arah utara dan dari arah selatan, ini lancar semua, walaupun ramai dari arah barat juga, dari arah Kuposan, dari arah timur, dari arah damkar ya, ini lancar semua. Untuk di simpang Karangjambu di situ juga ada petugas ya yang mengatur lalu lintas dari pihak kepolisian, ini pasti lancar untuk di simpang Karangjambu. Terus ada lagi yang ramai di Gorsatria pasti saya sampaikan ya, karena lagi ramai juga, dari tadi udah mulai ramai nih Gorsatria dari Kempetaki simpang, sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan sih, tidak ada antrian juga. Ini lancar, tapi ramai ya, ramai lancar untuk di simpang Gorsatria, terutama yang dari arah office ya, selatan, dan dari arah GOR. dari arah timur. Tapi untuk kepadatan ini tidak ada. Ini benar-benar lancar yang menuju ke arah Sok Terangka ya, terutama ini lancar semua. Ini saya juga pantau untuk di Simpang Persatria. Terus terakhir saya sebutkan di Simpang Aji Barang. Aji Barang ini setengah tujuh tadi ini ramai ya, yang menuju ke arah, mungkin yang ke arah kota ya, dari arah selatan, dari arah barat, ini yang menuju ke arah kota ini cukup ramai tadi. Mungkin banyak juga yang warga Cibarang yang bersekolah, mungkin yang ke arah timur ya, ke arah, mungkin ada yang di Purwokerto atau di Karangluas, ini tadi cukup ramai jam setengah tujuh, ini hampir udah mau jam tujuh juga masih ramai ya, tapi ini masih lancar banget, ini lancar sekali di Simpang Cibarang. Hanya sepeda motor dan mobil pribadi ya yang mendominasi kendaraan barang ini belum terlalu banyak. Ini masih lancar sekali untuk di Simpang Aji Barang, walaupun lagi ramai ya, ramainya ramai lancar yang menuju ke arah kota, menuju ke arah Wangun atau Cilacap, atau yang menuju ke arah Pekuncen, ke arah Brebes ya. Ini juga lancar walaupun ya sedikit-sedikit ramai lah. Apalagi di Simpang Tiga Aji Barang memang pas di taman kota ya, yang di situ juga banyak sekolah, pasti sedikit lebih ramai untuk pagi hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan.
2: Iya.
3: Saya kembali ke studio Pro 1 FM.
2: Baik, terima kasih Mas Aziz. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
3: Siap, sama-sama. Selamat pagi.
1: Sekian info lalu lintas.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Akan membangun industri, maksud saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
3: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
1: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai.